0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Caning bibit-bibit pesepak bola putri bermunculan ning Surabaya. Hal iki salah sijine terlihat dalam gelaran Milk Life Soccer Challenge seri loro Surabaya sing mertemokno pemain-pemain kelompok umur 10 lan kelompok umur 12 ning lapangane Jala Grida Mandala. Podo ning partai final, loro tim keluar sebagai juara baru. SDN Pacar Keling 5 186B dadi kampion KU 12 setelah encen menang dramatis atas SDN Manuan Kulon lewat adu penalti dengan skor 6-5 usai bermain imbang 1-1 ning waktu normal. Sementara gelar juara kelompok umur 10 diraih SDN Manuan Kulon setelah menundukno SDN Dr. Sutomo 5327 yo melalui adu penalti janeng. Laga final KU 12 berlangsung ketat sejak awal. SDN Manuan Kulon sempat unggul cepat lewat gol kapten tim Emily Zitara ning menit kelima. Tapi SDN Pacar Keling 5186B mampu bangkit melalui gol Locita Waranggaini barek Nismara ning babak kedua. Sampai waktu normal berakhir, skor tetap imbang siji-siji lan pertandingan dilanjutkan ning babak adu penalti. Keloro tim balik sama kuat hingga skor 5-5 saat durunge penentuan dilakono lewat koin tos sesuai regulasi pertandingan. SDN Pacar Keling 5186B akhirnya Mas Tekno kemenangan melalui eksekusi Derlain Mariam Hairunisa, pemain SDN Pacar Keling 5186B, Locita Waranggani oleh Nismara, yo terpilih sebagai best player kategori KU 12 berkat penampilan impresif sepanjang turnamen.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakning Nasaruddin Umar, Menteri Agama, berharap momentum Idul Adha 1447 Hijriah sing dirayakno secara serentak ning Indonesia isok memperkuat persatuan lan kebersamaan umat. Pemerintah wis netepno 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dina Rebo tanggal 17 Mei 2022 sejalan barek keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, jeneng ya, menak jelasno bahwa penetapan 10 Zulhijjah iki wis berdasarno hisab lan pemantauan hilal. Dhek nyampeno bahwa hilal pertama kali iki ketok ning Kabupaten Lamongan. Dhek maparno bahwa berdasarno data hisab, posisi hilal ning saat pengamatan iki ono ning ketinggian antara 3 derajat 17 menit 33 detik sampai 6 derajat 56 menit 58 detik balik sudut elongasi on berkisar 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Ya yakni ya berdasarkan hasil hisab iku serta ono laporan hilal iku isok disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dino Senin tanggal 12 Mei 2022 Masehi lan dengan demikian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dino Rebo tanggal 17 Mei 2022 Masehi.

lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Saking perayaan Hari Raya Idul Adha sing selama iki identik merek banjir pesanan tusuk sate, saiki gak maneh gawa berkah gede gawe para pengusaha kecil ning Probolinggo. Pelemahan ekonomi lan mudune daya beli masyarakat gawe omset para pelaku usaha beting merosot tajam ya nih yo. Saat pengusaha tusuk sate ning dalan Priksen Kelurahan Kebonsari Wetan Kutha Probolinggo ngaku mundae permintaan menjelang Idul Adha tahun iki jauh teko harapan. Gak koyok tahun-tahun sakdurunge, pasar saiki terlalu terasa lesu jane yo. Biasanya kan jelang kurban iku rame banget yo, saiki tetep ono kenaikan tapi cilik. Ekonomi masyarakat iki lagi lemah, daya beli ini mudun jane. Padahal Idul Adha selama iki dadi momentum emas gawe pengusaha tusuk sate. Kebutuhan tusuk sate melonjak mergo hampir setiap rumah tangga iki mengolah daging kurban dadi sate. Gak mek pedagang kaki lima utawa warung makan jane yo. Tapi kondisi pasar tradisional sing sepi gawe perputaran barang iki tersendat. Dampake volume pengiriman tusuk sate iku ikut anjlok drastis. Lek ning tahun-tahun normal Asat mampu ngirim 1,2 sampai 1,3 ton tusuk sate per minggu. Kayak pasar Probolinggo sampai Bali, saiki jumlahe karek 7,5 kuintal per minggu. Penurunan iku nyampe luwih teko 50% jane.

love.

Caning Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi.

Kabar liane Janing, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno, pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengeduksi di masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Jane kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro sanjute.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap. Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Yes, yes.
1: Semangat ya.
2: Harus dong.
1: Harus semangat. Kudu semangat soalnya Dewi ki sedang mencari rezeki, mengais rezeki. Dadi Caning, sampe lak kepin gabungan monggo, iso gabungan ning ndi? 031 5462961 tawi WA ning 089602111963. Ya, ini 68, 63 sih. Oke. Kita kenalan lagi ya, ada Dindin, Dina.
2: Halo, Cak.
1: Dina, nama panjangmu siapa?
2: Dina Lorenza.
1: Dina Lorenza.
3: Artis.
1: Kalau Ening Ami ada Nemi Sanjaya Kapur. Kapur baru.
3: Ami Sanjaya Rehana.
1: Oh, Ami Rehana. Wala. Oh, sakjane Ami Sanjaya Rohana. Bukan Rehana. La Bella.
4: Salsa Bila Putri Gustriandi.
1: Salsa Bila ya. Oke okay, yeah. Deh. Oke. Okay. Dino iki awake harus mencari nafkah ya untuk kemaslahatan umat. Saiki iki lagi ngomongno tentang literasi publik. Tadi kalian tahu enggak sih literasi publik itu adalah kesadaran kritis masyarakat dalam mengakses, memahami, menilai dan menggunakan informasi secara etis dan rasional. Cuman masalahnya juga sing terjadi ini adalah literasi publik ini gak semua itu paham tentang literasi publik. Bahkan anak-anak saiki ku akeh sing kayak acuh tak acuh ngono lho ambek literasi publik. Mereka lebih memilih untuk ya wis lah, gak mau ribet ngono. Ya kan? Contohnya ngene. Aku pengen tanya dari masing-masing kalian ya. Literasi publikku contohnya lah misale ada kabar iku termasuk yang lah misalnya ono kabar bohong, termasuk sing menengai protes apa mencak-mencak. Lah Bella, termasuk lah misalnya kalau ada berita bohong atau apa misalnya dalam lingkungan kamu, kamu termasuk sing menengai ngenteniai atau termasuk yang protesan?
4: Aku protesan saja.
1: Protesan wonge.
4: Apa misale ana suatu kegiatan terus tiba-tiba arek iki ngomong nengane banyak orang lek misale ternyata hal iki ku kok ngene kok ngene kok ngene, tapi aku ngerti dhewe lek misale iku gak ngono, Cak. Aku ku langsung sing angkat tangan.
1: No.
4: Menengai aku ki malah gak tenang, Cak. Pas waktu misale mari metu toko acara iku atau mungkin sudah selesai acara iku, aku malah ngerasa gede wae mek diriku. Apa gak ngomong ae aku mau ya.
1: Apa gak ngomong ae sih, kan kan salah. Oh ngono.
4: Tapi Cak, kadang-kadang aku ku biasanya ngenteni, Cak. Ngenteni koyo iki mari dhisik, koyo gak rame uang, terus tak parani Cak areke.
1: Aku
4: ngomong aku salah lho, sing mbok omongne iki mau bojok lho. Lek misale mbok baleni mana kok tak omongno nak ngomong ya lek misale iku mau bojok. Karena iku mau, Cak, lek misale aku ngomong dek rame uang medeni dek isin malah sakno dibenceni wong.
1: Jadi Cak. Bella iku termasuk yang kritis tapi tidak yang worth banget yo. Gak pengen dodono ning wong ngono. Soale ono ning Ami. Kanca boleh ak dhewe. kritis iku koyo didodono. Dadi wong ku ceki nyalano wong iku lho, kan termasuk sing ngono. Gak bela iki gak. Lah ning Ami termasuk sing koyo apa, aku pengen ngerti sih.
3: Aku iki sih menengai tadi wong itu.
1: Apa kok menengai? Lah wong salah kok menengai?
3: Ngene yo. Wingi ku yo ana duduman dhuwit yo.
1: Iya,
3: teko calon lurah yo. Nduk wetan iku didumi satusan yo. Marono aku kok terima mok 50.000 Terima 50.000 ya wis. Aku menengai sing ngomong gak ke satusan. Rame bodho. Kok ono wetan kono satu sak kabeh kok gak wong gak gelem nek seketan iku satu jeruk satu
1: yeah.
3: Ya wis aku meneng ae gak ngereken aku pas satusan papiro aku dikek yo aku gak jaluk yo dikek seketan meneng ae tapi yo kata coblos.
1: Masih di KI tapi tetap gak coblos.
3: Soalnya aku yuk kan dukung wong iku anjeni.
1: Iya, soalnya gak KI ya.
3: Aku kan jaluk mau di KI, ya mau apa.
1: Tapi lah, bolo-bolonya pernah gak terima ya lah di KI mesakmu no ya.
3: Rame wong-wong. Rame, kak satusan, tunduman satusan. Kak, nek saya ketemu, kalau aku mene, jaluk mana?
1: Oh, no. Oh, iya. No. Tapi, sampean termasuk sing meneng, tapi ya iku mau.
3: Iya.
1: Apa ngerti sih bener lebih sih salah ya apa ya. Oke, Din, nanti kita akan tanya sama kamu tapi kita sapa sih sing gabungan ya.
3: Halo.
1: Nelebok 0315462961. Ayo gabungan mana? Yuk ya.
3: Halo.
1: Halo.
3: Do. Ada apakah?
1: Do, ada apa ini? Janeng 0315462961. Oke. Loh, nelebok mana? Ayo jangan jangan putus asa. Masuk lagi 0315462961 utawi WO. Oh iya, oke. Okay. Halo, lontong balap. Dong, ini iki lho. Ya apa sih? Sing
3: masalah sing ditelponi iku coba, Ci.
1: Ayo yang WA bisa kok ya. Halo, lontong balap. Si, sabar, bentar.
3: Si.
1: Sabar. Loh, ini apa sih? Si, sabar ya. Yo, ini iki lho.
3: Krungu pada lulusan, tapi gak sabar, gak
1: sabar. Iya, si. Iki nih. Sabar. Pas ini lah. Halo, ya.
0: Halo. Tongi balape perempat RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe.
1: Iya nyuwun.
3: Pancen nyoto.
1: Tenan lho encene lho. Nggih. Monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak RT.
0: Dalam.
1: Kita lagi berbicara seputar literasi publik. Lah arek-arek saiki iki kan memang enggak semua iku paham literasi publik ya. Lebih kepada acuh tak acuh ngono lho. Tapi lah ngomong literasi publik, sajane iku wis ket biyen niku ada beberapa orang yang memang sudah sadar literasi publik. Misale ono kabar gak bener iku ono sing memang aktif untuk menyuarakan. Nah, Anda sebagai ketua RT kan, warga-warga niki kayak apa sih? Rata-rata iki mereka menengai atau lah misalnya ono kabar sih nggak bener, iku mereka langsung protes, langsung ngomong bener no? Atau kayak gimana sih terkait literasi publik iki?
0: Ya, iku Cak Chandra. Panjene sedoyo niku nek tiyang niku menanggapi masalah ngoten niku. Ya masalah niku omongan niku kudu ditampung. Pertama, kedua istilah muhasabah basa agamane Candra. Kuna wis bener. Iku ya di musyawarahne mufakat. Nah iku kersane mboten dinilai negatif kalih masyarakat. Ngoten lho Jakarta.
1: Tapi kenyataannya itu sekarang ya napa lak generasi sekarang iki lebih ke aktif enggak sih mereka ini dalam rangka yaiku mau literasi publik iku maksudku benar-benar mau menyuarakan itu apakah mereka itu cenderung diam atau gimana lah di lapangan itu?
0: Di lapangan Cak Chandra. Nek generasi saat niki gak ana sing diam. Wis komene iki wis bermacam-macam Cak Chandra.
1: Kritis nggih.
0: Kira-kira kritis pancene. Ya nek kira-kira menguntungkan akhirnya Iya, ikulah didukung. Oten, nah nek mboten menguntungkan yo gak direken.
1: Nggih. Berarti ya untungnya wow. Untungnya sudah apa ya banyak sekali, lumayan banyak yang sudah mulai kritis ya.
0: Nggih. Pancene nggih sedaya niku mengkritisi boleh. Tapi yo harus kebenarannya kalih mboten niku kudu di napa nggih di istilahe ngoten
3: diteliti temen
0: di kebenarane dipikirne mateng-mateng ngoten lho Cak Chandra.
1: Lalu menurut Pak Parno upaya peningkatan literasi iki kudune kaya apa sih Cak? Literasi generasi muda ini semakin meningkat, daya kritis apa ya ibaratiku berpikir kritisnya ini semakin meningkat. Menurut Peno ya apa cek iso meningkat?
0: Lengeten Cak Chandra. Soale sakniki niku informasi lewat apa ae kan saiki ku gampang ngoten lho Cak Chandra.
1: Nggih.
0: Yo nek kongken meningkat.
1: Heeh.
0: Pancene nggih saged meningkat. Tapi nggih niku wau Cak Chandra harus diwaspadai meningkate iku yo apa di kebenarane niku yo bener taga ngoten lho Cak Chandra.
1: Nggih.
0: Kudu misale informasi sing zaman sekarang niku kan mudah diakses, mudah. Wis iku bener tagak iku moro-moro di sebarne ngoten niku kudu diwaspadai. Ngoten Cak Chandra.
1: Siap.
0: Kersane gawe pelajaran masih ya wong tuwa cah nom iku kudu pandai-pandai memilih dan memilah.
1: Siap.
0: Ya bener nih ngamin nih kewau. Ini wilayah Sidoarjo kan niki mendekati serentak seluruh kabupaten Sidoarjo pilihan kepala desa.
1: Nah itu kan sangat kritisku. Lah ono sing apa kalau anak mudanya ya mungkin kritis misalnya ono sing gak bener kan iso langsung kritis sih, soal langsung menyampaikan ya sing salah opong.
0: Ngoten niku wau contohnya kados ning ngami niku wau ya wis atik wis meneng ae gak apa-apa soale
3: boten atik
0: protes ngoten niku percuma
3: nggih
0: ta ning ngami ku ngoten niku wau nek kangge niku lho Cak Chandra Amin.
3: Nggih.
0: Niki mendekati hari-hari tenang nih Amin. Wonten wilayah Sidoarjo niki.
3: Nggih.
0: Soale jing Minggu tanggal 24 niku serentak.
3: Nggih.
0: Sidoarjo.
1: Nggih.
3: Nyoblos.
0: Informasi-informasi sing wis uwak apa gak itu wis berseliweran nih Amin.
3: Nggih, leres nggih, leres. Wis rame.
0: Nggih, lontonge kula dume nggih.
3: Nggih.
0: Nggih, lontonge kula dum Cak Wandi. Lajeng Cak Mulyono, nggih. Wonten Cak Wajib Hadi, Cak anu ning ami.
3: Nggih.
0: Lajeng ning Ii ning Dian, ning aja suratnya ono. Wonten ning aja Gustia. Ning Istigoro kagem Cak Toto.
3: Nggih.
0: Kagem sedua ya kemawon. Mugi tancah pinaringan sehat sedayanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi jane semua iku perlu adanya berpikir kritis supaya apa? Supaya dhewe iku iso apa ya lebih menerima informasi sing bener. Ngono lho gak sampai salah ngono. Nek Dina oke, kamu tadi bagaimana kalau menjadi orang yang tipikal seperti apa?
2: Baik, Cak. Kalau aku pribadi, aku tipikal orang sing aku yo enggak cukup diam gitu saja, tapi aku ngambil langkah langsung tak laporno nang gone pusate wae, Cak. Jadi gini, contohnya kan di daerahku itu ada kasus kemarin tuh bantuan PKH, bantuan yang tidak tepat sasaran gitu loh, Cak. Sing biasanya ku masyarakat ini tuh dapat bantuan. Nah, tiba-tiba kok tiba-tiba tuh dinonaktifkan, gak dapat bantuan, tapi diganti oleh orang sing penerima yang lain. Nah, sedangkan penerima yang lain tuh masih layak gitu loh, Cak. Enggak sing gimana ya? Enggak sing kayak orang penerima sebelumnya. Terus sehingga akhirnya tak laporkan ke pusat apa aduan gitu, Cak. Di HP itu kan aku lihat di Google, di YouTube tuh ada pusat laporannya.
1: Jadi on apa punya langkah-langkah itu ya supaya apa iso di benerno ngono ya. Oke, kita sapa lagi yang gabungan ki.
2: Halo, lontong balap.
1: Oh, ki kenapa ya teleponnya ya? Si, ki gak paham aku. Kok kita mau nelebok bolak-balik, kenapa ya Cak nih ya? Teleponnya kan. Heeh. Lho. Masuk lagi Cak nih, monggo kita coba untuk angkat 0315462961 sing nelebok mau mugi-mugi bisa masuk lagi, silahkan ya. Oke, Cak Neng monggo 0315462961 utawi WA ning 0896021198. Halo lontong balap.
5: Halo juga lontong balap. Good morning, selamat
1: good
5: pagi.
1: Morning.
5: Saudaraku semua.
1: Saudaraku juga. Semangat. Bang, aku percaya Anda adalah punya liter.
5: Kalau ada hal yang tidak inginkan, kita langsung ke pusat.
1: Oh.
5: 100 itu bagus itu.
1: Betul.
5: Yang bicara barusan tadi loh, Bang.
1: Ning Dindin, Ning Dindin, Dina.
5: Pak Din kau. Itulah anak bangsa regenerasi kita selanjutnya. Itulah Bang, regenerasi seperti itu Bang.
1: Iya.
5: Nanggung-nanggung buat apa ngomongin ini itu Langsung pusat.
1: Kan saya ini wis akeh hotline pengaduan kan banyak ya.
5: Apalagi kita lapor ke Pak RT.
1: Gak direken.
5: Iya. RT tahu apa? Ngerti apa RT? Warganya aja gak ngerti.
3: RT ini tambah bolone dhewe sing dikei.
5: Ah, bolone dhewe. Kalau ada BLT bolone dhewe dibagi.
3: Di sini no.
5: KTP tanda tangan diminta diaturkan ke pusat.
3: Iya.
5: Tapi kalau sudah dapat bolone dhewe dipanggili. Itulah namanya RT.
1: Yang adil RT-nya pro 4 tok kok.
5: Kita lanjutkan perjuangan tema kita ya.
3: Iya, Bang.
5: Kita nggak bicara masalah anggaran MBG, anggaran apa, kola anggaran. Kita bicara masalah tipis-tipis, Bang. Kita tidak bicara anggaran, ya, nonse, semuanya. Kalau kita relit sedikit demi sedikit, buat tuh, Bang. Yang terima oleh penerima itu yang dibuat modus anggaran itu besar loh, Bang. Seandainya, Bang, ya. Anggaran untuk Bang Chandra, dari penyiar 2 jam. 20.000, ini umpama Bang, omong kosong. Yang Abang terima itu cuma
3: 10.000
5: Bang.
1: Oh iya.
5: Kalian 20.000 loh Bang, anggarannya di atas Bang.
1: Iya.
5: Abang cuma menerima 10.000, kasih kompensasi ini, gratis parkir, gratis minum, gratis teh. Disinilah kebodohan kita ini Bang. Dibuat proyek anggaran gitu Bang.
1: Iya.
5: Apalagi kita lari ke MPG malah proyek itu Bang. Pusat dari atas 10.000 yang dimakan anak sekolah itu berapa? Cuma 600 rupiah Bang. Berapa yang dimakan oleh MPG itu yang di atas? Oke, gitu aja.
1: Oke.
5: Kita putarkan kisu waliwo sebo rumah so engsun lah kune pangoyo woro kelawan mekak hobo hobo tang angkoro, manusia di atas itu murko Bang, angkoro nafsu, makanya semoga Allah memberi rezek orang-orang yang gak berguna itu dikasih aja Bang, ganti regresi seperti Dina, Bang Kobar, Bang Chandra, Mbak Ami ini aja regenerasi.
1: Oke,
5: Bang. Thank you so much.
1: Baik, matur nuwun Bang Kobar ya. Oke, monggo caning saya ono waktu gawe sing kepin gabungan silakan. Yang jatuh-jatuh tadi silakan masuk lagi ning 031 5462961 atau ning 089602111968 ya. Oke, sakjane iki aku res-res lontong sik ben yo. Mari ngono dhewe lanjut temane obrolan terkait dengan literasi, literasi digital. Ya, aku mau bawa masing-masing iki beda-beda carane menyikapi literasi digital. Ono sing langsung sat-sat-duet-duet, ono sing gak mau rame, gak mau ribet, ono sing ya ono sing maju mundur. Ya wis jane ya sik iki terus selontong sik tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Suara Budaya.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih saya ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: kamu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Saya main-main judi online kan.
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan aku gak sepergi itu mek bulanan mas. Wis rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: Ya janeng sih kemarin apa dewe wis sih lontongnya wis di bagai-bagai no, dan kita sudah harus siap-siap saat lagi awak dewe bakalan mlebu ning Adicara moderasi beragama. Ya wis matur nuwun yo ning Bella ning Dindi.
1: Nggih,
0: wis ngancani aku. Mugi kita dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Ya matur nuwun sangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro4 RRI Surabaya. Pro4, suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai berlakono voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai ning parkir non tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasino ning kalangan masyarakat sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya. Kabar liyane saking Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Cak Eri melalui WhatsApp nang nomor 081-133-8884 sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Jane kemo yo rek, woro-woro jam 09.00 isuk iki aku Chandra ketemu ning woro-woro sanjute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang cak ning sampean nastase wonten ting serangkaian Tanjung Perak Pagi. Cak ning saniki wancine kita midhangetaken adicara moderasi beragama cak ning nggih. Ning moderasi beragama kali iki awake dhewe bakalan sarengan membahas sebuah topik bersama dengan narasumber sing sampun rawuh ning studio Perempat Tele Surabaya cak ning. Saniki tak kenal no narasumber kita sing sampun rawuh ning studio Perempat Tele Surabaya kalian Dr. Andes Ezil Muhammad Fahmi selaku wakil ketua FKUB Kutha Surabaya. Assalamualaikum Cak Ezil Muhammad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun sampun rawuh wonten studio Perempat Tele Surabaya wonten acara moderasi beragama. Dan Cak Ezil, hari ini kita akan membahas topik seputar kemajemukan sebagai anugerah. Nah, lah kemajemukan itu ngene loh Cak Azif ya. Ada orang yang mungkin senang dengan keberagaman, tapi juga ternyata banyak juga orang yang tidak suka dengan kemajemukan, dengan perbedaan ini gak seneng. Senengan itu kabeh dipadak nolak seje, itu mereka ini gak iso serawung. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih kemajemukan sebagai anugerah ini, bagaimana kita menyikapinya, sedangkan banyak juga orang yang tidak menyikapinya ini.

0: sebagai anugerah. Bagaimana, silakan.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar berempat yang berbahagia. Izin Mas Chandra, sebelum menjawab, saya mengawali pertemuan kita, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang pada hari ini menunaikan puasa sunnah, baik dengan niat puasa Nabi Daud, niat puasa Senin Kemis, ataupun niat puasa mengawali 10 Dzulhijjah, karena ketepatan tanggal hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 14. Mudah-mudahan perjalanan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Para pendengar dan Cak Chandra yang saya hormati, topik kali ini kemajemukan sebagai sebuah anugerah. Sebagaimana tadi diawali oleh Mas Chandra bahwa topik ini menjawab sebagian dari masyarakat kita yang memaksakan adanya kebersamaan atau ya persamaan pandangan. Padahal harus kita sadari, terima atau tidak diterima, bahwa kemajemukan itu adalah sesuatu yang sunnatullah, yang hukum alamnya memang harus berbeda. Dan Allah sendiri dalam Quran, dalam kitab suci umat Islam mengatakan bahwa aku ciptakan kamu manusia dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk lita'arofu, bertaaruf, bersilaturahmi, berkenalan dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, memang karena adanya perbedaan lah kemudian ada kemajuan. Coba kita setback misalnya, adanya manusia karena adanya perbedaan jenis kelamin. Kita tidak, Allah tidak menciptakan Adam dan Sulaiman, tapi menciptakan Adam dan Hawa, dan artian untuk memperkembangkan. Di lain pihak memang bahwa karena adanya kemajemukan maka muncul tadi peradaban tadi itu. Kita perhatikan dan progresif kemajuan tadi itu beraneka ragam, tidak hanya di hampir di semua sektor itu maju karena adanya perbedaan. Kita misalnya begini, teknologi, ada satu negara yang belum yang masih berkembang, ada negara yang maju, maka negara yang berkembang ini kemudian belajar dari negara yang maju. Anak yang tidak terlalu pandai ketemu dengan anak yang sudah pandai, maka dia akan belajar dari anak. Dan itu hanya, dan itu berlaku untuk semua sektor kehidupan kita. Dari sisi bahasa misalnya, dengan adanya perbedaan, dengan adanya kemajemukan dalam bahasa, maka bahasa sendiri akan bertambah kosakatanya. Misalnya, saya mohon maaf kalau salah nanti. Misalnya kosakata antara ada suku, kita kenal ada suku Madura dan suku Jawa, artinya Jawa Tengah. Kemudian di antara Madura dan Jawa Tengah ini ada Surabaya. Ada perbedaan yang bisa kita telisik lebih jauh dari kosakata. Misalnya kata kon, bahasa Jawa kon itu kan kamu. Itu akar katanya sebenarnya dari bahasa, dari Sulawesi ini nggak ada. Tapi itu adalah perpaduan antara Madura dan Jawa Tengah. Dari Madura itu bahasa Maduranya kamu itu kan be'en. Sementara Jawa Tengah bahasa kamu itu adalah koe. Koe dan be'en jadi kon. Nah, jadi karena perbedaan itulah kemudian menambah perbendaraan kosa kata kita. Jadi saya di televisi di satu di stasiun di apa ini ada apa kata lain dari drive thru. Kalau kita biasa bayar STNK ataupun beli makanan, apa padanan bahasa Indonesianya? Ternyata drive thru itu memunculkan kosakata baru di KBBI kita, yaitu layanan tanpa turun, lantatur bahasa
0: lantatur.
1: Dengan demikian maka kemajemukan itu menjadikan sarana untuk menambah perbendaraan dalam segala hal, baik dalam hal tadi saya contohkan dalam dua contoh tadi adalah bahasa, tapi dalam hal yang lain itu akan menjadi bertambah. Khusus bahasa, khusus untuk bangsa Indonesia, disadari bahwa keberagaman atau kemajemukan tadi itu menjadi suatu sarana bagaimana untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu kemudian para pemuda kita, tentu saja pada zaman itu masih pemuda, tahun 28 dilakukanlah, diadakanlah Sumpah Pemuda untuk menjadi lebih meyakinkan bahwa keberagaman, kemajemukan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Memang tidak kemudian bahwa semuanya kemajemukan yang mana yang menjadi anugerah, ya tentu saja kemajemukan yang positif gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu harus sama gitu. Dulu aja kita ingat bahwa pada saat ada seragam sekolah misalnya, itu kan dalam rangka untuk menunjukkan identitas saja, yeah. Tapi tidak kemudian menjadikan semuanya harus satu,
0: yeah.
1: itu hanya sekedar sebagai penanda saja. Memang pada satu hal kita tetap harus berbeda, tidak mungkin harus bisa disamakan secara total 100%. Misalnya dalam hal kesukaan misalnya. Saya suka nasi rawon, Mas Chandra suka nasi pecel, nggak bisa kita paksakan. Tapi kalau kita bisa berjalan bersama, itu adalah suatu anugerah yang nanti pada saat kita sama-sama masuk jam makan siang misalnya, Mas Chandra ke warung pecel, saya ke warung rawon misalnya, ini adalah suatu keindahan yang harus kita syukuri bersama, dan itu yang menjadi modal dasar bagi negara kita untuk menjadi berkembang dan maju, karena adanya perbedaan itu, Mas Chandra,
0: gitu ya. Jadi intinya adalah perbedaan itu bukan malah jadi pemecah, malah itu kalau kita menyikapi itu sebagai anugerah, itu awak dewi sok berkembang dari situ gitu ya. Lalu bagaimana Aca Izif dengan memahamkan kepada orang-orang bahwa kahanan iki koyo ngene iki. Awak dhewe dengan berbeda iku iso berkembang biak, bisa lebih maju. Cara membuat mereka paham tentang konsep ini tuh bagaimana upayanya? Menurut Cak Ezif.
1: Ya, banyak cara untuk mencapai ke sana. Misalnya yang pertama memang dengan yang contoh simpel aja ya. Misalnya silaturahmi pada saat acara 17 Agustusan misalnya. Ya, siapapun, kelas apapun, jabatan apapun di masyarakat, seyogianya pada saat ada misalnya tasakuran malam 17 Agustusan. Itu kalau itu bisa kita hadir bersama, maka di sana akan terlihat keberagaman yang menyatukan warga masyarakat. Keberagaman yang menyatukan warga masyarakat.
0: Oke.
1: Kemudian misalnya gathering suatu perusahaan misalnya atau suatu instansi yang di sana berkumpul seluruh karyawan pegawai di kantor itu, mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah, mulai yang berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah, kalau bisa berkumpul bersatu, maka itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa keberagaman menjadi sebuah modal untuk kebersamaan. Itu contoh-contoh yang ringan di masyarakat.
0: Ya, contoh ringan itu tapi juga bisa menjadi gambaran nggih. Ketika orang itu tidak menerima perbedaan, maka gathering itu tidak akan terwujud. Maksudku, lho ya apa aku lho atasan kok dikongkon ngumpul ambek bawahan, ya molah. Kalau ada, tapi memang ada ya secara harfiah itu ada yang begitu gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu hal yang tidak larut dan tidak banyak gitu ya, Cak Yo.
1: Iya, mungkin itu juga itu. Sebagai misalnya contoh halal bihalal apa silaturahim 17-an itu.
0: Yeah.
1: Kita bisa, itu pun bisa menjadi sebagai indikasi kalau setahun enggak datang, dua kali enggak datang, itu tentunya menjadi kewaspadaan bagi yang lain. Kenapa ini tidak datang?
0: Kenapa ini? Oh iya.
1: Gitu.
0: Jadi, berarti itu dan itu bisa jadi catatan gitu ya. Catatan. Mungkin atasan iki lho apa awak kok gak teko wong iki ku kegiatan positif.
1: Nah. Dan di situ kemudian menjadi kewajiban dan tanggung jawab jawaban tokoh-tokoh kampung, tokoh masyarakat untuk mencari, menelisik lebih jauh mengapa, apakah hanya karena faktor minder, rendah diri, ataukah ada faktor-faktor lain. Itu yang mungkin bisa dijelaskan Mas Chandra.
0: Baik, oke. Caning monggo lah sampean kepin gabungan tentang apa keberagaman ini adalah anugerah caning yo. Jadi apakah sampean setuju atau mungkin anda tidak setuju tentang ini boleh juga. Jenenge awake dhewe kan urun rembug ya. Ada yang ada yang setuju atau yang tidak boleh. Kalau misalnya setuju apa sing ngarai kira-kira sing membuat orang-orang iki merasa anugerah gitu loh. Ya kan kemajemukan iki atau mungkin sama iki masih belum terlalu memahami keanugerahan ini menurut Tepeno ya apa caning ya. Silakan bergabung nih 0315462961 atau di WA 0896021111968. Silakan nih caning ya. Oke, tak buka lewat WA 0896021111968. Oke. Kali ini kita bacakan WA-nya ya, Cak Aziz ya.
1: Enggak.
0: Oke, baik. Ini ada dari Cak Danu di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemajemukan adalah anugerah, mengapa konflik sosial yang berlatar belakang perbedaan ini masih sering terjadi? Apa yang salah dalam cara kita merawatnya? Nah, jika kemajemukan adalah anugerah, mengapa konflik sosial yang melatar belakangi perbedaan masih sering terjadi? Apa yang salah dalam cara kita merawatnya, Cak?
1: Ya, tadi konteks kemajemukan sebagai sebuah anugerah, tentu saja itu bisa terrealisir apabila masing-masing individu kita tidak menjadikan ego itu sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Jadi kembali kepada personal masing-masing, bagaimana kita bisa menekan ego pribadi untuk bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, yang lain tentu saja soal lingkungan ya, soal komunitas dari yang bersangkutan. Kita melihat kalau dia berkumpul dengan masyarakat yang sama-sama masih mempertahankan ego, baik itu ego pribadi maupun ego kelompok misalnya, maka dia selamanya akan tetap menjadi mengutamakan ego itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Dan ini tentu saja bahwa kewajiban kita semua untuk memahamkan ya, bagaimana memahamkan bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan gitu ya. Tidak harus dipertahankan. Itu mungkin Mas Chandra.
0: Baik ya. Oke, Cak Ning awak dhewe sik ning serangkaian moderasi program moderasi beragama. Sambil asik kepingin takok silakan kirim lewat WA, nanti kita akan bacakan, atau yang mau telepon nanti juga bisa ning 0315462961. Tapi sak bagi awak dhewe jeda sik, kita dengarkan lagu sama-sama ya Cak Ning yo. Iki lagu lak misale keberagaman iku kalau bisa itu semakin bersatu. Soalnya apa? Karena keberagaman itu akan indah kalau disatukan ngono ya kan. Lah iki ono siji lagu sing judule Raiso Dadi Siji. Apa iku kita dengarkan sama-sama Cak Ning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Cak Ning, sampai Cak Ning serangkaian Tanjung Perak Pagi Moderasi Beragama. Nah, saya kira dewi si sarangan kalian narasumber kita terniki, yaitu Cak Ezif Muhammad. Ya, Cak Ezif, ya. Kita lanjutkan obrolan tentang kemajemukan sebagai anugerah. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan kemajemukan sebagai anugerah, Cak Ezif. Jadi memang kan kemajemukan itu kan apa ya, perbedaan itu kan ada yang kita suka dan ada yang kita tidak suka. Nah, ketika kemajemukan sebagai anugerah itu kan kita selalu merasa bahwa yang indah-indah gitu ya, Cak ya. Indah-indah itu maka kita bisa menyikap itu anugerah. Tapi lah misalnya ono sing hal yang tidak kita inginkan. Tapi ini ada yang gabungan, kita coba sapa dulu ya. Halo Sugeng Enjang.
1: Pagi.
0: Silap. Apa?
1: Gus siapa, Cak? Apa, Bang?
0: Ada Cak Ezif, Gus Ezif, boleh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang tipis, Gus.
0: Iya.
1: Tipis tapi positif, Gus.
0: Alhamdulillah.
1: Pertanyaan kepada hostnya dan narasumbernya.
0: Iya.
1: Mendengar. Atau apa ya dinamakan, ya pendengar aja lah, seperti saya aja ya, pendengar kritis.
0: Ya.
1: Harus ikut alur topik atau boleh deh, Pak?
2: Ya sepanjang gak jauh-jauh lah.
1: Bagaimana, Gus?
0: Sepanjang gak jauh-jauh ya, aman, silakan.
2: Ya, monggo.
1: Itu ya. Tipis-tipis saja, Gus ya.
2: Monggo.
1: Yeah. Ini aja, Gus, simpel aja. Karena saya takut belakangnya nanti. Gini Gus, selama yayasan itu masih ada penjilat atau ada oligarki Gus ya, kemoderasian beragama itu ya seperti ini Gus. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kita menjalankan sarana hukum Gus. Takut saya Gus. Itu menurut pandangan saya Gus. Pertanyaannya Gus, inilah kesopanan negara kita Gus. Kalau masih belum terjadi disebut Ustadz Yai Bang Kobar, Bang Chandra, Gus Aziz. Tapi kalau sudah terjadi disebut oknum. Bagaimana ada oknum yang viral itu Gus? Menurut pandangan saya kok nggak pas itu didengar Gus atau dipandang. Menurut Anda bagaimana, tolong penyerahnya Bang Chandra? Jangan lupa hidungku nggak kau putar.
0: Nggak bisa diputar.
1: Oke,
0: memang.
1: Oke, sekali aja kalau gitu nggak mau minta lagu.
0: Ya.
1: Mulai dari sini. Terima kasih.
0: Siap. Oke, bagus. Nah, gitu dong. Oke, gimana tentang penyebutan? Kalau penyebutan oknum ya, oknum kan memang suatu apa yang memang apa ya, yang tidak sebenarnya gitu loh. Tapi kalau Bang Kobar lebih tepatnya lebih ke menyoroti tentang oknum gitu tadi, menurut Cak Ezif bagaimana?
2: Ya, kalau kembali ke topik dulu, kemajemukan sebagai anugerah ini yang saya maksudkan atau kita maksudkan adalah bahwa perbedaan yang ada di sekitar kita, apapun itu, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda pendidikannya, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, bahwa bangsa kita ini ada, Indonesia ini lahir karena adanya perbedaan tadi. Kalau ini tidak, kalau perbedaan ini tidak kita akomodir, tidak kita upayakan bersatu, maka tidak akan ada lahir bangsa negara Republik Indonesia ini. Bagaimana kita dulu kalau kita tolak belakang ada organisasi, ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Sulawesi dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan apa ini, hidup dalam kesukuan tadi itu, maka tidak akan lahir negara Republik Indonesia. Karena itulah yang harus kita saya jadikan bahwa dengan berkumpulnya berbagai suku bangsa tadi itu, maka Indonesia lahir dan menjadi kuat. Indonesia lahir dan menjadi, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan kata lain bahwa adanya perbedaan itu menjadi sebuah anugerah bagi kita, bagi negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana sekarang? Dari mungkin yang disebutkan tadi, yang dipertanyakan adanya oknum dan sebagainya, itu kan perbedaan yang bukan lahir karena fitrahnya.
0: Iya, yang itu diada-adakan justru.
2: Yang lahir karena tadi saya katakan ada ego yang muncul di tengah perjalanan. Kalau kita kembali ke fitrah manusia, kepada bahasa pesantrennya sunnatullah, maka keberagaman atau kemajemukan itu sesuatu yang sunnatullah yang ada. Jadi saya pikir tidak ada relevansinya, korelasinya antara topik kita dengan dengan adanya apa ini oknum. Sebutan oknum dan sebagainya.
0: Memang iya Bang Kober, kita ngomongin tentang keberagaman, dan kalau ngomongin tentang oknum secara KBRI sendiri, KBBI sendiri, memang oknum itu kan konotasi yang memang kurang baik. Jadi kalau misalnya ada oknum, katakanlah nih orang dikatakan oknum, ya mungkin karena sudah melakukan sesuatu yang konotasinya kurang baik sehingga disebut dengan oknum. Gak mungkin orang baik-baik disebut oknum gitu ya Cak ya, karena oknum iya kan, karena oknum itu adalah ya itu tadi memang di menurut Bang Kobar kan tadi kok gak enak gitu ya. Ya memang oknum itu memang artinya itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang memang kurang baik, yang merugikan gitu loh. Gitu ya Cak ya. Oke. Monggo Cak, kalau bergabung lagi monggo ya Cak Ning, kate gabungan mana boleh. Mungkin yang ada di dalam organisasi untuk menghadapi keberagaman dalam organisasi, pengen ditakono boleh, silakan gabung ning 0315462961 atau ning 0896021119. Oke, ini ada lagi ya gabungan lewat WA Cak. Oke, ada dari ning Nani di Sidoarjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pertanyaan gini, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat yang dari sekedar bertoleransi terus menjadi merayakan atau merayakan kemajemukan sebagai sebuah berkah. Sing tadi niki mek iki toleransi lah. Awak dhewe kan beragam. Toleransi ae lah cek gak tukaran. Nah, supaya berubah pikirannya jadi lebih merayakan kemajemukan sebagai berkah itu bagaimana?
2: Ya. Bentuk perayaan itu sebagai perwujudan dari sebuah toleransi yang seperti yang kita alami saat ini. Misalnya bahwa kampung kita menjadi aman, menjadi damai, menjadi bersih. Itu adalah sebuah keberkahan dari adanya toleransi tadi itu. Dari akumulasi semua warga yang bertoleransi kemudian muncul keberkahan dalam wujud kebersihan.
0: Jadi itu modal itu adalah toleransi dulu ya.
2: Betul.
0: Ketika sudah toleransi terbentuk, sudah terbiasa, lalu akhirnya naik kelas.
2: Betul.
0: Menjadi menjadi sebuah anugerah gitu ya. Oke, ini ada yang gabungan lewat WA, kita angkat. Halo Sugeng Enjing. Halo, sebentar. Oke. Sebentar, kita sambungkan. Halo. Sebentar. Oke. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya menghadapi organisasi ki Pak Izivia, untuk jadi kayaknya itu sering banget ketemu dengan orang yang beraneka ragam orang ini. Nggih. Monggo ada pertanyaan Cak Warno?
3: Ya, pertama sharing dulu. Yang kedua pertanyaan.
0: Silakan.
3: Sharing saya seperti ini Ustaz. Di wilayah kita itu kan beragam berorganisasi. Kalau kita itu, pertanyaan saya, kalau kita itu memfasilitasi yang beragam seperti itu, kita itu apakah dikatakan atau keliru apa enggak? Terus nanti ada yang mengatakan sok menjadi pahlawan itu bagaimana? Terus itu sharing saya lanjut. berorganisasi itu contoh habis hari raya Idul Fitri itu kita itu memfasilitasi dikemas dengan halal bihalal. Berorganisasi tiga organisasi di desa kita itu Ustadz, ada tiga. Alhamdulillah ternyata masing-masing organisasi itu mau datang. Ya, kita itu senang sekali wong diundang ya datang ya guyub dan membaur menjadi satu. Termasuk pemerintahan desa kita undang itu, pemerintahan desa itu mengacungi jempol, sangat bagus sekali. Enggak, kalau seperti ini desa kita akan guyub rukun, akan makmur, desa kita itu ada, tidak ada terebret di masalah organisasi. Nah, ten Ustaz. Nggih, terima kasih
0: Pak Parno. Jadi pertanyaannya tadi gimana Pak Parno?
3: Ya, kita itu memfasilitasi seperti itu.
0: Betul atau
3: keliru
0: enggak gitu?
3: Atau oh, tidak? Nggih. Ya, kalau keliru tapi masyarakat antusiasnya itu bagus sekali, ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih, oke, baik.
3: Nggih, ngoten mawon nggih.
0: Oke, baik. Matur nuwun Cak Parno.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditanggepi.
2: Iya. Saya perlu meluruskan dari jadi topik kita kemajemukan sebagai anugerah ini tidak sekedar jangan hanya difahami soal moderasi beragama, tapi ini anugerah ini untuk seluruh aspek kehidupan kita. Jadi saya memberi contoh anugerah dari kemajemukan, misalnya menambah kosakata dari tambahan kon dari anta terus dan seterusnya. Kemudian keberkahan karena perbedaan makanan sekarang ada sudah lama ada itu misalnya rujak soto.
0: Nah, iya kan padahal itu sesuatu yang berbeda.
2: Sesuatu yang berbeda, tapi karena keberagaman akhirnya bagi yang suka sangat enak itu.
0: Senang. Bahkan ada yang menganggap kemarin canda ngomong rujak soto itu masa ono sih jadi ini ngono. Ngoyel gak ono padahal di gadokno teman ya enak lo ya toh ya.
2: Ini kan sebagai anugerah dari sebuah kemajemukan gitu ya.
0: Tapi itu tadi Cak Izif bahwa ada orang yang menerima dan ada yang tidak. Ya, ketika memang kenyataannya itu ada soto rujak, ada memang beberapa orang yang gak mungkin ono karena belum ketemu. Sehingga akhirnya aku kayak wis menolak dulu sebelum mau merasakan. Bagaimana menurut Cak Izif kalau yang menanggapi yang begitu Cak?
2: Tadi menjawab Pak RT tadi bagaimana kita memfasilitasi perbedaan. Bagi tadi saya katakan kaitannya dengan bahwa anugerah ini tidak sekedar moderasi beragama tapi anugerah bagi semua aspek. Misalnya selaku tadi Pak Cawarto jadi sebagai RT ya. Itu sangat bagus kalau memfasilitasi misalnya ada sebagian warganya yang kepingin olahraganya basket. Lalu difasilitasi di lain pihak di kelompok di warga sebelah kanan ada yang senang dengan padel lagi diusahakan, itu kan sangat bagus memfasilitasi itu. Mungkin arahnya dari itu memfasilitasi di bidang keagamaan mungkin ada tiga ormas dan sebagainya tadi itu. Sepanjang itu tidak menyangkut akidah keyakinan masing-masing, saya pikir no problem misalnya gitu.
0: Tidak, pokoknya ya itu tadi bahwa di Islam kan selama itu tidak menyinggung tauhidnya ya Cak.
2: Betul, akidahnya tadi itu it's okay aja. Misalnya halal bihalal yang memang itu bukan termasuk ibadah mahdoh, silakan saja dia oleh semua warga.
0: Semua agama enggak apa-apa toh, itu halal bihalal bukan melulu selama itu di dalamnya itu tidak ada disuruh ngaji wong sing teko. Iya kan? Betul. Ada masalah ya Cak ya. Memang itu tadi topik bahwa kita tekankan bahwa topik kita hari ini tuh bukan berarti tentang perbedaan agama, tapi keberagaman semua hal, gitu. Jadi semua hal Cak Ning ya, bahwa itu tadi contoh-contoh nyata tadi ya kan Cak Ning ya kan ngerti dewi kita pernah bahas tentang rujak soto ae sok ono sing bener-bener gak iya, bener-bener nolak bener-bener padahal iya. Belum rasain ngono lho.
2: Ya, kalau di Pasar Pucang itu kalau di jam 9 malam kan ada pecel rawon.
0: Nah, iya kan itu. Itu Cak Ning udah sering beli situ. Kalau pecel rawon mungkin orang sudah familiar ya, tapi kalau yang rujak soto itu masih ada yang tidak percaya.
2: Juga misalnya pecel tumpang, itu kan sesuatu yang beda antara pecel sendiri, tumpang sendiri. Tapi ternyata juga it's okay.
0: Iya, ditumpang-tumpang lo ya gak apa-apa lo. Kan enak-enak aja lo.
2: Akhirnya kan tadi menambah
0: hasanah ya, rasa perbendaharaan, rasa juga gitu kan. Karena itu, ya itu tadi Cak, karena anugerah itu begini, ketika kuliner tadi disatukan menjadi hasanah kuliner yang baru, itu kan memperkaya budaya. Betul. Ya kan lebih banyak kenal, lebih banyak rasa, lebih berkembang juga dari semua sektor ya Cak. Oh betul. Jadi memang sesuai dengan tema kita itu anugerah. Anugerahnya itu dari segala macam
2: semua,
0: lini ya Cak ya. Budaya dapat. Terus UMKM ya ekonomi dapat, terus rasa dapat, semuanya
2: semua
0: anugerah ya.
2: Sampai yang tadi saya katakan bahasa saja bertambah karena adanya perbedaan.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi semua dapat.
0: Ya gitu ya. Jadi memang betul-betul itu. Oke, Cak, di sisa waktu kita boleh menarik kesimpulan atau pesan-pesan juga. Ada waktu cukup panjang untuk menyampaikan atau mungkin yang belum disampaikan boleh dan untuk mengerucut menarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, keberagaman adalah sebuah anugerah. Silakan.
2: Terima kasih. Jadi seperti awal tadi saya katakan bahwa kemajemukan, keberagaman, heterogenitas itu adalah sesuatu yang sunatullah. Kita tidak mungkin memaksakan harus sama, gitu ya, harus sama. Karena itu bahwa mari kita jadikan keberagaman ini sebagai media, sebagai saran untuk menambah wawasan kita, baik dalam pribadi kita maupun ke dalam kita bermasyarakat. Karena manusia ini kan manusia soliter yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi ada ketergantungan dengan tidak ada satupun manusia ini yang bisa mandiri dalam segala hal. Baik itu karena dia meskipun dia sudah kaya misalnya, tapi ketergantungan pada orang lain. Dan itu kita bergantung tentu saja pada orang yang berbeda. Tidak mungkin kita bergantung pada orang yang sama. Orang yang kaya misalnya bergantung pada ART. Begitu. Orang yang berpendidikan tinggi bergantung kepada mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa, gimana dia melaksanakan fungsi sebagai pengajar misalnya? Maka dan ketergantungan itu muncul karena adanya perbedaan kemajemukan tadi itu. Karena itu marilah kita jadikan kemajemukan yang bersifat rasional, kita jadikan sebagai modal untuk meningkatkan kebersamaan di antara kita. Tentu saja khususnya dalam hal mungkin tadi yang disinggung soal bernegara. Kita jadikan bahwa keanekaragaman di negara kita ini sebagai modal untuk melakukan mewujudkan persatuan, bahwa perbedaan, bahwa keanekaragaman itu adalah keniscayaan, sedangkan persatuan adalah sebuah pilihan, kita mau milih bersatu atau milih tidak bersatu. Ibarat kata bahwa lidi itu kalau bercerai-berai maka dia akan bisa mudah dipatahkan dan tidak bisa berfungsi apa-apa. Tapi kalau sudah diikat menjadi satu, maka dia akan berguna,
0: kuat, kokoh ya,
2: baik untuk membersihkan halapan maupun untuk melempar anjing yang liar di jalan. Itu bisa. Mungkin itu Mas Chandra, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya pada intinya memang kan manusia itu adalah manusia makhluk sosial ya Cak ya. Tadi tidak mungkin berdiri sendiri. Kalaupun beraneka ragam ya akan disatukan tetap ya Cak ya. Tetap hidup berdampingan gitu ya. Oke, matur nuwun Cak Isip sampun rawuh ning studio Pro 4 Radio Surabaya. Dan ini adalah kali keempat ya sampai mriki nggih.
2: Insya Allah gitu.
0: Iya ya, semoga terus bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
2: Sehat-sehat semuanya.
0: Baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Cak Ning kuwi nggih wonten acara moderasi beragama, dan Chandra Chandra pamit Cak Ning nggih saking Tanjung Perak pagi, matur nuwun sanget, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Jane waya woro-woro jam 10 isu mbare aku ning Ayu Arta. Pemkab Mangkalan nglibatna para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPG utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 Desa Sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Nyanda kabar liyane, Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal wulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apamane sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Iku mang saning gawe woro-woro jam 10 isuk mbare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 11 awan.

yakning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

liyane gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Sak liyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin perawatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Jane ing awan iki sampean kabeh mbarek aku ning Ayu Arta tak kancani sampai engkok merapat nang jam 3 sore pastine melaju nang Tanjung Perak siang gawe edisi dino Senin 18 Mei 2024 ya. Informasi-informasi seputar info kuliner bakal tak sampai no awan iki mbarek dikancani lagu-lagu keroncong sing memikat hati. Sing muga-muga harapane lagu-lagu sing wis tak cepakno nang playlist Tanjung Perak siang awan iki sok dadi konco aktivitasi sampean kabeh dalam makaryo, dalam bekerja, dalam berkarya, ngoten nggih. Harapane iku ya Cak Ning, dan mudah-mudahan segala macam informasi-informasi di siang hari ini sing tak sampai no esok tadi tambah pengetahuan lan tambah wawasan ya awak dhewe sakabehane nggih. Update informasi cuaca gawe wilayah Pemuda awan iki merapat nang jam 10:06 kepantau lagi cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang gawe sampean Cak Ning sing lagi kapungan nang 96,8 FM barek 5,5 AM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ingkang badhe nderek gabungan nggih kekono kula sumanggaaken wonten 5462961 utawi gabungan wonten line WA-ne Pro 4 RRI Surabaya nggih 08096 00 00 06 08. Kula sumanggaaken monggo ingkang badhe gabungan ingkang badhe informasi-informasi nggih, update informasi cuaca, informasi kahananipun wilayah njenengan monggo kali ngersakaken tembang-tembang napa naminipun tembang-tembang keroncong mengaten nggih. Monggo ya, monggo yang mau bergabung, yang mau telepon monggo nggih 5462961 utawi saged gabungan wonten 08600 00 06 08. Nah mangke pada kula ulas informasi kulineripun dari daerah mana ditunggu saja, tetap di sini nggih wonten Semanggi Surabaya.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik kae.
1: He, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas. Aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: Ceritane ngawan iki tak ajak sampean gawe kulineran nang situ Bondo, polahe nang kono akeh banget ya, macam-maceme panganan sing iso awak dhewe icip-icipi. Nah, sing pertama ono sing arane warung nasi sodu khas Asem Bagus. Dadi iki khususe ono nang kawasan Asem Bagus ya. Nah, sak porsine iki cak ning ana sego putih sing disiram kuah santen kental, barek bumbu rempah sing kuat berpadu barek lawuh koyo daging sapi, jeroan lan endog. Nah, keistimewaane nasi sodu iki ana nang kuahe sing gurih, sithik pedes barek aromatik. Warung-warung sego sodu iki biasane wis rame ket isu, polahe menu iki dipercaya mampu memberikan energi penuh untuk beraktivitas seharian. Terus anak mana sing jenenge rumah makan Puritama, iki dadi ikon kuliner situ Bondo sing cocok gawe semua kalangan termasuk wisatawan keluarga. Caning restoran iki dikenal bare olahan seafood sing seger kayoto iwak bakar, urang saus, cumi goreng sampe kerang rebus. Bumbu sing digunakno gak menutupi rasa alami seafood melainkan mempertegas kesegarannya. Lokasine sing strategis iki terus tempatnya ya luas ya. Dadi ne gawe sampean kabeh sing apa arane gawe rombongan bis utawa wisatawan iki iso ya gawe maem nang kene. Polahe iki melintas jalur pantura. Terus mari ngono ana sing arane Istana Lele Asem Bagus sak ning. Nah iki dadi bukti nek olahan sing simpel iso munggah kelas nek digarap dengan serius. Menu andalane iki tentu saja lele, mulai dari lele goreng garing, lele bakar hingga lele saus pedas manis sing gawe panggonan iki istimewa. Yo iku lele sing seger, mari ngono sambale sing khas lan pedes. Terus ana maneh sing jenenge warung nasi karak Haji Munir. Iki merupakan kuliner khas sing mungkin terdengar asing ya gawe sebagian orang. Tekstur segone iki cenderung garing, disajekno barek lauk sing simpel kaya iwak asin, tempe, sambel, barek sayur. Nah, warung nasi karak Haji Munir dikenal sebagai salah satu yang paling legendaris di Situ Bondo. Masih ya tampilane iki biasa caning rasane iki justru menghadirkan sensasi rumah yang sulit dilupakan. Ngono ya. Oke, ada informasi maneh engko tak pakekno gawe sampean ya kuliner khas Situ Bondo di siang hari ini dengan playlist keroncong ya ro encong-encong nggih. Sugeng siang. Halo, sugeng siang. Saking pundi menika? Halo, sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, suantene alit sangat menika. Saking pundi? Nggih, semata karenamu versi keroncong. Versi keroncong nggih. Nggih, versi keroncong nggih. Oke. Mangke kula puteraken versi keroncong nggih. Nggih. Ditunggu. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Monggo, monggo. Heeh. Minta semata karenamu versi keroncong ya. Oke, karena memang jam 10, jam 11 sampai jam 12 itu nanti keroncongan ya. Lagu-lagunya keroncongan. Mengatakan langsung saja digaskan, digaskan. Ada yang namanya Cak Kolis, sugeng enjing, sugeng siang ya Cak Kolis ya. Monitor saja. Yuhuy, langsung nggih semata karenamu. Mari aja yang versi geroncong.

0: Semata Karnamu versi keroncong nggih derek. Heeh, dicaluki Semata Karnamu. Wah ya ta. Heeh. Sing penting ana versi keroncongnya ya. Yang penting ada versi keroncongnya tak klik ya to. Sugeng siang. Halo. Halo, sugeng siang. Menghubungkan ulangi. Cobi malih wonten 5462961 mawon nggih. Di 5462961 monggo dicobi. Nggih, dicobi rumiyin wonten 5462961. Ini mungkin lancar kalau yang di sini ya. Bisa gabungan di 5462961. Mangaten sih. BBN nek nang kene iki lancar soale WA-ne ra patek piye ngono ya ket mambengi iki rumangsaku lho ya. Oke, cek ning kuliner Situ Bondo nggih derek. Heeh, kuliner Situ Bondo. Lajeng wonten tajin palapa, dados menika bubur khas Situ Bondo yang syarat akan rempah-rempah. Kemudian memiliki rasa gurih pedas, nggih. Benten kalian bubur ayam dan juga bubur Madura. Tajin palapa ini dimasak dengan campuran bumbu khas yang menghasilkan aroma kuat dan rasa mendalam. Nah, biasa nih poncak nih tajin palapa menika disantap pagi hari sebagai menu sarapan, disajikan panas dengan taburan bawang goreng dan juga lauk pelengkap, nggih. Lajeng wonten bakso tekwoleh. Nah, menika kuliner modern yang cukup populer di Situ Bondo. Bakso ini pun terkenal bertekstur kenyal dengan ukuran yang jumbo, disajikan dalam kuah kaldu sapi yang segar dan gurih. Nah, nami ini pun tekwoleh menika mencerminkan sensasi puas setelah menyantapnya, nggih. Cocok dinikmati ketika siang terik maupun malam hari. Terus ada juga yang namanya kuliner Situ Bondo, ada tahu campur Wijaya Kusuma. Nek tahu campur nang dinggon enek ya caning ya. Di semua daerah memang ada seperti itu ya. Ya padha koyo rujak cingur ya toh, enggak cuma di Surabaya saja tapi semua daerah pun juga ada rujak cingure. Lah nek nang Situ Bondo iki apa kuwi jenenge? Ini juga ada namanya tahu campur Wijaya Kusuma. Nah, ini bisa di Google aja ya. Nih, misale sampean kabeh klinong-klinong ning Situ Bondo, bisa mampir ke tahu campur Wijaya Kusuma ya. Halo, sugeng siang.
1: Wilujeng siang ning Ayu.
0: Sugeng siang, Pak Parno.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang. Semanggi Surabaya semangat lho ya ning ya.
0: Sing duwe tagline ning sebelahku. Engkang engkang enggak ada tagline menika, dua-duanya ada di sebelah saya kebetulan.
1: Ngaten ta.
0: Nggih leres.
2: Semakin sayang.
1: Oh, kan. Semakin sayang, nah, sayang ya.
0: Nah, iki ya, ya, sing ya. Sing bawa reksotek len niku mang lha iki ning sebelahku iki. Terus pundi Pak Wartosipun? Heeh. Pripun Pak Parno?
1: Sampun Cak Sandra niku kalau rumah kula pun pados kuliner niku.
0: Oh, wow. Ngaten. Lah menika tasik tasik badhe nyengklaki.
1: Oh, kasih badhe nyengklak.
0: Alias sik cepak-cepak rumiyin. Nggih, siap-siap lajeng nyengklak mobile.
1: Oh, ngaten ta.
0: Mangkane.
1: Nggih, sehat-sehat ning Ayu nggih.
0: Sehat pangestunipun Pak Parno, mugi-mugi jenengan sekeluarga nggih mengaten.
1: Amin, amin. Pendunganipun tetep suwehat ya.
0: Nggih, amin insyaallah.
1: Setia tuhu mirengaken pro 4.
0: Nggih, menika tasih wonten peken.
1: Mboten.
0: Sampun wangsul.
1: Kula pun kula lempiti ning.
0: Nggih, alhamdulillah dinten menika laris manis to.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan

0: Napa?
1: Kuliner. Sejarah lontong balap neng Ayu.
0: Lontong balap nggih boleh.
1: Kulinere lontong balap terkenal enten Surabaya niku jaman kala rumiyin niku ngene nggih. Penjualé niku saking wilayah sepanjang. Terus oleh sadean niku dateng pasar Wonokromo. Jaman semanten niku neng diwastani lontong balap niku mergo sing sadean niku saking wilayah sepanjang. Terus lontongnya balap niku rumiyin niku dipun pikul neng semerepit dipikul. Nah niku berangkat niku sak derenge subuh neng.
0: Nggih, akhirnya kesusu.
1: Niku mlayu balapan lah ngoten neng.
0: Nggih.
1: Terus disik-disikan teko nggone Wonokromo lah ngoten.
0: Nggih.
1: Dadine terus dijenengne
0: lontong balap. Soalnya ali melayu iku mau ya toh.
1: Nggih, kalau rumiyin iku sepeda niku jarang, sepeda pancal napa malih sepeda motor.
0: Nggih.
1: Namung budal teng pasar Wonokromo, tasih pasar tradisional niku rumiyin budale mlayu balapan kali meku lontong balap dil. Arani lontong balap niku wau mlayu balapan ngoten lho ning.
0: Nggih. Sip.
1: Niku sejarahe kuliner lontong balap niku sing sampai terkenal sampai saat niki niku.
0: Kondang kaloka wis pokoke.
1: Nggih. Nggih niku wau pengetahuan kula ning.
0: Nggih.
1: Wis lagune ning.
0: Napa ngrasakaken napa?
1: Lah ngersakaken versi keroncong niku sing pun sumadyo napa ning?
0: Menika wonten dekat di hati, kamu enggak sendirian, lajeng wonten yes. Praborini. Praborini Kidung Asmara.
1: Nggih Kidung Asmara.
0: Nggih, monggo.
1: Praborini, matur salame kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih, Pak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, Kang sampun gabungan siang menika nggih wonten napa naminipun Semanggi Surabaya sesi kaping pertama nggih. 11 kita akan woro-woro dulu sampai jam 12 nanti masih keroncongan ya. Duduk wetenge lho ya. Tapi aku keroncongan weteng kue neng Ayu. Ayo sepancen wancine ki maksi to ya, makan siang lo ya ta. Tadi nenek misalnya keroncongan ki yo wis sak madione wis lumrah keroncongan. Jangan lupa ya untuk makan siang dijaga kesehatannya. Pokoknya kudu jos jis gitu. Ya wis nek ono langsung wae kidung as

Cak Neng Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital lewat pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman lan terintegrasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor CRI lewat WhatsApp nang nomor 08111338 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepat ditangani. Iku mang derek gawe woro-woro jam 11 awan ketemuan maningko nang woro-woro jam 12 awan.

Awak dewe canang Semanggi Surabaya caning tak informasi no gawe kemandang antan tuhur engko ono nang jam 11 puncul 27 menit ya. Beragam informasi kuliner sik tak ulas gawe sampean kabeh awan iki. Salah sijine derek iki terkait barek ono sing arane jenang upi ya, jenang upi kuliner tradisional Yogyakarta sesuai pasaran. Nah, Cak Ning, saat ini semakin banyak jajanan tradisional sing kembali tampil ya berkat media sosial sing masif. Akeh influencer sing kemudian gawe konten tentang kuliner tradisional seolah ngejak masyarakat iki gawe bernostalgia. Salah sijine jenang upi utawa ana sing nyebute iki jenang upeh ya. Iki salah sijine sing saiki viral ya, viral. Jajanan tradisional khas Yogyakarta iki pancene gak akeh ditemokno nang pasaran tapi ngangeni ya. Salah siji panggonan sing sampai saiki jek ana wong sing dodolan jenang upi yaiku ana pasar Ngino Banyu Urip Margo Agung Sayekan Sleman. Sayange gak dodolan bendino tapi buka iki me pasaran Jawa yaiku Wage Mbarek Legi. Nah, akeh sing penasaran ya, jenang upi ku ya apa sih bentukane, rasane ya apa ya? Jenang upi iki merupakan jajanan tradisional sing berbahan dasar tepung, beras, santan, barek garam ya. Teko komposisine iki wis sok terbayang rasane jenang upi sing gurih, mirip barek bubur utawa jenang sumsum, hanya saja versi padat sehingga bisa diiris mirip seperti gendar. Nah, tekstur sing padat iki diperoleh dari jenang upi yang dicetak atau dibungkus dengan pelepah pohon pisang. Nama upi iki asale Cak Ning teko pelepah pohon pinang utawa jambe. Sak porsine Cak Ning, jenang upi iki biasane disajekno barek tahu lan tempe bacem. Rasane iki gurih ya, jenang upi berpadu dengan manisan bacem, kombinasi yang pas untuk sarapan. Regane iki ya terjangkau Cak Ning. Seporsine jenang upi barek bacem iki mek 5.000 sampai 10.000 rupiah tergantung teko akeh gae, ngene ya. Nah, selain pasar Ngino, jenang upi iki yo isok ditemokno nang pasar Godean, pasar Keranggan, barek sentra produksi Cibuk Kidul. Tapi ojo terlalu siang ya gawe nek tumbas, boleh jenang upi iki buka mulai jam 5:30 isuk langsung diserbu barek pembeli ya. Dadi nek pengen kuliner jenang upi jam 5:30 isuk iku ono nang pasaran Jawa yaiku Wage Barek Legi.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

awali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasih Wonten Semanggi Surabaya, Tanjung Perak Siang Cak Ningge, edisi Tinten Senin 12 Mei 2016. Informasi perkembangan utawi update cuaca wonten wilayah Jawa Timur nggih Cak Ning. Siang ngantos sore mangke diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaden udan petir. Bengi diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari ne diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udara Cak Ning nang kisaran 14 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 49 sampai 100%. Angine teko arah utara berkecepatan 5 sampai 29 km/jam.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas sak ning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Waya woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu Arta. Kabar pertama Cak Ning Pemkab Bangkalan nglibatno para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPK utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudio nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting.

Nanda kabar liane caning Pemkot Surabaya lewat Dishub mulai merlokokno voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wayubowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasikno nang kalangan masyarakat sekaligus saiki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya. Iku mangsane gawe woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu.

0: yo ta nak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Janing, godhong-godhong iki salah siji bagian tumbuhan sing duweni akeh manfaat nang kehidupan masyarakat Indonesia. Selain gampang ditemokno, godhong-godhong iki yo sering digunakno nang berbagai kegiatan sehari-hari utamane nang bidang kuliner, barek tradisi budaya. Kehadirane sing sederhana ternyata duweni nilai sing sangat penting lan wis diwarisno secara turun-temurun nang budaya masyarakat Indonesia. Godhong-godhong iki sering dimanfaatno sebagai pembungkus makanan tradisional. Penggunaan godhong-godhong dipercaya mampu ngewenehi aroma khas sing gawe panganan kroso luwih lezat ya, berbagai panganan kaya lemper, lontong, pepes, barek sego bakar kita dicontoh hidangan yang identik dengan balutan daun pisang. Hal tersebut Cak Ning dudono nek godhong-godhong iki duweni hubungan erat ya barek kekayaan kuliner Nusantara. Gak mek nang kuliner, godhong-godhong iki yo digunakno nang berbagai upacara adat lan kegiatan tradisional. Nang beberapa daerah Cak Ning godhong-godhong dadi bagian tokok perlengkapan sesajen utawa hiasan dalam acara tertentu. Penggunaan daun pisang iki ngelambangno kesan sing sederhana, kesucian, balik rasa syukur terhadap alam sing wis ngewenehi akeh manfaat gawe kehidupan manusia. Keunikan godhong-godhong iki yo nampak tokok sifate sing ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya penggunaan plastik, godhong-godhong dadi alternatif alami sing gampang terurai lan gak mencemari lingkungan. Akeh masyarakat iki wis mulai balik nggunakno godhong-godhong sebagai pembungkus makanan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mempertahankan tradisi budaya. Cak Ning, godhong-godhong iki yo duweni nilai estetika warna sing ijo alami, terus bentuke sing ombong gawe godhong gedhang sering dimanfaatno sebagai dekorasi tradisional. Dalam penyajian makanan, penggunaan daun-daun pisang ini mampu memberikan kesan alami, unik dan juga menarik sehingga banyak digunakan pada acara keluarga maupun festival budaya. Jane keberadaan godhong gedhang sampai saiki mbuktekno ne warisan tradisional tetap duweni tempat di tengah perkembangan zaman modern. Meskipun teknologi dan gaya hidup terus berubah, masyarakat masih mempertahankan penggunaan daun pisang, polahe nilai budaya lan manfaate sing gak akan tergantikan. Hal iki dadi bentuk pelestarian budaya lokal sing patut dijaga bersama.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya kurung?
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Nek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugas peno lo Cak Ning.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regane 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.

Awak dewe cenang Tanjung Perak siang edisi Dino Senin 12 Mei 2006 likur cakning informasi liane iki terkait barek gak kabeh gedang isok di kukus ya isok direbus. Nah cakning hidangan pisang rebus pancen dadi konco setia nek lagi ngopi nang wayah isu utawa sore ngono ya. Tapi cak neng gak kabeh jenis buah pisang iku cocok diolah dengan cara direbus. Ake warga sing kuciwa polai hasil rebusan gedangi dadi lembek, hancur utawa rasane iki sepet ngono ya. Nah kegagalan ini terjadi karena karakteristik daging dan kandungan pati pada setiap jenis pisang itu berbeda-beda. Pakar kuliner menjelaskan bahwa hanya pisang dengan kandungan pati tinggi dan kadar air rendah yang ideal untuk direbus atau dikukus. Jenis pisang koyoto, gedang kepok, gedang tanduk, marek gedang rojo merupakan varietas terbaik yang teksturnya justru semakin kenyal dan manis setelah dipanaskan. Nah, kualiane cak ning pisang meja kayata pisang ambon utawa gedang Cavendish iki bakal langsung hancur dan berair jika dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Selain faktor jenis, tingkat kematangan buah iki yo mempengaruhi hasil akhir tekok proses perebusan ya. Gedang sing terlalu matang iki yo bakal nggawe kulite pecah. Mareng ono banyune rebusan iki bakal mlebu nang jerone daging ngene ya. Membuat menjadi banyak. Nah, waktu perebusan iki sing ideal biasane berkisar ya antara 10 sampai 15 menit. Gunakno api sedang agar nutrisi di dalamnya tidak hilang, nggih. Masyarakat diimbau untuk lebih jeli saat membeli pisang di pasar, nek tujuane pancene gawe diolah tadi cemilan hangat. Nah, cak ning mengenali ciri fisik buah, kayata ketebalan kulit dan bentuk siku pada buah bisa menjadi panduan praktis agar tidak salah pilih. Nah, memilih bahan baku yang tepat terbukti jadi kunci utama dalam menyajikan kuliner tradisional yang lezat dan menggugah selera. Dengan memahami karakter setiap buah, nah, kebiasaan memasak di rumah akan menjadi lebih menyenangkan dan minim kegagalan. Ya wes, mari ini cak ning jam siji awak dewi bakal gabung barek Suara Budaya Nusantara SBN dino iki engko dipersembahkan teko Pro4 RRI Jakarta berkolaborasi barek Pro4 RRI Makassar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Janeng awak deh bakal gabungan di Sembarek Pro 4 RRI Jakarta nang Suara Budaya Nusantara berkolaborasi Sembarek Pro 4 RRI Makassar. Tema nih sipakat tau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Narasumbere ono Profesor Dr. Kusnawati, dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin. Dipandu Mbarek Host Jakarta ono Cak Jo Aditya, Mbarek Host Makassar ono Ning Haryanti. Langsung ae sugeng midhangetaken.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14-17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RRNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RRNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih ke Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu. Begitu. Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang sipaka tau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta
1: di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan betul, silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita sipaka tau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipaka tau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama sipaka tau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya sipaka tau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipaka tau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa katawe rimpadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sesungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakato yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge yang ini saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakato ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakato. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakato masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, betul. Kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apalagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan kok ada di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakato itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya, iya, iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 142 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari sifat katau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan sifat katau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam buat Ade. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni sifat katau digital ethics model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika sifat katau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. Tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh sifat katau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka mau laki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan sifat katau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh sifat lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar begitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
3: Kalau si pakal lebih kan artinya tadi si pakal lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Sipaka lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa rekomeloki pengajar loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipaka Talk? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Sipaka Talk, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah Sipaka Talk tahu itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu, bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Talk, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi Sipaka Talk masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal Sipaka Talk begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah Sipaka Talk juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sipaka Talk ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sipaka Talk kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Sipaka Talk lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah Sipaka Talk ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya Sipaka Inga, Bu Wanti.
2: Ya,
3: oke. Jadi Sipaka Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Sipaka Lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
2: Oke.
3: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti.
2: Okay.
3: Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipaka tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini Sipaka tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipaka tahu adalah sebaliknya. Yeah. Sipaka tahu tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, okay. Baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipaka tahu, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipaka tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya Sipaka tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipaka tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipaka tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipaka tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipaka tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si peketau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ada juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait si paketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya, apa namanya Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, nah, seperti itu ya.
3: Betul,
1: oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
2: Boleh.
1: Ini, pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si paketau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu, itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara ya, itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang. Ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin narasumber Bu Prof, mungkin adakah si paketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si paketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan.
1: Ya, pertanyaannya ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti, ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si paketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa gitu ya. Dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu.
2: Kalau kalau di sini enggak ada kayaknya ya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
2: Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh.
3: Ya. Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepak atau? Nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si pakai inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si pakai lebih jadi memuliakan ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: akan respect gitu ya Bu ya.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, itu menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bu Abinjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: siang. Mbak Yanti.
4: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang dipakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, yang hitam Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng cantik-cantik keduanya gitu.
1: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
4: Saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan siapa katau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu gitu?
1: Oh, bisa digunakan.
4: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke,
4: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
3: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding itau. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
1: Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
3: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
3: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya apa ya, promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda,
1: nggak nyambung sangat. Jadinya
3: nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi mikro begitu ribut nih orang biasa.
3: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: nanti apa ada ya? Beteka ada pada ya,
2: adu argumen
1: gitu ya,
2: di dunia tidak nyata, dunia maya
1: gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana.
2: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta coba aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prof4. Assalamualaikum.
5: Selamat ya, selamat. Sampai Jakarta.
1: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Prof4 Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, silakan Caca Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengat tahu serahasia, memang serahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, sepengat tahu, apa namanya, sepengat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai, apa namanya?
2: Ya.
5: Itu aja sih, Prof. Udah tahu apa belum ya tentang sifat ketau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
1: Oh, oke, okay. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, yang banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana, boleh Ibu Prof disampaikan terkait
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pak Ketau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budaya Nusantara.
3: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa, Banti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat ketau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sebetulnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sifat ketau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Saya berikan kata penutup ya.
1: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam, yakni tau mapa katau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti yeah, itu. Intinya sama, intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof.
3: Waalaikumsalam.
2: Prof. Bung Jo.
1: Iya, Pak Bursa Arena dan juga pendengar Perempat di mana Anda berada. Ya, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
6: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban. Salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah nang Kutha Surabaya. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, SE iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Iku mang saning gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Nedon Rimo.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning balik maneh nang Surabaya ya. Samarine mang awak dhewe wis meloki bareng-bareng sing jenenge Suara Budaya Nusantara. Persembahan tekok Pro 4 RRI Jakarta berkolaborasi mbarek Pro 4 RRI Makassar. Saiki awak dhewe mlebu nang musik informasi. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 3 sore ya. Sebagai informasi caning gawe kumandang adzan asar dina iki nang jam 2 punjul petang 30 menit.

Caning nang pemuda awan iki ya merapat nang jam 2:44 menit kepantau lagi udan. Iki cukup deres ya udane. Hati-hati ya gawe sampean kabeh sing lagi nang dalan ya nang embong, fokus dengan kemudi masing-masing. Sekirane deres nemen caning ya langsung melipir ya toh. Keselamatan yang utama nggih. Informasi pertama nang awan iki Cak Ning terkait barek DPRD Jawa Timur mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2021 sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Keberhasilan sensus dinilai gak mek dadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik utawa BPS, tapi ya membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi sampai masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo nyatakno koordinasi antar stakeholder dadi faktor penting supaya pelaksanaan sensus berjalan optimal ya. Menurute data ekonomi sing akurat bakal bantu pemerintah nyusun kebijakan pembangunan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat sasaran. Caning Freddy yo nambahno pemerintah duwe tanggung jawab menghadirkan kebijakan sing berdampak langsung gawe kesejahteraan masyarakat. Data hasil sensus ekonomi sangat penting gawe memetakan kondisi usaha, potensi wilayah hingga kebutuhan pembangunan nang daerah. Beliau juga mengaku masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan sensus, salah satunya keengganan sebagian masyarakat memberikan informasi. Menurutnya Cak Ning kondisi tersebut gak mek dipengaruhi minimik sosialisasi dan edukasi, tapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan potensi kebocoran data pribadi.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, saya tas. Apa ini ya?
1: Bu, kerasa aduh, empat gak nyungki mau, Bu.
0: Loh, lo nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu nak, iki lindu iki.
1: Oh halap bu, aku hati bu. Terus aku kutu ya apa ini.
0: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang-tenang nak yo.
1: Iya bu.
0: Tenang wis, ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale singitan nang isor mejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya caneng ngawak dewe cek nang Tanjung Perak siang ya, bare aku Ning Ayu Arta. Gawe ku madang asar, gawe dino iki caneng ono nang jam loro ponjol petang polo songo menit ya. Informasi liane derek gawe awan iki terkait bare sing jenenge informasi olahraga ya. Pengurus Sapkido Indonesia Provinsi Jawa Timur gelar seminar Mu Ki Hyung gawe 20 pelatih nang Surabaya. Langkah iki dilakokno sebagai bagian teko strategi peningkatan kualitas pelatih guna dongkrak prestasi atlet khususe nang nomor seni. Mu Ki Hyung merupakan nomor seni jurus gunakno senjata sing dipertandingno nang berbagai kejuaraan termasuk tingkat nasional. Adapun senjata yang digunakan meliputi tongkat ganda, pedang, barek tongkat panjang. Nang seminar tersebut, Cak Ning, para pelatih ngolehi pembekalan langsung toko Grandmaster Hapkido Indonesia, Vincentius Yoyo Suryadi. Materi yang diwenehi mencakup teknik dasar sampai pengembangan program latihan berbasis seni persenjata. Ketua Hapkido Indonesia Jawa Timur Ivan Rizvianto negesno nek Mu Ki Hyung dadi fokus pembinaan polahe capaian Jawa Timur nang nomor iki jek dorong optimal. Menurute Cak Ning selama iki Jawa Timur nduweni keunggulan nang nomor tarung tapi dorong mampu nduduhno performa maksimal nang nomor seni. Padahal nomor seni nduweni kontribusi penting dalam perolehan medali di tingkat nasional. Nah, Cak Ning Ivan iki yo nyatakno nek Mu Ki Hyung gak mencangkup seni tangan kosong, tapi yo uga seni bersenjata sing butuh no teknik lan pemahaman khusus. Oleh karena itu, Cak Ning peningkatan kompetensi pelatih dadi langkah awal sing krusial.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing tak sampe nawara-wara jam 3 sore bare aku Lia. Janing Pemkab Bangkalan mengoptimalno pendapatan asli daerah atau PAD nang sektor PBB salah siji nglaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Kabar liyane cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanannya tak ono ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek. Lembaga terkait terus ngencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Janing ku mau yorek woro-woro jam 3 sore, ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning, saniki sampean barek Pro 4 RRI Surabaya. Tentune barek aku Lia sing bakal ngajani sampean ten adicara Goyang Dangdut nggih Cak Ning nggih. Tentune aja lali bakai passworde Goyang Dangdut ngono ya leko tenan ngoten nggih Cak Ning nggih. Ya Cak Ning gak usah babi bu langsung ae. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Kumpulan dangdut leko tenan.
1: Leko tenan.
2: Sore Mbak Lia.
1: Sore Cak Hosen. Ya apa sih kabare? Udan ta? Mari udan.
2: Request lagu ning.
1: Langsung ae apa lagune?
2: Request lagune Penalu Cinta Mansur.
1: Penalu Cinta Mansur, Mansur S ya.
2: Telepon wong loro le to
1: ning. Boleh, boleh. Siapa
2: yang pertama telepon oleh lagu Pino Loro nih?
1: Ah boleh, boleh. Tapi yang ada di sini lo ya. Yang ada disediakan ya. Di sini. Ada Liku-Liku, ada Secawan Madu, ada Tak Mungkin, ada Iming-Iming, ada Akhir Sebuah Cerita. Terus ada
2: Secawan Madu aja nih.
1: Secawan Madu, oke, tak siap.

0: Siap, no.
1: Salam, Mek. Kanggo Mek Latifah. Demak, Mek. Wah, ada telepon. Anu, ini Salama. Mama Fikri. Pas siap. Mbak Lulu. Kak Irsat. Wis kewabe ini.
0: Oke, siap.
1: Kanggo neng Lia, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami, Caosen. Nggih, lanjut nggih Cak Ning nggih. Koyang dangdut.
2: Leku. Tenan.
0: Tenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ning Lia anjani tasih eling ae. Suarane kok cilik sih niki?
2: Mau
0: sih. Ah, iki rodok-rodok banter lah ya.
2: Mefet
0: banget nggih.
2: Sambene ndongkel.
0: Nggih. Monggo. Kabare apik nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, tasih sumuk ta? Nang gresik niki. Walah, padahal nak Surabaya udan sih tapi kerasa enggak?
2: Mantap nih udan.
0: Oh, saya kira panas.
2: Iya.
0: Panas teng-teng.
2: Pol-polan.
0: Waduh. Ngombe es aja. Oh, cengkok tenggorokan ini sakit kok.
2: Iya, tenggorokan ini kudu error mana?
0: Waduh, oh, berarti aja jangan ngombe es. Ora oleh. Ya main naik kulit anget-anget lek tenggorokan ini pas sakit niku. Nggih, monggo lagune.
2: Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu Lia,
0: aduh,
2: hati rasa rindu.
0: Asik.
2: Tapi bila ku mau menyatakan tingkah, tetapi aku malu untuk menyatakannya.
0: Wasik. Nge, lagu nih, syahdu ya.
2: Rama Irama.
0: Rama Irama. Salam emang kok. Rama Irama.
2: Tanggul semua cinta mudun kok dengerin. Biasanya ambil nyonya nanti.
0: Nanti.
2: Turun tadi.
0: Betul ngerti sih saniki.
2: Biasanya langsung lo berdua kok tumben kok izin. Tanggul. Tanggobat. Yang selalu berkobat-kobat. Tanggul. Neng Ela, Neng Siti. Berarti. Monggo masuk berarti. Ini sing bau rak sao seroma tu jatum. Ayo jatum. Tak sao dahin. Ambek Mama Fikri yang selalu mendamba.
0: Oke.
2: Teruskan ke Pak Wandi. Sudah kan sao seroma tang bamul. Ayo bamul masuk. Kita lupa apa ini.
0: Oke.
2: Agungnya Yulia. Selamat bertugas. Semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Berikan banyak umur.
0: Amin.
2: Yang kita melimpah.
0: Amin.
2: Jangan dari kalak musika. Kau dan Allah Subhanahu Wa Taala semua perbisakan Makkah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ge sami-sami nih Dian. Ge lanjut sih cimana ge Caning sugeng santun kau yang dangdut.
3: Leko tenang.
0: Tak pikir kak
3: assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam. Tak pikir niku mau kak tersambung. Kok meneng mau.
3: Kakak nong kak melebu Neng.
0: Walah melebu lo iki. Hore gitu. Gigi monggo.
3: Neng hiburane iku Neng sibuk nih.
0: Hah?
3: Hiburan ini Lia.
0: Hiburan oh,
3: tapi sibuk.
0: Ngono ta?
3: Iya nih, aku mek sore iki sibuk nih.
0: Walah.
3: Tapi ono ning Lia ya jadi gak lesu, gak iku, gak pegel.
0: Ngono ta? Niku mau biasane sing paling pertama iku mau tak enteni. Tumben rada telat iki.
3: Iya, kak itu.
0: Ngono ta.
3: Kabar sehat, Neng?
0: Alhamdulillah sehat. Neng Salama sendiri
3: Neng,
0: sehat
3: aku ta? Mau ikut. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, lagu nih.
0: Lagu nih.
3: Megi set iku. Kau apa? Yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Dulu hatiku beku, dulu hatiku beku, dulu hatiku beku karena aku kecewa. Yang gitu itu nih. Berakhir pula ini.
0: Iya, berakhir pula sepertinya lagunya itu judulnya.
3: Iya, yo iku ae.
0: Oke.
3: Salam Mesih tak turun. Untuk Kausen. Neng Ela, Neng Dian. Neng Sutira. Cak Mul, Cak Toto, Cak Askum.
0: Oke.
3: Terus Pak Wandi, Cak Irfan. Pokoknya semuanya nok Surabaya dalam sehat semuanya.
0: Oke.
3: Untuk Neng Lia sehat selalu yo Neng.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati, lagunya siap. Tak tunggu. Yuk, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun salam. Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu ya Janing ya. Ya Janing berhubung wis ana 4 lagu, iku sing pertama Mansyur S Benalu Cinta. Terus sing keloro iku Sejawan Madu. Terus ana Syahdu, bareng kok tak buka no maneh, selane tak puterno berakhir pula. Warga Eko Caning, sing sabar tetap nang perumpat RRI Surabaya tak puterno dhisik Benalu Cinta.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten janeng balik maneh marang kuliah pasetan koyang dangdut niku mau lagune Syahdu Roma Irama sing durung tak puter yaiku Berakhir Pula. Tak lanjut maneh sugeng sonten koyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang.
1: Heeh, leko pancene. Kok koyo tekan adon iki? Suarane.
2: Iya.
1: Halo. Iya.
2: Ya halo.
1: Oh iya, udah kedengeran. Oke, oke, udah kedengeran.
2: Udah ini udah bisa diterima dengan baik.
1: Oh, udah bisa diterima dengan baik ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik nih.
1: Alhamdulillah baik, sampean baik ta iki?
2: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat.
1: Oke, siap. Sip.
2: Masih ingat dengan diri kuning?
1: Iya, udah disimpan soalnya nomornya ya.
2: Udah di-set ya. Dan enggak bisa pakai nama Sakur ya.
1: Enggak bisa pakai nama Sakur ya sudah ini ya. Apa tak tambahin nih Salikin Sakur gitu.
2: Enggak bisa. Solihin aja.
1: Ya biar ini biar ngerti gitu ya, biar ngerti nama keduanya ya. Salikin Sakur nih kok. Yes, tak ganti pisan.
2: Iya wes. Ya udah lagunya nih ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu nih.
1: Aku Cinta Padamu.
2: Iya, kok sama-sama suka ya. Dari Evi nih.
1: Dari Evi?
2: Iya, Evi Tamala.
1: Oh, sebentar. Kok enggak ketemu aku ya? Di mana itu?
2: Maafanmu.
1: Oh, oke, okay.
2: Ketemu.
1: Aku Cinta Padamu kan?
2: Iya.
1: Bukan Rindu kan ya? Beda ya?
2: Bukan, Aku Cinta Padamu.
1: Oke.
2: Ini siap. Dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Apa?
2: Dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Oh iya, siap.
2: Siap,
1: gitu ya.
2: Ya okay, udah terima siap. Kasih. Dan salamnya ada Manali, juga ada Bu Mimik. Cak Askum, Cak Toto, Mbak Ella, juga Ning Tumira, Ning Kustia, Ning Iin, Ning Dian, Ning Sitimer, Madura semuanya selamat sore.
1: Oke.
2: Yo Ning Lia sehat selalu dan terima kasih. Yo langsung pamit. Bilasor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau langsung bilasor putus-putus ya. Ya janeng lanjut maneh sugeng santan koyang dangdut.
3: Leko tenang.
1: Oke,
3: leko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ning Lia.
1: Inggih, sinten iki?
3: Ini anu. Gak ngerti omong Jawa nih.
1: Oh, dengan siapa ini? Iya ta?
3: Bunda Hamidah.
1: Bunda Hamidah, oh Bunda Hamidah.
3: Iya, sehat Ning ya.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat juga Niki. Ini.
3: Alhamdulillah. Tepat sehat Ning, dengerin suaranya Ning Lia.
1: Alhamdulillah, semoga aja sehat selalu loh Ning.
3: Amin. Sebaliknya juga Ning, sehat selalu Ning Lia.
1: Siap, aman aja. Kenapa? Apa?
3: Senang tadi dengerin itu yang baru masuk. Siapa itu? Yang losor ya?
1: Oh, Cak Solihin tadi.
3: Iya, Pak Kak Solihin.
1: Cak ya ini.
3: Iya, Cak Solihin. Ini mau request lagu nih.
1: Iya, lagu apa ini?
3: Kalau Ida Layla boleh.
1: Ida Layla judulnya?
3: Iya.
1: Iya, boleh.
3: Yang itu malu.
1: Malu, ini seperti ya. Bu Hamida ya, malu-malu ini ya.
3: Bukan.
1: Enggak tahu.
3: Malu aku, malu.
1: Oke. Malu ada, ya.
3: Iya, malu.
1: Oke, siap.
3: Salamnya buat yang di Surabaya semuanya. Aku yang ingat cuman ini.
1: Siapa?
3: Ning Rahma, Cak Husen.
1: Iya.
3: Yang turun geludak itu siapa nih?
1: Yang turun geludak Pak Toto.
3: Oh Pak Toto. Salam kenal Pak Toto. itu nyalemin saya itu utamanya dulu.
1: Oh iya iya iya.
3: Cak Toto ya. Salam kenal Cak Toto. Terus ada semuanya yang di Surabaya, yang di Madura semuanya, terutama buat yang barusan turun. Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Buat Neng Diannya, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama.
3: Aku tunggu lagunya.
1: Siap.
3: TJ Cang. Makasih ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan lagunya ya, ini malu-malu Ibu Hamidah niki ya. Malu. Nggih Cak Ning, iku mau anak saya dorong puter berakhir pula terus aku cinta padamu terus malu ya Cak Ning ya. Mungkin tak wacana WA siji dhisik. Tentu nih, setelah ini baru tak lanjut. Koyang dangdut, leko, tenan dari Pak Mariano di Tulungagung minta diputarkan dangdut pantang bicara dua kali ya. Versi Dekirian, salamnya buat Pak Mulyano, Bu Wira Positi, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, dan semua pendengar perempat RRI Surabaya. Bersama Neng Lianjani, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nggih Cak Ning, tak siapno dhisik lagu nih. Berarti sono empat lagu nggih Cak Ning, tapi kali iki tak buka loro. Jadi tak puterno berakhir pula, terus dilanjut lagu Aku Cinta Padamu, setelahnya baru tak buka namanya, baru tak putar malu dan pantang bicara dua kali. Mergo iku Cak Ning tetep nang perempat RRI Surabaya. Niki lagu Meggy Z berakhir pula.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Janing tase tenan dicara goyang dangdut gitu ya janing ya jalali pasbote pokoke. Sugeng santen goyang dangdut.
2: Goyang dangdut sore-sore ngene bareng ning Lia durae koten pantai ya.
1: Kota di Madura iki ya.
2: Selamat sore ning Lia.
1: Selamat sore.
2: Bagaimana kabar sampean ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Sampean apa iki kabare?
2: Alhamdulillah juga pada baik. Pada seger semuanya ning Lia tak iya.
1: Napa mari udan-udan ta? Mari atus.
2: Nah, di sini tidak ada hujan.
1: Keutan, dah.
2: Cuaca cerah.
1: Panas.
2: Panas, tapi tidak sepanas hati. Panas hawanya saja.
1: Kenapa?
2: Kalau request yang dia.
1: Request napa?
2: Kalau mau request aku pasrah saja nih dia.
1: Pasrah.
2: Pasrah.
1: Nah ya pasrah gitu ya.
2: Iya pasrah. Boleh dari Muksin, boleh dari Liu, terserah ning Lia pokoknya.
1: Oke, siap.
2: Yo, salam-salamnya tadi ada salam-salamnya ada Kak Solikin, ada Bu Hamidah. Juga ada Mbak Latifah, Pasan Kumis, Bang Kobar. Juga ada namanya Mbak Ela tak iya. Juga ada namanya Mbak Dia. Terima kasih selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki, tetap semangat dan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok beda ya. Tadi Madura, bukan soto Madura tapi tepu. Ya udah, Cak Ning, satu lagi ya Cak Ning ya. Sugeng santan kayak dangdut.
3: Leku
1: tenang. Balas sarane kok pelan. Halo.
3: Assalamualaikum Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam. Kok suarane ado iki? Mari lapo iki? Sembunyi-sembunyi mana ta?
3: Sik.
1: Sik. Iya sik.
3: Tunggu darurat. Ya wes.
1: Hah? Apa?
3: Umi Elvi. Aku mau lagu
1: apa ya?
3: Oh, pesta panen nih, wes seneng.
1: Pesta panen, senengnya pesta yeah. Panen.
3: Salamnya buat Umi Kutia, Bunda Maritim, sama Abah Marioto,
1: yeah.
3: Terus Neng Ella, Cak Itu, Neng Rahma,
1: Neng
3: Tati,
1: yep.
3: Neng Lulu,
1: yep.
3: Neng Latifah,
1: okay.
3: Terus Cak Irsyad, Cak Hafid, Cak Jainal, terus Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, dan semuanya. Cak Ali Wasik, terima kasih banyak Neng Lia Anjani.
1: Wah, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tadi alus moro-moro, ini kenapa kok podo berubah KB moro-moro ya? Duduk Power Ranger kan ya? Ya Cak Neng, berhubung wis papat ya lagu nih, tak puterno dhisik papate, papat. Telune mari ngono tak buka nomane Cak Ning lagune request lagune Cak Ning ya mergo iku Cak Ning sing sabar tetep nang perempat RRI Surabaya tak puterno dhisik teko Ida Laila malu ini ya.

gak nih? Ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok,

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janeng balik mana mbak perempat ya dari Surabaya, balik mana mbak aku lihat tentunya tasih dan koyang dangdut gak janeng ya. Niki lagu sendono keputar wonten lagu nih Elvi Sukaisih Pesta Panen gak janeng ya. Samari niki tak lanjut nomane ki ono sing telpon. Halo sugeng santan koyang dangdut.
2: Sugeng santan koyang dangdut lekotan.
1: Tenan tenanan wis. Kok suaranya ada niki? Halo.
2: Ya. Halo.
1: Oke, kedengeran. Tak banter ya. Masih iki.
2: Kurang banter ning li ya.
1: Kurang banter itu tadi ya kan. Jadinya kurang denger. Sekarang
2: gimana? Dengar.
1: Sekarang udah dengar dengan aman. Nggih. Monggo langsung napa?
2: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, baik dong. Sampean gimana niki? Baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik selalu.
2: Baik banget.
1: Enggak sumuk.
2: Lagunya
1: apa?
2: Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal kasihnya. Di antara orang yang ku cinta itu nih ya.
1: Oke, lagunya siapa itu?
2: Dari Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa?
1: Oke, benar berarti aku tadi nebak sih asli ini. Coba pastikan ini benar apa enggak ini ya? Ternyata benar. Oke, salamnya.
2: Salamnya. Yang gabung sudah banyak ya nih?
1: Sudah banyak tentunya.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Ning Lia, salam petugas.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin
2: juga
1: ya Rabbi.
2: Yang di Madura, ada Aprilia juga, ada Nisa Lama, Ning Latifa juga.
1: Oke, siap.
2: Ada Pak Lulunya juga.
1: Oke, nggih.
2: Kang Solihin. Juga ada Cak Askum. Ning Rahma, Cak Husin, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap. Oke,
2: waktunya terima kasih Ning Lia, mohon diri.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih siap matur nuwun. Nggih jane mungkin tak wacana nang WA sik. Wonten sugeng santen Ning Lia, boleh kula request ndek goyang dangdut monggo. Karena kangen cucu cewek yang berada di Legundi, pengen dengerin lagu syair timang-timang anakku sayang. Salam sehat bahagia selalu fans Pro 4. Semoga lagunya lengkap terhis seperti yang kubutuhin di Pro 4 ya. Tinggal sinten. Oh, Ning Herlina ini kan sepertinya ya. Oke, tak siap no lagu timang-timang mungkin ya, maksudnya Iis Dahlia itu ya. Mungkin maksudnya lagu itu, Iis Dahlia judulnya timang-timang. Terus ada lagi Niki WA dari Sugeng Santen Goyang Dangdut Leko Tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes Goyang Dua Jari. Matur nuwun Ning Lia, sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nggih jane nggih Ning Tanti alamak. Ya Cak Ning sik ya, bentar ya Cak Ning ya. Ini tak bacakan satu lagi, ini ada satu lagi yaitu dari Ning Iin. Ning Lia, Ning Iin minta lagu Kumbang-kumbang di Taman. Salamnya buat semuanya, salam sehat ya buat penyiar juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Siap nggih Ning Iin, tak siap no lagune Kumbang-kumbang di Taman. Ya Cak Ning, tak puterno dhisik lagune Pesta Panen Elvi Sukaisih. Mari ngono dilanjut no mbare lagune Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Terus dilanjut mbare lagu Timang-timang nggih Cak Ning. Setelah ini lek waktune nutut bakal tak buka nomane mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ya apa bujum tak kei resep itu?
1: Bojan resep cokol penuh laman yusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
2: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, neng sampean jebar mari perempat RRI Surabaya, balik mana mari aku liang geng lanjut no. Sing durung keputar niku wonten Goyang Dua Jari, Sandrina terus ono lagu nene In Kumbang-kumbang. Ati Irma nge kumbang-kumbang di taman gitu. Guys, nyanyi Cak Neng jadi gak tau lanjut no ya. Ya Cak Neng lanjut mana sing pengen lagu nih diputar. Monggo sugeng santan Goyang Dangdut.
2: Tukeng sonten goyang dangdut lekot
1: tenan. Siap.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Niki?
2: Alhamdulillah. Siapa ini ayo siapa ini?
1: Kayak kenal Niki. Siapa ya? Neng Ella tak bukan tak?
2: Iya betul Mbak Ning ya, betul Mbak Lia ya.
1: Loh ya benar kan? Kenapa?
2: Ning Lia sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin Ning.
2: Alhamdulillah.
1: Mungkin mungkin Ning Ella sehat selalu juga ya.
2: Alhamdulillah Ning, memang apa niku?
1: Napa?
2: Perubahan cuaca iki ya kadang-kadang gak enak, kadang-kadang gak enak cuaca ini.
1: Nggih, benar sekali ya.
2: Harus pandai-pandai menjaga diri. Menjaga
1: kesehatan mungkin maksudnya ya.
2: Menjaga kesehatan.
1: Kok menjaga diri? Ya menjaga diri juga perlu lo Ning.
2: Iya,
1: bahaya saiki
2: kan. Sama ayah saya ini, ayah saya lagi dengerin.
1: Walah.
2: Iya, bisa. Jangan diketawain aku ya.
1: Malu jadinya Ning Ella Niki ya.
2: Malu banget ya aku. Lagunya Ning.
1: Monggo.
2: Lagunya kalau ada Elvi Sukaisi.
1: Apa itu?
2: Suami yang kejam.
1: Waduh.
2: Tunggu kau suami kejam. Yang tiada berperasaan.
1: Oke, okay. Nggih, siap, sudah okay. Siap. Salamnya monggo.
2: Salam Dini ya. Salam ini kangge Cak Toto.
1: Siap, nggih.
2: Nggih. Siti, Nikmatifa, Mama Fikri, Adik Fikri juga, Cak Solihin.
1: Nggih, siap.
2: Ada Pak Mulyono. Dan juga Umi siapa itu?
1: Siapa
2: Umi
1: itu?
2: Umi Suratno, Abah Suratno
1: okay.
2: Juga. Umi Kusia kalian Abah.
1: Oke.
2: Abah Parto kalian Umi Lan Samudaya Niki Mawon.
1: Oke, siap.
2: Iya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Saya tunggu.
1: Siap, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning berhubung enggak kerasa ya wis jam sak meneh. Tak puterno dhisik Cak Ning sebelum nantinya enggak kumanan iki sing tak puter ya. Kayak isih kumanan ya. Ya Cak Ning tak puterno dhisik goyang dua jari.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih isok ketagihan.
1: Yo gak ikutok, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak
1: dhewe? Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih janing sadurunge tak puterno loro lagu kumbang-kumbang mat terus ana lagu suami yang kejam. Aku pamit dhisik Cak Ning. Matur nuwun Cak Ning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mugi-mugi di lain kesempatan iso gabungan nggih janing nggih. Soale waktune terbatas ngaten. Sekali lagi Lia pamit undur diri, ketemu maneh mengko nang lenggang Surabaya, merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Shining tak sampai nomor-nomor jam 5 sore. Janing Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah si jinin narbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Rijayadi nyatakan surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Nyandak keperliannya jakning ono sekitar 1900 selawi pelajar SD SMP lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar 18-16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Janing kumoyorek woro-woro jam 5 sore ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: www.utko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, balik maneh bare aku Lia tentune nang Pro 4 RRI Surabaya sakniki ten Lenggang Surabaya nggih Cak Ning. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ngono Cak Ning. Mugi-mugi Cak Ning rencanane sampean bulan iki lan bulan ngarep iku lancar-lancar kabeh ya jatane sampean apapun iku. Nang tahun pemuda mulai rame nggih Cak Ning nggih soalé wayahe wis mulai kabeh ya, mulai kerja kabeh. Setelane long weekend, waduh nopo nggih basa Jawa niku ya. Libur panjang nggih Cak Ning Jumat Sabtu Minggu ya. Oh, Kamis Jumat Sabtu Minggu sepertinya ya. Itu hari Senin iki awal mula aktivitas setelah libur panjang Cak Ning. Pastine niku mau isuk Pak wis rame ya Cak Ning. Rame akeh wong-wong sing mulai berangkat kerja, sekolah ya, kuliah ngoten. Wah. Sayange ning dina kali ning Bella minggu iki terakhir ya, minggu terakhir ngoten iki. Minggu depan wis mari mereka magangi. Ya, kita doakan sama-sama semoga mereka sukses nggih Cak Ning nggih. Ujian-ujiane, skripsine lan lain-laine ngoten Cak Ning. Mugi-mugi ae. Nah, nek dalanan macet ngene Cak Ning kudu sabar aja sampean terburu-buru, sing penting selamat. Selamat sampai tujuan gitu ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning iki mengko tak elingno nang jam 5 luwih selikur wayahe adzan waktu Indonesia Barat, wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi Cak Ning sadereng niku kita sak niki ngrungokno kultum sore mbare Ustaz Samsudin bare topik kehidupan. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha

Tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh. Waqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu. Sabda Nabi tadi mengingatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadihi ila samai faqala ya rabbi ya rabbi. Ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan fa'anna yustajabu lidzalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Biasanya aku lihat yang bertugas ngucap no selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kangge muslim lan muslimah mungkin amal ibadah kita ditampil Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sampean Jepang mari Pro 4 RRI Surabaya tentune mari aku Lia. Sadarenge tak lanjutno ten lenggang Surabaya jane saat niki awak dhewe ngrungokno feature mari Liliana Dea Los Angeles bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
3: We are excited to roll out plans.
2: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
4: We're all coming together.
2: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecane niku mau feature Marek Liliana Dea, Los Angeles bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Samarine iki bakal lanjut ten adicara Lenggang Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten janing balik maneh para kuliah tasih ten Lenggang Surabaya nggih janing nggih. Nah, dalanan mulai rawa mepel ya. Pokoknya sampean aja sampai ngelewati batas, ngelewati aturan, ge. Soalnya arek-arek zaman saiki ya, caning. Arek-arek zaman saiki ya, seumuranku, seumuranku nang bawah lah. Ono sing pernah ngomong kaya to peraturan itu ada untuk dilanggar. Nono ya, caning ya, nono. Saya penting caning sampean kudu jaga kesehatan sisan. Mau siang iku sempat udan tuwur ten Jalan Pemuda ya caning. Awale se mendung-mendung mesra. Waduh, mendung-mendung mesra ya. Mari ngono rodok redane pas sorean caning jam 3 sekitaran jam 3-an pas awak dhewe goyang dangdut. Mari ngono dadi panas ngoten caning. Ya, jane samare niki bakal tak wenehi informasi lainnya. Mergaiku sampean tetep ae nang kene aja nandi-nandi. Engko marine Lenggang Surabaya nang jam 6 sore dilanjut nang Layang Kangen bareng lagu-lagu campursari lo ya. Makane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning tak sampe nawara-wara jam 6 sore. Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Khofifah dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Nyandak keperlian Cak Ning Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melo nyukseno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 yang dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Caning kumoyorek woro-woro jam 6 sore ketemu manenang woro-woro jam 7 bengi.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi

0: usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Wisane sadurunge lanjutan lenggang Surabaya saniki wayahe awak dhewe ngrungono trivia dolanan bal-balan.
3: Caning program dolanan bal-balan nang Pro4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994 lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir saning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro4 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Taning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten Cak Ning, balik mana bare aku liatan Lenggang Surabaya. Ya apa kabar dina iki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih Cak Ning nggih. Terus kegiatan sampean kabeh lancar terus. Waduh lancar selalu ngoten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning saniki wis paling podo maem malam ya Cak Ning ya. Mungkin ada yang udah maem sore utawa

malah mari isyae sampean baru malam ya pokoknya yang penting aja sampai lali makan. Nggih caning, nah jamu dan iku rame ya ngomong no soal jalanan iku sajane aku tahu metu nggih caning, tapi nang beberapa tempat nang dalan iku akeh wong motoran sing muni knalpote ku brong. Ngarani knalpot brong bek ne ya. Iku bener-bener mengganggu. Seperti yang pernah dibahas mbek ning Fitrah, lek enggak salah. Iya, ning Fitrah Babin Kamtibnas niku kan asline knalpot niku enggak cocok gawe jalanan mergo mengganggu yang lain ya. Sampai kedengeran dari sini lho Cak Ning. Suarane motor-motor lewat pakai knalpot brong niku ya. Nah, iku harus dipatuhi peraturan niku. Soalnya peraturan itu enggak mungkin dibuat tanpa sebab ngoten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning ngomongno soal biasanya liburan nang Fujian niku wonten pasar malam cap tunjungan nggih Cak Ning. Jenenge niku sampai tanggal 31 Mei mengko. Jadi sampean iso teko, tapi pasti ini ruame sih, lumayan akeh bazar lah ya Cak Ning. Wingi minggu pengine niku wonten arek-arek cilik sing nampilno tari-tarian daerah Cak Ning. Wah, niku aku kagum sekali ya, soalnya kan jarang-jarang ya ono arek cilik sing senengane tari-tarian daerah. Nah, pas kemarin wingi iku aku mbek keluargaku ndeloki dan niku pun arek-arek cilik gak tari semut ngono. Tari semut lek gak salah jenenge iku ya. Tari-tarian daerah ngono Cak Ning. Lek Sabtu malam Minggu iku mesti ono enggak kayaknya mesti deh ono kembang api Cak Ning. Jadi lek sampean pengin metu lihat kembang api iso nang Fujian niku Grand Pakuwon Surabaya Barat kono ya Cak Ning ya, rada adoh emang ya. Tapi setiap malam Minggu iku ono kembang api. Tapi sampai tanggal 31 Mei mawon ngono jane. Nang kono ke panganan-panganan kayoto rawon setan utawa penyetan-penyetan ngono ya Cak Ning. Pasare gak terlalu akeh, tapi koyo setiap malam jadwal tertentu niku wonten pertunjukan, entah itu musik utawa wingi tarian tari-tari daerah dari arek-arek cilik ngaten nggih Cak Ning. Nah, untungnya pas acara niku mboten udan, tadi masih aman. Cuma pasti nih malam minggu iku pas ruame ya Cak Ning ya. Tadi sampe lek pengen rono ya berangkat lebih awal. Kayak Surabaya Vaganza wingi nggih Cak Ning berangkat lebih awal ben iso nang ngarep ngoten nggih. Ya Cak Ning, aku bakal ngene informasi lainnya, tadi sampean tetap nang Perempat RRI Surabaya.

0: Saneng Kota Lamongan sakliane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
1: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
2: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane soniki wis jam 6.34 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

diakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Biasanya sama aja bareng bareng perempat dari Surabaya balik mana bareng aku liang ge. Miku mau ge cani ternyata waktu nih gak nututi. Mereka iku aku tak pamit disik nang di Coro Lenggang Surabaya. Sama hari ini cani sampai bertemu nang layang kangen bareng lagu-lagu campur sari. Sampai ini so langsung aja milih lagu campur sari di sing sampean favorit no ya. Sing paling sampean senengi terus tak puter no nang kene. Merga iku Cak Ning ojo lali gabungan lah ya tentune maka terus ojo nandi-nandi sisan tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya pamit dhisik sampai ketemu nang jam 7 nang layang kangen. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning pemkabangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah atau PAD nang sektor PBB salah siji ning laksanano jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Pangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

ngendak keperluan cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanannya tak ana ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan utawa Disnakan Kabupaten Magetan, Nur Haryani nyatakno, gawe mantau ketersediaan lan kesehatan PHE barek lembaga terkait terus ngencana pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Caning kumayarek woro-woro jam 7 bengi aku liang ngucapaken matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: Sayang Kangen, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu janeng. Saniki aku ngancani sampean kabeh tena dicara Layang Kangen, ngono ya janeng. aja sampai lali password janeng ya. Marek lagu-lagu campur sari sing pengen sampean putar, sing pengen diputer nonang kini, monggo mawon. Sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Sampean juga tani kini Latifah ya.
2: Alhamdulillah beres Ning.
1: Alhamdulillah.
2: Ya biasa lagu nang.
1: Mingga.
2: Ngerti kan yo.
1: Wis apal pisan ya.
2: Iya. Dan Ning ya kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Selalu sehat lagunya tak siap. Tunggu. Ayo Ning Simmer menelepon Ning, jauhin. Sayang kangen nih loh.
1: Enggak.
2: Lagu mata tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Enggak. Lagu ini selalu ya. Langganan iki wis. Wisan kaya iya. Caning lanjut mana lagu ini. Aku mau sing ngono jik lagu. Siji lagu nge caning minggat ya. Saat ini sinten iki segeng dalu. Layang kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen
1: tenan teko mana iki.
2: lakone
1: iya lakone teko biasane lakone teko mburi iki teko ngarepi.
2: Oh bebas
1: suarane kok ada
2: tak nawe cepetan bumbung bebas.
1: Ono apa mana iki? Yes, ayo ndang, apa iki?
2: Ya wis lagune Sambel Kemangi Cak Fendi.
1: Sambel Kemangi, oke. Okay. Kangen ne.
2: Halo, salam. Assalamualaikum Ning Iya Anjani.
1: Waalaikumsalam.
2: Kok kabeh kene lakone.
1: Sambel lali ya. Cak Fendi nang kumo. Oke, ya. Heeh.
2: Ojo cewek lo ndak mau.
1: Oh iya.
2: Salamnya buat Umi Kustia sama Abang Marioto, Pak Wandi, Pak Karno, Pak Mulyono, Pak Toto, Neng Latifa, Neng Rahma, Neng Ella, Cak Edo.
1: Oke.
2: Bang Kobar, Cak Ali.
1: Neng
2: ini melebu loh Cak Ali.
1: Saya ini gak melebu gak Nata?
2: Kok paling melebu.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Ning Lia yo.
1: Ning ini gak ono sing lanang ya apa iki?
2: Ono Cak Fendi lek gak ono gak usah diputer pokoke.
1: Oh iya ta.
2: Ono Jambu Alas.
1: Lek gak ono Jambu Alas ya.
2: Ono bel ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap nggih ning Siti ya, Ning Siti. Aduh sampai lupa tiba-tiba ya aku ya. Cici mana nggih caneng nggih sugeng dalu Layang Kangen.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kangen tenan.
1: Gema banget lo niki Cak Olis ya.
3: Heeh. Kira dene enten ngajeng niki.
1: Nah, makane disingetno sik.
3: Wis tak. Oh, wis tak. Tak kilit no radio ni.
1: Oh, kau disingit nai.
3: Kau iso, kau jadi singit.
1: Lama guys, ada singit nai kaya. Ya apa kabar lagi?
3: Kegedean radio. Alhamdulillah, saya Ning Lia Semen.
1: Alhamdulillah, saya juga. Ruang
3: saya juga. Iya, kau nang arpo mai kau nak arek kilit pelayon ni lah.
1: Oh,
3: aku kan tidak.
1: Tidak apa?
3: Nek bahasa Surabaya ini lombok.
1: Kenapa?
3: Jalan kampung, masih
1: oh,
3: jalan
1: kampung. Putus-putus ya, Cak Kolis ya. Sinyalnya
3: yang iya, biasa, sinyalnya luar biasa.
1: Sinyalnya luar biasa.
3: Aku lagu ini Panjerina. Apa Wuyung, gak apa-apa? Wuyung.
1: Wuyung?
3: Si
1: tak kolek lagi ya, Wuyung.
3: Si.
1: Oke.

0: Salame.
1: Salam kayak Kemang. Siapa apa sih Kemang gak ruang memang ning siapa Mang?
0: Ning Siti, ku ning Siti.
1: Oh, aku nek jeneng ning Siti koyo jenenge Mbak Kulur-lurune jenenge Siti karo. Itu Siti Fatima, Siti Siti Aminah.
0: Ya panjene namane nama artis kok.
1: Yes. Ambek jenenge sampean ya padha ambek jenenge koncoku.
0: Iya, padha pasaran Pak Nina namaku iki ya. Ya yes, lanjut salame.
1: Ya wis salam gak kuwabe ning ngene ya.
0: Siap.
1: Mang yes. Pesenku mang ya. Nek oleh gak popo. Kayak aku suatu yeah. Saat ngeteri opo tak opo ngono.
0: Waduh. Iya ya. Ya salam.
1: Ya wis makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Siji mana jane aku mau mungkin mau siji terus.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bayangkan. Tangan tenang.
0: Gini, ini ki menggema ya.
2: Oh iya, ya. Tak keluar.
0: Oke.
2: Udah.
0: Apa ini yang keluar?
2: Udah.
0: Masih ada dikit ini ya.
2: Masih. Udah.
0: Ah, sudah. Oh, enggak. Halo.
2: Halo.
0: Udah agak berkurang. Ini udah selesai ini. Aman, udah.
2: Udah
0: aman nih.
2: Aman.
0: Sip.
2: Iya, minta lagu Kutut Manggung.
0: Kutut Manggung. Nenek ini sehat nggih?
2: Alhamdulillah rada remak.
0: Mari mlaku-mlaku
2: iki. Ya apa luar kota terus Balung Bendo, terus neng Villa Lawang, terus mareng ke Malang. Mbak Yute cucu itu sakit. Itu opname gitu. Wirawiri ngono ning ya. Jadi remak po. Iya, tapi lama enggak ning RRI lebih dari 10 hari.
0: Yo,
2: baru telepon sekarang. Kemarin dengerin tok kan pakai RRI digital.
0: Nggih, sip.
2: Kan tadi siang baru datang diantar anak lanang ke Surabaya.
0: Oke.
2: Semalam dari Malang tidur di anak lanang di Balung Bendo. Gitu.
0: Geng. Waya istirahat sak niki. Kok tak puterno lagu niki. Yo,
2: makane enggak kemana mana.
0: Iya, siap. Nggih, gitu. Salame monggo ning
2: in. Salame kagem yang tadi sudah naik, semoga sehat. Nggih, ning Siti, ning Ela, Pak Parno, ning Dian, Cak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa. Terus buat semua pendengar Pro4 sehat nggih. Terus penyiar juga semuanya sehat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Iin. Pokoknya jalali walaupun nanti tetap jaga kesehatan, terus lek misalnya capek istirahat, waktu ini istirahat nggih. Nggih jane sing lagi capek utawa lagi leleh ya iki tetap dikanjani balik lagu-lagu campur sari. Iku mau wis ana papat lagu, sing pertama Minggat, terus Sambal Kemangi, terus Wuyung, terus ana Kutut Manggung nggih jane nggih. Tak puterno telu dhisik mengko bakal tak lanjut no mana, tak buka no sampean pengen lagu campur sari apa. Tak puterno dhisik jane Minggat.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbaik.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning sampeyan jepang mare Pro 4 RRI Surabaya balik maneh mare kuliah ta sinten layang kangen. Sadurunge kita lanjut no niki wonten WA nggih caning nggih sing iso tak wacakno nek loro iki. Sugeng dalu layang kangen kangen tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes Boyolali ninggal janji nek cancel Indri. Matur nuwun ning Lia sehat selalu dan sukses selalu happy. Nggih siap nih Tanti selalu happy ya. Bahagia selalu gitu nggih Caning. Nah niki teko ning Siti Rumiah nggih. Assalamualaikum ning Lia mau request lagunya Intan Kak Dewi Jago Kluruk. Waalaikumsalam ya. Salam buat ning Siti, Cak Mulyono nih. Salam untuk semua pendengar Pro 4, semoga sehat selalu buat ning Lia. Salam kangen ning. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Waduh, anak salam kangennya bareng iki ning Siti. Ya wes iki anak Siti. Mercon iki ana Siti Rumiah. Ake ning-ning Siti niki ya. Ya sak ning ta siapno dhisik lagune Belali ninggal janji terus dilanjut. Mari ngono iya mari ngono Jago Kluruk nggih. Tapi jak ning kumang sing dorong keputer ana Kutut Manggung. Ta puterno dhisik Kutut Manggunge mari ngono baru tak puterno sing Boyolali ninggal janji. Mari ngono lek nututi mengko bakal tak buka siji maneh nggih Cak Ning. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Niki Kutut Manggung.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sadurunge tak puter nalur lagu terakhir niki, aku tak pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani aku teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi niki nggih. Matur nuwun kae sampeyan kabeh sing wis sempat gabungan, sing durung sempat gabungan mugi-mugi di lain kesempatan isok gabungan maneh. Nggih Cak Ning samare niki bakal nang Tanjung Melaju nang Tanjung Perak malam barek dikancani Cak Wahyu nggih Cak Ning. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Biasanya saniki waya wadhewe ngrungokno drama legenda mbare judul Bambang Durjono Seri Limo Sugeng midhangetaken.
1: Sakning Sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono Seri Gangsal. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Yunge,
3: apa sih Kak?
2: Iki coro awak dewi ngetikno padepu ada gone Sabta Pertolok ini iki yowis akeh poro murid-murid sing wis purno tegese akeh murid sing iso nyerep elmuku sing tak manene karo murid-murid kabeh mengko ngono ya.
3: Iya Kang ya, iki saiki ngene lho Kang genduk manang di
2: nah mangkane iku salawasi iki kan kejoba aku mejang karo murid-murid ya ini kan terlanjut kekayi ku ya tak wajang.
3: Nah iya
2: aku kepengen besok iku kekayi ku iso depani padepokan Sabta Pertolok ini masih wadon lho ya masih wedok ya tetep tak geladi supaya mencap-mencap ini ngopo toh.
3: Apa
2: gak percaya?
3: Sita, aku iki takok genduk-gendukku malu nandi, sampean kok nang ndi? Kok gak ketok irunge?
2: Kayake nang mburi latihan dhewe koyoke. Dadi iki sing tak wejang ngene iku koyo-koyo di trapno dhewe nang mburi kono.
3: Lah iku.
2: Ya babano. Ayo didengki ae.
3: Hah?
2: Ayo didengki ae.
3: Ayo coba ae.
2: Iya, coba.
3: Ndi sih? Nang ndi bocah iku?
2: Mburi.
3: Sita.
2: Kolo-kolo, iya, ayo dulu.
3: Oh iya Haya aku kutu iso munggah sampai teko buat asem getruk-getruk Haya kurang didik turun iso siji, loro, telu Haya
2: Kolo dulun, dulun
3: iso
2: dulun, anakmu iso, anakmu iso mencolok sakmu
3: loro, telu serawak kepanjang percaya
2: iki artine apa sing tak wejang ne karo kekayi iki teman-teman digemi nyatane
3: tapi aku kuatir Kang koyo ngono lho Kang
2: wis gak popo pancene wong arek wis niat kepengin dadi pendekar wis bapa jilun Do wis are di sini. Are di sini.
3: Tibake nek munggah niku nek mancate mboten banter, mboten kenceng, munggahe dadine mboten dhuwur nggih, Bapak.
2: Ya mesti kuda-kudae, kuda-kudane kudu kuat lho.
3: Pencolote kudu
2: nek kudu-kudu kita to rapi, lha iku ngusuk mencolote sok dhuwur.
3: Nggih, aku ningali.
2: Ya kaya sing diwejang bobi iki lho.
3: Bopo kalih menapa mbak yo sing teng padepokan niku nek wis nyuwara ngetruk iya munggah dhuwur bapa kula sik dugi wit asem tapi niki mampun luwih dhuwur bapa
2: ngerti ya bapa nek kene iki kae mau karo biyungmu ngono
3: biyung biyung persa tapi ayo iso lah po pinter anake yo yo Kang yo alah wis bocae ayo serak
2: dadi awakmu mencolot-mencolot mata aji mau aku yo sino kene cuma karo biyungmu iku singitan cek gak ngerti gak ganggu
3: leren dhisik lho nduk leren dhisik mak iki ngombe ngombe banyu kendiki suweker lebih karena matur nuwun biyo
2: ngene kayi kejaba jurus-jurus sing tak wejangne marang kekayi iki bobo duwene salah sijining ilmu Nggih, sing bakal tak warisake marang sirahmu.
3: Wah. Kula dinten iki badhe tambah ilmu malih, Bapak.
2: Bener.
3: Wah, seneng kula biyung.
2: Heeh, awet apa? Aku ngerti nek sirahmu iki wayahe nampa ilmu pamungkas iki, ya.
3: Oh. Nggih, nggih, Bapak.
2: Iya. Nggih. Iki jenenge Aji Gelang-Gelang.
3: Aji Gelang-Gelang.
2: Daya kasihati.
3: Jenenge Aji kok gelang to, Bapak?
2: Iya, ngerti
3: ya. Napa niku maksude, Bapak?
2: Dadi mengko nek awakmu ku nemoni musuh si kira-kiramu kewalaan. Nggih. Gelang-gelang iki tamakno iku sing ngerangket dhewe, Nduk.
3: Oh. Nggih, nggih, nggih.
2: Dadi musuh ku iso dirangket karo Aji Gelang-Gelang iku mangko.
3: Berarti Biyong. Hmm. Engko kekayi tambah sekti, Biyong.
2: Ning rasa abot iki, Nduk. Iki lakune rata abot.
3: Sarate abot.
2: Heeh, lakune abot.
3: Kula ben dinten badhe gladen terus, Bapak.
2: Ya wis.
3: Mengke nek kula kangelan, ya kula tanglet Bapak, mong bapakku dhewe.
2: Ya, mengko wis rumangsa bisa, rumangsa mampu siramu kondo karo Bapak ya.
3: Nggih, Bapak. Wis,
2: ngene.
4: Yo wis anu, persiapane Kang wis ta. Arep wis.
2: Isi cek latihan terus iku tak gemblenge.
3: Wis pokoke sesone sih Kang. Wis penting aku wis siap ngono lho Biyung.
4: Wis pos, wis poso tanah.
3: Lah nggih poso ta Bapak?
2: Yo kudu dirakat.
3: Laku
2: nggih.
3: Pinten dinten niku Bapak?
2: Ya lakune 7 dina lakune.
3: Poso 7 dina Bapak? Mboten mangan niku.
2: Yo
3: kula kiyat napa mboten nggih Bapak nggih.
2: Heeh.
3: Nggih pun pokoke niate kudu kenceng nggih Bapak.
2: Ya wis.
3: Biyung kula nyuwun pendonga nggih
4: Biyung.
2: Iso nak. Nggih. Gladen ya.
3: Nggih, matur nuwun. Sakniki kula badhe gladen tombak. Pun Bapak kali Biyung. Anu mangsul yen.
4: Iya wis.
3: Biyung tela godhoke kula nyuwun.
4: Iya.

0: wis lega rasane atiku. Sekabehane pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana. Cilike tak piloro, gedene tak perjaya pati.
1: Bambang Durjana. Pak awakmu wis rumangsa seneng. Akeh wong sing mbok piloro, akeh wong sing mbok pateni mergo awakmu kepengin jajal ilmumu. Nok papan kini bapak kepengin ngeter ilmumu sepiro dhuwur ilmu.
0: Bapak wis lega, legane ngrasani atiku sakwise aku riko wenehi ilmu jaya kawijayan. Iki wis kabeh mlebu ana sak jeroning jiwa lan ragaku, Pak. Bukti lan nyatane sekabehaning pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana ya anak riko, Pak. Gak ana wong siji-siji yo sing menang barek Bambang Durjana.
1: Oh, dadi kaya ngono.
0: Bener, Pak.
1: Rumangsa seneng awak.
0: Lega rasane
1: atiku. Nek kabeh wis gak ana sing iso ngalahne awakmu.
0: Bukti lan nyatane, Pak.
1: Bapak kepengin nyoba ilmumu.
0: Ya, Pak. Bapak.
1: Hayap, hop.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Pak, aduh.
1: Hei.
0: Aduh.
1: Hei.
0: Aduh. Bapak, aduh.
1: Iya.
0: Ampun, Bapak.
1: Iya.
0: Aduh. Aduh, Bapak.
2: Kakang.
0: Aduh.
2: Wis to, Kakang.
0: Aduh.
2: Wis to, Kakang. Iya to, Le. Kowe aja ngono to, Le. Wis.
0: Aduh.
2: Wis nek
0: piyong. Piyong. Aduh, rasane koyo gak kuat aku, Piyung, diajar bareng Bapak.
2: Kang, sakni wis. Mulane to lek kowe
1: kok suaramu koyo bledek.
0: Rumangsa kewalahan aku ngadepi Bapak, Piyung.
2: Mulane lek awakmu ojo ngeontran-ontran. Mesakne karo wong tuamu iki isin, lek. Ojo diterus-terus nona.
0: Piyung, isin mergo apa? Aku olah apa?
2: Awakmu ngopong omahe penduduk begal. Apa gak isin iki wong tuwa?
0: Biyung, iku wis dadi wateke Bambang Durjana. Sopo sih? Aduh, Bapak. Aduh.
2: Wis Kakang.
1: Kondisi wis nom. Bareng Bapak.
2: Aduh,
1: nek kon gak kenek tak elingno apa perlu awakmu tak pateni.
0: Aduh, Biyung. Biyung tolong ana. Tolong ana Bambang Durjana, Biyung. Aduh.
2: Mula iku namanu to karo
0: Bapak. Aduh, kelaran aku, Biyung. Kayak ngene. Aduh, pundakku rasane kaya sengkleh-sengkleh, oh, Biyung.
2: Yo wis manut to. Wis nek awakmu kojo diterus-terus nom bekal-bekal kaya nguniku, Le. Gak apik nguniku, Nak.
0: Biyung. Aku mong kepingin ngetes kadigdayanku, Piyung.
2: Wis to, Le.
1: Bambang Durjana.
0: Iya, Pak.
1: Bapak saiki ngomong bare awak. Wiwit dina iki awakmu kudu iso nglereni anggone begal, maling, mrawoso mateni bare jalma manungsa. Nek awakmu dina iki gak gelem nglereni, bapak sing kate mateni bare awakmu.
0: Aduh, Bapak. Bapak aku njaluk pangapura, wis, Bapak.
2: Wis, Kang, anak wis njaluk pangapura.
0: Biyung,
2: wis yo Le yo, cek diterus-terus nak yo.
0: Yen pancen Bapak meksa aku kudu leren anggonku tumindak sing kurang becik.

0: ngelereni tumindake.
1: Iya, Kang.
0: Aku sanggup ngulekno bojo.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng dalu saniki wayuhan kancani sampean caning di 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, AM 55 lan RRI digital. Pas ini caning aku ngancani sampean kok sampai jam rolas bengi ngeten nggih. Saniki wayuhan samarine awak dhewe mirang akan saran-saran caning drama radio ya. Drama radio edisi dino iki dilanjut kalian geguritan caning paringono nok Ludruk RRI Surabaya. Nah, kanggo sampean ya caning ya awak dhewe bakal mulai geguritane. Tapi sadurunge caning, sadurunge awak dhewe mulai ndek geguritan tak elingno dhisik. Engko sampean iso gabungan ndek 5462961 utawa ndek 0896021-3x968 ya. Sak marine sing kate melbu, sing kate lewat cak ning. Anak sapa? Anak Cindy Purbawati mbare gending utawa lagu sing bakal digawakne niki judule Percuma ngenteni.

0: Iya, Caning balik mana? Wah, Caning Caning dek keguritan Pro Papa TRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning. Kanggo Caning sing kepingin macak ning karya puisi ngeten nggih. Monggo Caning tak tampi atau kepingin bacakan secara langsung ora apa-apa ngeten lho nggih. Atau mau geguritan, wah silakan juga Cak Neng ya. Di kesempatan ini ya, enten Bu Setyo. Nah ini kita tampi dhisik Cak Neng ya. Bu Setyo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, matur nuwun Cak Chandra.
0: Oh Cak Wahyu Chan Dalu Niki.
1: Oh iya Cak Wahyu Chan GC masa Allah nyun sepunten ingkang kata.
0: Nggih, mboten napa-napa iki kaya kangen kalian Chandra niki kaya iki.
1: Oh, sedaya kula kangen nih saestu. Liwat RRI kula saged ngaturaken geguritan, puisi, mocopatan, kalih nggih sanes-sanesipun ingkang kedah kula aturaken dumateng kalayak rame. Dadose matur nuwun sanget. Dados kula sedaya remen sedaya penyiar kula remen saestu. Kula dalu menika badhe ngaturaken geguritan ingkang asesirah ruwat bumi.
0: Ruwat bumi siya.
1: Inggih. Badhe kula wiwiti.
0: Je, monggo.
1: Senadyan sampun kaweca wonten jaya baya. Kawedharaken ugi dening panjenenganipun Rangga Warsita. Ing tembe manggalaning praja aji mumpung ilang budayane sirna akhlake kang cinita mbebayani wong liyane. Ing pupuh sinam uga jaman kala bendu bisa purna kanthi tobat mering Allah suci manah. Nanging sareng kita nemahi jaman rusak sak meniki sangat ngerujit ati. Kadosta Menteri Pendidikan dipaeka supaya mlebu pakunjaran, didenda kang ora mekakat ben melarat, dituduh korupsi ingkang boten kabukti. Satunggalipun pawestri wonten luar negeri kapurih Bali ndandosi SDP malah dituduh korupsi dipaeka mlebu bui. Para taruna aktivis ingkang saestu winasis ing pangangkah dados perintis dipaeka dipun kriminalisasi. Aduh, priye ati iki. Liwat gurit menika kula atur gunging panarima dumateng penggagas ruwat bumi. Sageta kangge panglipuring ati.

0: tiruat bumi, tias kita KSP memayu ayuning bumi. Kanti mana suci sareng-sareng nyuwun dateng Gusti. Mugi kang ngasta pusaraning negeri emut dateng kawula sami. Mboten mburu kasil kangge pribadi. Suci, jujur, saeka kapti. Nuwun, matur nuwun sanget, sugeng dahalu, rahayu, rahayu, rahayu.
1: Matur sembah nuwun, nggih Bu Setyo. Mugi-mugi diparingi kesehatan, ngaten nggih, kalian bapak ya, kalian keluarga, ngaten nggih. Niku wau caning geguritan saking Bu Setyo, monggo njenengan sedaya sampeyan nyampaikan ngeten nggih kepingin bergabung dek rangkaian acara geguritan dek kesempatan bengi iki caning seta tompo ya engko nganti jam 09.15. Dilanjut caning saniki wau jan bakal ngajak sampean mbare puisi ya. Makane lak maca geguritan kaya aku ora cetho ngeten nggih, tapi tasik sinau-sinau ngeten. Saniki Wicen bakal ngajak sakning kanggo miwiti puisi ngeten nggih. Puisi yang coba saya tulis ini jane. Ini terkait dari alam. Alam sing pasti ini gak sengaja sisa sih cak nih. Kok moro-moro aku gak puisi ini ngopo toh ya. Gak disengaja tapi kayaknya pas ngono cak neng, waduh, ya apa ya cak neng ya. Tapi kumang ya, soalnya kan puisi inspirasi ini kuisok tokoh dia, jadi lah sampai sepingin gabungan monggo.

datang membawa wangi tanah basah. Burung-burung bernyanyi di sela daun yang menadah cahaya. Air sungai mengalir begitu jernih, memantulkan langit biru dan wajah anak-anak yang tertawa tanpa takut. Lihatlah, di sana gunung berdiri gagah. Hutan pun berbisik secara pelan. Seolah bumi adalah ibu yang tak pernah lelah memeluk. Tapi kini langit lebih sering muram. Asap menggantung di udara, menutup jejak matahari pagi. Pohon demi pohon tumbang satu persatu. Kini yang terlihat hanyalah beton dan suara mesin. Burung kehilangan rumahnya. Sungai pun kehilangan nyanyinya. Kita berjalan di atas tanah yang mulai lupa cara bernafas. Dan hujan turun membawa tangis yang tak pernah didengar. Andai alam dapat berbicara. Wahai manusia, berapa lagi alam harus hilang agar kita sadar bahwa yang sedang kita rusakkan adalah rumah kita sendiri.

tentang laut yang biru, tentang udara yang bersih. Maka anak cucu kita akan belajar mencintai alamnya. Tapi tahukah engkau bagaimana mereka belajar mencintai alam? Yang nyatanya, mereka belajar hanya melalui kenangan.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Nih, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
3: Yuh, ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek nom-nom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
3: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
4: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
3: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kerasa tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi Cak Ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Iya caneng balik maneh kalian Wahyu Cak. Ngeten nggih, saya ngajari sampean di kesempatan bengi iki khususnya dari geguritan ngeten ya. Monggo sing kepengin caneng gabungan iki wau enten calas mono ya. Kepengin gabungan kalian Wahyu Cak macane puisi ne napa mboten iki? Tanteni ya Cak ya. Ngapunten lho niki wau kok sempat gabungan tapi ora kaangkat. Margane kan ono sing kate diputer dhisik. Oh iki ono sing kate gabungan iki caning. Tak trimo dhisik. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Wong sing gendeng ora oleh melu.
0: Wong sing gendeng ora melu, ora melu oleh melu.
1: Selamat malam.
0: Injih, selamat malam.
1: Sabang kok.
0: Ih, selamat malam. Delek bener sih.
1: Yang tan seling aku.
0: Seeling sampean sinten ye?
1: Lho yo yo pantesan gak eling. Kok hampir 3 tahun gak iso mlebu.
0: Oh, waduh kok suwi banget ya iso mlebu.
1: Ya enggak apa-apa, harapan saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walaupun ya.
0: Oh, amin. Amin ya Allah.
1: Jadi Cak Wahyu dan semua kru-kru 4.
0: Heeh. Loh tapi sinten?
1: Mau re. Kenapa kenapa?
0: Sinten jenengan sinten mun jare 3 tahun ora tau mlebu.
1: Sing jelane Mbak Zainal saka Banggalan ya itu.
0: Oh, Mbak Zainal. Siap siap siap.
1: Nggih, ya wis karen-kareni waktu.
0: Loh, enggak spesial kanggo sampean ora tau mlebu 3 tahun kok. Ora apa-apa setengah jam tak ngobrol ayo. Tak jangkok.
1: Memangnya waktunya sampai jam berapa?
0: Jam 9:30. Ora apa-apa, iki sik 15 ana 20 menit gendang gas pol.
1: Iya, wis matur nuwun.
0: Lho kok matur nuwun.
1: Oh, aja ombo-ombo kaya soming. Ya wis.
0: Heeh, pripun Mbak Jana?
1: Tapi duduk guguritan lho ya. Puisi.
0: Oh, mboten apa-apa. Jenengan kate puisi pantun. Nyanyi toh, nyanyi.
1: Udah campur baur, ini campur sehari ya
0: anak. Oh iya bener, aja dong.
1: Ya untuk salam sehat untuk semuanya, lebih-lebih untuk Ning. Siapa itu yang masuk pertama tadi? Siapa ya?
0: Siapa Bu Setio?
1: Bu Setio, sebelum lalu. Lain mesti DE, DCI. Ya wis tak mulai ya, itu yang ada yang apa yang lebih mengenai.
0: Nge, monggo Mbak Janal.
1: Di dalam hati, aku menangis bila mengenang dirimu. Kini jauh sudah harapan hatiku yang selama ini ku merindukanmu. Kini tiada lagi canda, tiada lagi senyum, apalagi belai kasihmu. Terasa berat hati ini tanpa dirimu di sisi. Pada siapa aku kan bertanya di mana keberadaanmu? Kutanya pada alam, mungkinkah ya alam akan menjawab? Ingin mencoba tanya pada Cak Wahyu, apalagi keindahan ruh. Ah, entahlah, mboh, aku ndak ruh. Tapi kini, aku hanya bisa mengharap dan mengenangmu. Cintaku, jangan kau lupakan aku. Selalu ku nantikan wartamu. Biarlah aku sendiri dengan bayang-bayangku. Hatiku tetap berharap kau datang walau dalam mimpi. Hai kau yang di sana, aku merindukanmu. Tetap semanten. Cak Wahyu
0: Jan. Inji, luar biasa loh Mas Zainal iki.
1: Biasanya Cak Wahyu Jan tanya judulnya. Memang sengaja aku enggak kasih judul ini.
0: Karena buatnya mendadak.
1: Enggak ada kok. Judulnya sederhana saja.
0: Apa
1: kerinduan
0: itu?
1: Yang tiada akhir.
0: Oh, wow. Kerinduan yang tiada akhir. Oke. Okay.
1: Ya, sampai kapan rindu itu akan berakhir? Dan nanti kalau ketemu yang dimaksud barangkali. Ya dalamnya mumpung sih ada waktu, aku ingin kirim salam
0: kanggo sapa?
1: Sama Neng Siti Mel.
0: Neng Siti Mel.
1: Kak Osen sama Neng Rahma. Nasim Cegotan dok goni Suramadu itu di Bangkalan tuh semuanya. Monitor kok di Bangkalan tuh semuanya walaupun gak mau masuk ya Wahyu kan.
0: Oke, siap. Atur Mbak Nun.
1: Ya udah itu semuanya aja. Mudah-mudahan tak sehat walafiat. Mohon maaf gak bisa. Bukan gak udah mau masuk, gak bisa masuk sawang ini. Ya wes, tetap mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan perempat tambah aduhai dalam acaranya.
0: Amin.
1: Ya, dalam... mau tanya ada acara baru yang namanya Nopi. Apa ya? Ada, lupa aku tadi itu.
0: Acara baru
1: hari Senin kalau udah salah.
0: Acara apa baru. Namanya?
1: Tadi diumumkan. Ada apa budaya pada budaya itu?
0: Apa ya Pak Zainal ya?
1: Saya juga lupa tadi.
0: Hari Senin.
1: Senin siang acara baru itu budaya apa gitu?
0: Oh, suara budaya Nusantara mengaten.
1: Itu?
0: Oh, bukan?
1: Dia tadi sama Neng Lia kok diumumkan itu ada acara itu. Ya sudah, kalau sama-sama lupa nanti.
0: Oh iya.
1: Nunggu linknya saja. Ya wes untuk semuanya ya, salam sehat, kompak persahabatan untuk Kawahyu.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya. Aku pamit mudun.
0: Pamit mudun.
1: Melorot.
0: Alon-alon.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, nggih. Matur sembah nuwun nggih, majana saking Bangkalan nggih ya. Dados saka Madura rek. Puisine luar biasa jane ya iki wau jarene meskipun gak di judule mang nggih. Ya Allah. Oke, awak dhewe lanjut ya jane ya. Monggo kanggo sampean sing gabungan bajane matur sembah nuwun ngeten nggih. Puisine luar biasa. Ya kan. Nah, kanggo Caning sing kepengin tampil sisan koyo ngono mang Caning ya. Barek puisine. Langsung Caning iso ya. D 5462961 atau D 0315546961 atau di 0896021-3x968 Caning nggih. Ana sapa sing ati gabungan tak sapa dhisik Caning yo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Duor.
2: Iya.
0: Kalau bisa ini volume radionya dikecilkan dulu.
2: Oke.
0: Udah, monggo.
2: Wahyu.
0: Apa?
2: Wajahmu bulat kayak telur puyuh. Ah, akhlakmu mencerminkan seorang yang bertakwa dan soleh. Hari-hari dan hidupmu sebagian besar yang kuhabiskan dengan menghibur para pendengar di RRI. Ya Allah, kenapa engkau belum memberikan jodoh buat Mas Wahyu ini ya Allah? Untukmu aku doakan Semoga engkau dapat jodoh yang soleh.

0: Sampean gawe jenenge sampean dhewe ya apa? Iso gak?
1: Bodho kulit jodho.
0: Duh, kok bodho kulit jodho. Ayo ta, mosok gawe jenenge wong liyane iso sing nggone dhewe no.
1: Bali.
0: Ah.
1: Aku kenapa sampai sekarang gak dapat jodoh-jodoh ya Allah? Lidahku selalu berkeluh kesah, berdoa mau meminta kepada jodoh yang terbaik ya Allah. Impianku cuma satu, supaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku sampai gesok komentar.
1: Kalau gak gitu kan, kalau gitu kan gak ketawa loh.
0: Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Matur nuwun ya Mas Ali. Allah Akbar. Oke, Mas Ali ini lagi di mana ini?
1: Ibu
0: Nawa toh. Loh enggak, maksudnya lagi di rumah aja, enggak jalan-jalan.
1: Lagi di kamar ini.
0: Oh, lagi di kamar aja. Ya, ya. Lagi luma-luma alias lumajang.
1: Lagi delosor-delosor alias origin.
0: Allah wabar. Ya ya ya. Oke, monggo sampai kepingin nyampe nih salam wis. Ganggu sapa?
1: Mas origin, Mbak Priya, Cak Zainal tadi ya. Cak Zainal. Assalamualaikum. Pak Warno, Pak Tanti, siapa lagi ya, Kak Satria dan semuanya lah. Mas Wayujan, terima kasih banyak. Semoga Mas Wayujan segera fiat, setinggi pada kamu lima, dan segera diparingi jodoh yang terbaik yang soleh sama Gusti Allah. Amin.
0: Amin. Matur nuwun Mas Ali. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke, cane kemang ya. Untuk de geguritane ya, matur sembahun ngapunten iki ya. Entenin ya. Budayain mohon maaf nih ya, karena sudah waktunya sudah terlalu over begitu ya. Kami mohon maaf tidak bisa terima telepon sampai 21.15, ini udah 21.16. Bentar lagi ada campur sari ya. Mari kita dilanjutkan, kalian ludrukan. Langgono aku pamit dhisik ya. Mene ketemu malih Cak Ning ya, insyaallah. Tapi tak delok ya Cak Ning ya. Senin ngarep iki aku kudu ya. Oh iya, ketemu malih Cak Ning. Senin ngarep tanggal Selawe. Ambil wajan di geguritan mana? Kayak geguritan ini utawa puisi ini mengko gawe soko jenengnya masing-masing kali ya. Kan lebih seru ya kan? Iku mang wis ana Wahyu di wacana Mbak Cali. Mana Mbak Cali mau nggak mau apa jenengnya dia memang ya. Aku pamit Caning. Kok sampai ketemu kok ya Caning ya. Di kesempatan lain waktu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun terus kata Caning ya lah anak sing salah-salah. Sukedalu, rahayu, rahayu, rahayu, cadeng.

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Caning saya enten siaran Ludruk bare lakon Serakah seri setunggal. Suka midhangetaken.

0: sapu tangan.
1: Oh, biar nek wong
2: nek tangan.
3: Ah, aku nek sot tangan ya biasa
0: di kotang iku lek
1: tangan iku lek.
3: Lek ku ambek solame padha gak sot tangan.
0: Sing bener iku kalung sapu tangan. Kene munjo tak banali kentongan.
2: Emang diksinya masing-masing punya.
1: Lah, iki lho, cak sapil iki
0: iso jeneng cara.
1: Siji desa mawa geni, mawa kok cara, mawa ya geni.
2: Wah, cuak.
1: Iya. Nek ngarani dalan
0: Belanggung.
1: Hah?
0: Belanggung.
1: Apa itu? Ratan.
0: Ratan. Ratan. Ratan iku rong bulan, Mas.
1: Nek ngarani katut wong, kepirik. Kepirik.
0: Nek dalan iku Delanggung.
1: Delanggung.
0: Iya.
1: Ratan.
0: Delanggung. Ratan niku cara kulon, ngulon ngono.
1: Ratan
0: ning ratan kae lho.
1: Iya.
0: Delanggung. Ini dalan. Embong Delanggung.
3: Lompongan, lompongan.
1: Lompongan yo gang cilik.
2: Lompongan
1: gak
2: ngono.
3: Apa?
1: Sing ganjang.
3: Oh, iku tales.
1: Lendrang,
0: lompong kulan.
3: Lah iya,
2: iku kekayaan.
1: Ya, lah betul.
3: Sing diarani siji desa mawa curut iku mah.
1: Curut.
3: Iku nek nang gone cepu kono jarine nek wong duwe gawe terus maru nu bantu iku jenenge apa?
1: Saya
0: sinoman.
3: Sinoman. Nek kono ngarani iku mendarat.
1: Loh, adane mari mabur mendarat.
3: Ya enggak, mendarat nang ndi iku berarti ngewangi wong duwe hajatan.
0: Rewang, rewang.
3: Ya rewang. Sing
2: diwangi mari ngono terus apa apa
1: sing mari sing diwangi terus balik nek dipenehi anu
3: apa karene balsi gawe terima kasih
1: ngene iku ta aku kadang-kadang
0: puluran puluran
1: nganku take off
3: kok pesawat
1: gak take off tapi bener ngene Cak Pendik ancene bener sampean siji desa mawa cara iku nek nggonku ngarani sapu tangan nek sapu tangan iku wis nasional istilahnya ngono tapi nek sotangan cuma kanggo wong daerah kuno.
0: Saiki nasional kabeh, Mas.
1: Wis nasional kabeh.
0: Sotangan mana?
1: Sapu tangan. Iku, aku kan iki nirakno jaman biyen. Parian iku kan jaman biyen.
0: Yo.
1: Dadi aku nuruti.
0: Nek sotang iku kono Walang.
1: Sotang lak
0: sutang ono sutang iki kok.
3: Tapi
1: coba selotange
3: kok. Lah sampean iki Cak Gus, kang ngedung dirungokno wong nasional
0: sampai internasional.
3: Iya internasional. Makanya bahasanya itu ya bisa yang bisa
1: di nasional.
3: Iya omone Pak iku mau sapu tangan iku lebih menasional. Iya.
1: Tapi wong Sunda gak ngerti aku ngitung ini.
3: Hah?
1: Gak ngerti aku.
3: Gak ngerti makanya lebih baik iku bahasanya yang lebih dimengerti.
1: Kudune ngono.
3: Iya.
0: Wong nulis ini iki nggone apa kan iki?
3: Apa?
0: Kertas ya.
3: Iya.
0: Ono sing ngene deluang barang
1: deluang.
3: Iya deluang.
2: Biyen kan nek kok saiki tak lepas
1: iki. Delok, delok deluange. Nek ngene iki jenenge buku.
0: Deluang koran.
1: Buku. Nek deluang iku sing gak ono apa-apane kaya kaya apa ngarani ya sing
0: kosongan.
1: Kosongan. Kaya kertas layangan iku jenenge
0: deluang.
1: Deluang. Nek ono tulisane akeh jenenge koran.
2: Jarane anu iku kesempatan.
1: Yo.
3: Nek ono
2: lah ono waktu luang ngene lho.
3: Iki nek ono apa kertas cilik ono tulisane perjanjian.
1: Nek ditempelno bathukmu jenenge dapuran.
3: Lho kok dapuran?
1: Iya dapuran.
3: Aku tak ngomong tutukno sik rek.
1: Ya tetep no,
3: kertas cilik. Kertas cilik ono tulisane iku ono perjanjiane.
1: Iya.
0: Terus
2: apa jenenge?
3: Ya bisa juga.
1: Kertas
3: iku kartu gaden.
2: Lho. Tapi
3: surat gaden.
2: Kuwi duduk
3: apa
2: gaden? Bon-bonan. Lah sing isor ono NB.
3: Iya,
2: lek tepat
3: surat gaden. Aku biasanya surat gaden iki jogok pirang wulan ngono kan.
0: Saiki kertas cilik ono tulisane sing mesti nomor.
3: Mesti nomor.
0: Sing mesti ono nomere.
2: Kertas cilik enek nomere.
1: Iya.
0: Ketir, ketir.
1: Ketir.
3: Oke.
2: Iya, benek
1: ana. Awas, awas keri ketir lho.
2: Kartu tanda antri.
3: Heeh. Oh, ketir iku kartu tanda antri.
1: Iya.
3: Ketir iku gak sing ngarep ngremo iku ta?
0: Iku kentir. apa kentir
3: kak kitri
1: aduh kitir kaya apa ubian cik melok Pak Purnomo iku lho
3: sing jero waras iku ah
1: kentir
3: lha sing ketularan sampean iku lha
0: panjenengan iku mangko ya jadi cak sabun kekayaan budaya kita kekayaan bahasa kita
3: ya
0: di antara berat 70.000 pulau dan apa itu kan mempunyai bahasa dewi-dewi, ya, punya adat tradisi dewi-dewi.
3: Betul, nah, itu itu adalah kekayaan budaya.
0: Budaya kita semua.
3: Dan yang lebih miris lagi, cak, itu arah-arah zaman Gen Z iki wis banyak meninggalkan.
0: Iya, banyak secara kenis.
1: Akeh sing gak eruh, ya akeh sing lali.
3: Iya, sekarang anak-anak Gen Z itu lebih menciptakan kata-kata yang menurut DE.
1: Bagaimana yo guys?
3: Iya.
1: Dia menciptakan tapi kurang mengakar. Ini yang ya tercerabut dari akarnya. Iso-iso nilai-nilai budaya budi pekerti itu tercerabut
2: digantikan dengan nilai-nilai yang baru, ini bahaya kanggo generasi dewe, ya kan?
3: Iya.
2: Contoh dahsyatnya gempuran informasi teko media sosial. Padahal arek-arek menyebut ya itu hanya temporer, masih temporer paling pirang rantai. Tapi dia enggak ngerti maknanya apa. Ini tugas Cak Insap melalui media MC ini
0: Ludruke.
3: Yo kabeh lah, Cak. Sing yo sing tua-tua ngene iki.
2: Iki cek ABG.
1: Kono ngomong tua-tua.
3: Yo kabeh tua-tua ngene iki.
1: Awakmu wis rumangsa tuwa.
3: Yo gak rumangsa wis padha-padha lah awake
1: dhewe. Tuwa kok gak dipangan codot.
2: Wis gak ngono. Cak Insep MC iku dari Sembu arang golongan iso teh.
3: Oh iya.
2: MC ning ngarepe dewan iso. Yo ngarepe mayit yo iso. Wis
3: sembarang
0: aku kok kecok iso.
3: Sing ana duwike.
1: Cak bile ngomong kok iso MC ngarepe mayit. Mayite yo apa nek MC eh para mayit-mayit ngono ah.
0: Ya enggak, oh, mayit kan situ rek, nang pengunjungnya.
1: Sing tak jiahi ngono kebacet.
2: Dek ini memberikan sambutan atas nama keluarga.
3: Ngono
1: lho. Oh iya iya iya.
3: Kate diberangkatno iku lho.
0: Memang kelihatannya lucu atau gak menarik tapi betul ada itu. Ngemsi ini wong mati kono.
3: Ono. Lah nang gone sing tempat pesemayaman
0: ya, itu sing itu.
3: Iku ono MC ne.
1: Wong aku tau krungu dhewe roh dhewe malah nduk ngene ngarep dhewe ngene iko. Insap niki sae napa sae ngono.
3: Contone ya.
1: Contone.
2: Bahkan ini nek
0: mudin iki.
2: Iki temenan
3: iki. Mudin iku seje. Dudu MC.
2: Itu. Tak Insap.
3: Iku nek ono acara penutupan peti ngene iko.
1: Lah iya.
2: Ya ono temenan ngene.
3: Tangio cek nek kok meti iku cek terus sampe
2: tak ceritanya ono temenan nih, ini fakta. Bahkan satu daerah tertentu, iku kalau ada keluarga yang salah satunya meninggal dunia, tidak boleh bersedih, malah dia happy-happy supaya tidak menimbulkan energi yang negatif. Itu diyakini begitu. Bahkan meninggal dunia keluarganya nanggap perkes. Ono temenan
1: dah. Iya. Wong aku tahu ditangkap perkara.
0: Sedone dalang
1: seno.
0: Iku buah. Itu kan. Ditambah gamelan lengkap lah sampai iya. Kiringnya sampai teko nggone kuburan gamelan semua.
2: Jenate Salim Ludruk Tamanutuk Jember.
0: Ya, Salim.
2: Iku pesen ning anake. Cong, nenek aku mati, Cong. Ojo ditangisi, Cong. Iring ngono gamelan sak perangkat tabun opo sing biyen dadi kesenenganku, Cong. Lho temenan iki, Cong.
0: Iya.
2: Berarti kan ini de'e sama saya hidupnya merasa yakin bahwa sok neng kelanggengan itu dia tetap happy ngono kira-kira.
3: Iya, ya iku pemahaman sendiri. Memang berbagai budaya ada daerah macam-macam. Ono sing gowo mayit dipikul. Iku ambek joget-joget.
0: Iya, dintrong-trong ya.
2: Aku rodi aku beri maneh. Aku jadi saksi neng Taji Malang. Malang pucuk. Iku gowo mayit dipekul karo mlung wayah kramat ning lundur nang jurang lho temenan
1: roto
2: iku gak joget-joget ancen dalan
3: lundur siji nak
1: sajane ngene Cak Sabil kabeh wong ya sajane ya kepingin happy-happy seneng-seneng tapi jenenge ditinggalno selawase sapa wonge sing iso kaya ngono lho
3: ya
1: mesti ae lah kan mesti prihatin
0: jamane mbaran ta gudel bapak jadi kempot itu yang pertama mpelopori ku. Ya, pokoknya besok meninane bapak Matius. Agak jaluk popo, gula gamelan seperangkat, sak gamelan ini kapus tabu, no kapus.
2: Tapi gamelan dikubur ya,
0: mana nih? Ya panjai toh.
3: Kok panjai juga?
0: Tadi yang ngono Ben, lapa gamelan dikubur
2: iku? Lah dikubur tak dudahe ta.
1: Tak cukuke.
0: Dadi mangane gamelan dikubur negali dulu kan po.
3: Lah iya. Nek gamelan dikubur ya anu curus wis entek.
0: Lah iya. Mung
3: kena tanggapan
0: ta. Lah iya. RR iku dike ludruk ya kasih nanggap kok.
3: Lho ya kok kan emang bisa dimanfaatno.
0: Heeh. Kayak kita tanggal 11 menit iku.
3: 11 apa Cak?
0: 11 Juli.
1: 11 Juli. Heeh. Contohnya lah
0: ini. Iya, ini contohnya. Ini masyarakat Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik nanggap ludruk RRI Surabaya hajati sedekah bumi. Ngono. Lah, ketua panitia iki kan mrene bareng rek. Sesuai aranku nek nang panggung nang nggone siaran ini tak arahkan. Kalau nanggap ludruk RRI alangkah baik ya tekan nang kantor RRI Surabaya. Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
1: Iya, iya, iya.
0: Menemui Bu Ketua kita. Sapa rek Bu rek?
1: Bu Pur Bandari.
0: Nah, wingi mrene iku diderek karo ketua panitia. Jenenge iku Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah. Sekretaris Ibu Sofia Damayanti, Bendahara Bapak Nur Hadi, Seksi Kesenian nih, Bapak Sudiono BPD, Pak Taufik dan Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapan nih, Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin dan Bapak Irfan. Nah, seksi keamanan nih, iku Bapak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto dan Pak Siriono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah. Kedamaian kecil KB tanggal jelas ya 11 Juli.
1: 11 Juli.
0: Rolas sih jelas lali.
3: Oh. Rolas sih. Anak mana cak?
0: Dulu wayang. Nak simak pemain baru. Tinta iya, jalur iya. Lu rek. Pak sekali-kali bu ayang bu. Alhamdulillah.
3: Oh iya.
0: Tidak kebayang teman ya. Nah, kembali Ramat Hakim. Bawa pakai sing dalu. Bawa
1: nawar lali. Yo apa cipto?
0: Ini rek. Bapak pagi ku nyidam kepengen ketemu sampean-sampean iki.
3: Oh, ya kapan?
0: Cak insap, cak kusenan, cak sabir, cak bendi ku dewe kepengen ketemu. Tak warna meneh Pak, tak semen bare arek. Udah rata isu sampe teko mrono.
3: Ayo di agenda.
0: Iya, di agenda.
3: Silaturahmi cek.
2: Ya, lak ngono Abdul. Nang restorane sampean iku.
0: Lah, pengen cari. Ya wis kan saya semboyane.
1: Aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati perempat RRI suara budaya
4: Surabaya.

Surabaya, Winsa Surabaya, lan UTM Madura. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator

0: Iyalah, wong jenenge omah-omah nang omahe bapak. Ya wis lah. Pokoke wis iki mau aku masak reno-reno. Pak?
1: Piye, Dik?
0: Iki mau lho aku masak senengane sampean. Jangane bayem dijangan bobor. Yo. Iwake tempe sing dikeki sing diblurone glepung lho. Enak ya?
1: Sik, tapi iki tenggoranku sik rada gak enak.
0: Gorane gak enak. Tapi tak gak nang udang jahe ta ya apa?
1: Wis ra apa-apa. Aja jahe teh wae.
0: Aja jahe. Teh ta?
1: Teh.
0: Teh gula ta enggak?
1: Gak usah tawar ae. Ndolok seliramu lak yo manis to.
0: Adalah ngono terus. Ngerayu terus.
1: Bapak ndi?
0: Bapak to. Bapak ya biasa lho ket mau metu.
1: Apa? Akhir-akhir tanah? Gak.
0: Enggak. Jarene iku mau pengene nang pos rondo. Gak ngerti ya isu-isu pengen yang pos rondo. Jadi pengen lombo, pengen delok wong liwat. Ya wis ben.
1: Pos rondo?
0: Nek pos rondo ngarepan.
1: Oh ronda. Pake kupingku keluruni rondo. Pos rondo lah, akhir rondo nih seneng aku.
0: Aduh, yuk gak lah. Sampai nangkong terus seneng. Aduh, aku ketak lagi keprocet ya.
1: Gak, yuk aku setia no.
0: Apa? Aku tak neng engko nek bojomu goleki, aku tak neng pos rondo yo. Oh nggih, tenggone pos sing ngarepe anu to, Mbah Mita. Yo, aku pengen lungguh nang kono ambek ngisi sampe delok wong liwat yo wis lho. Bapakku yo. Pak yo, Mas yo tuwe. Jenenge bapake jenengan iku. Yo butuh hawa-hawa seger lah.
1: Oh iya lah.
0: Butuh BE kanca-kancane liwat budal neng sawah ta, budal blonjo ta, dek kan seneng kok.
1: Iya bener. Wis gak beda mbek aku lah.
0: Iya senengane dolen petuk-petukan karo kancane. Sampeyan iku lapo wingi sembayan mbek kancamu sing jenenge sapa Candra iku ya.
1: Ah gak apa-apa iku mek dolen-dolen.
0: Wis sembayan dolen nang mesti senengane dolen nang rumah makan yo gak suweneng ngono bojone gak dijak.
1: Loh, mending nang rumah makan apa nang rumah liyane?
0: Loh, yo nang rumah makan.
1: Lah ya yo wis.
0: Sampeyan tambah lemu gak
1: apa-apa. Loh, mangkane pilihane mek loro daripada nang omah liyane mending nang rumah makan.
0: Ya bener, yo sesuk gare aku susah kata-katane sampeyan entek nang rumah liyane barang lho.
1: Yo aja sampe lah pokoke wis cukup sampeyan ae ya kan.
0: Wis ya. Teh gak tek gulo.
1: Nek
0: ngombe nyeruput sawangen aku.
1: Iya, ben tambah legi. Tapi ngomong-ngomong bapak iki jane tambah suwi kok tambah rada mengkhawatirkan ya.
0: Iya, aku sing ngenani kuwatir. Sampai awak dhewe nggo wole ning nggone desa sebelah ya. Tibake diterno mulih mbek arek-arek Karang Taruna.
1: Nah makane iku, aku kok wedine kok mari ngono dhek kembali ke jiwa muda.
0: Terus ngetutno uang ngono. Senengane.
1: Loh iya kan.
0: Tapi muga-muga gak ngono ya, mosok ya bapak iki terusan ngono. Misale ya, awak dhewe misale, Pak Tenggriya mawon. Mboten usah medal, ngono ku yo gak enak. Engko dheke nangis, ngerti kapanane?
1: Nesu,
0: bondo. Aku gak disopo telung dino gak mangan.
1: Loh, mending sampe gak disopo telung dino.
0: Terus,
1: omahe ku lho diapi imane ambek dheke dibangun. Dicet maneh.
0: Mari ngono cete gak podo.
1: Gak podo kabeh. Kan repot duwe bapak situ
0: iki. Tapi lah yo, nek jenenge awake dhewe nglarui wong iki yo sik omahe bapak ya.
1: Oh iya,
0: kene iki yo kebagian nunggoni bapak. Wis ngomong bapak lah istilahe.
1: Jane aku iki yo kabeh njaluk sepuro ambek sampean. Soale kan ya mono ya mene jek gurung iso tuku omah dhewe.
0: Wis ngono ki rasah dipikir sing penting sampeyan mbek bapak iku bahagia iku kanggo wis cukup.
1: Nah, soalnya aku yo apa yo apa kepingin ngramut wong tuwa iku sampai
0: iya ya wis pokoke
1: akhir hayate
0: wis iku wujute apa yo
1: bektine
0: awake dhewe.
1: Iya bektine
0: sampeyan yo ngono, bektine aku dadi mantune yo ngono. Ngono lho. Aku dhewe yo wis awake dhewe mek wong loro ngene ae wis gak apa-apa ya.
1: Wis
0: gak ana momongan ya.
1: Sra apa-apa, sepenting kan wis ana momongan iki, momongane gede. Langsung sak gede ning ngono momongan gatik cilik ya, mana ya kan.
0: Awak gatik lahir no enak.
1: Iya makane iku. Tapi ngomong-ngomong apa?
0: Wis awan lho wayahe.
1: Lah iya kok gak teko-teko iki apa
0: cerita. Kok tak goleki ta?
1: Sampe golek ning ndi?
0: Lah jarene mau nang pos rondo. Nang pos rondo sebelah kono lho.
1: Ya coba lah gak ngono takokno sapa apa sapa arek
0: ndek sebelah. Lah liwat.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sampeyan ke mau mrene ta? Ya wis.
1: Apa?
0: Apa?
2: Iki lho, Mbah.
0: Mbah Kong.
2: Iya, ku nemu. Nemu ning pinggir.
0: Nemu.
1: Cek kurang ajare lho Mbah Kong, iki Mbah Kong kok nemu mbok kira. Mbok kira apa iki?
0: Sik ngene lho Mbak. Dadi sampean arek loro iku apa ketemu ambek Mbakku. Terus nang pinggir sawah. Lho, mau pamit iku nang nggone pos ronda, gak ono ta?
2: Duka wong kula ketemune liwat niki wong kale Uul, tak tangkleti.
3: Betiku.
0: Lho la iki, wis
3: mau iki. Mbok jan nanti aku.
0: Lah iki man
3: Mbok jan nanti aku.
0: Lho ya mulai lho Pak. Lho Bapak iku ya opo sih?
1: Bapak iki.
3: Mas opo mulih-mulih iku rek.
0: Bapak niki omahe sampean, sampean wingi ngecat omah.
2: Sik, Mbak.
0: Lah iya, bener-bener.
3: Gak ngene kok.
0: Ya to. Wingi cete diganti-ganti dhewe, saiki lali-lali dhewe. Aduh, aduh.
3: Gak omahku gedhe kok.
0: Iki ya gedhe ngono lho, Mbak.
3: Gedhe ta iki?
0: Ya to.
1: Gedhe wong ana kamar loro. Eh, ana kamare baru cili. Eh,
0: tak kok ana mau nah. Ning pos rondo ketemu
1: sapa? Iya. Sampeyan iki tekan ndi to, Pak?
3: Kondi aku mang.
0: Duh. Jarine pamete ning pos rondo.
1: Jarine nang pos.
3: Gak aku mbut iku arek-arekku mang.
0: Lho kok digawa arek? Mbogowo ta?
2: Mboten.
0: Kan ketemu dhewe to.
2: Iki yo mbak teng pinggir sawah.
0: Oh, jarine nang pinggir sawah. Sama ngapa, Pak? Teng pinggir sawah.
3: Aku mang ki ngadem.
0: Lho ngadem kok ning sawah.
1: Kadane kebiasane kira-kira pasir iku sik pancet
0: ta.
1: Berubah ngono lho.
2: Bahaya. Ket enom
1: ae
2: iki
1: lho.
2: Hampir kecemplung nang sawah.
0: Lah iku mau maksudnya paling sikile dikum ning gone kewangan ngono lho.
3: Iku ta iku.
0: Iya iki Uul lho. Eleng lho nak Uul sitoke sitoke.
3: Sitoke dina ngono.
0: Lho. Nek enek sawah iku eling lho ya.
1: Lah iki sapa iki?
3: Kon sapa?
1: Duh.
0: Anake ya.
1: Cetakane dhewe kok sok lali lho.
3: Hah, anakku ta awakmu.
1: Duh.
0: Ya Allah. Lagi gak mbok takokno. Pak, aku gak mbok takokno. Sampe. Kula, Pak.
3: Jenengan.
1: Nah.
0: Iya.
1: Iki sapa iki?
0: Mantu.
3: Oh, jenengan niku mantu.
1: Apa pek bojo? Ojo, go gonanku.
3: Anu aku tak melok Uul e maran yo.
0: Melok Uul?
1: Apa?
0: Lho, lah Uul iki sik kuliah lho.
3: Aku nek dijak Uul seneng aku.
0: Oh, lah nyapa dijak Uul kok seneng?
3: Yo, yo ora aku kadang-kadang iku

0: iku.
1: Terus aku untuk malam lagi. Wong iku omah iku. Akhirnya tak gorene ae, tak go mulai.
2: Iya ya wis matur nuwun ya Mbak Uul, Mbak Dina. Wis bener sampean tetolong ngono iku bener. Ancene bapakku iki, bapak bojoku mertuaku iki saiki wis nandang pikun. Wis lali. Yo kombeke nek pas mampan mlaku nang ndi lho ya ta nyedak rono lho ya ta. Malah gede ya rek nom-nom ngene iki. Omah lali sembarang lali tapi nek wong edok ayu gak lali.
3: Makane.
2: Yo apa?
4: Ya wedhus.
2: Matur nuwun Mbak ya.
4: Wedhus wis dipakan ya.
2: Wedhus. Heh, pamit.
3: Lho pamit. Oh iya.
2: Eh sik ingat iki ta.
3: Ya, Pak. Iya,
2: sakjane gethok buntelan iki, Mas. Banyak iki enak gethok, wes sampean paham.
0: Assalamualaikum.
2: Matur nuwun. Eh, menene ketemu maneh terno mrene lho ya.
4: Tak ngetemne arek-arek iki.
2: Lho lha apa terno? Lho ya to nek ana wong wedok ayu masalah kemintil ambek arek-arek iki lho.
3: Makane ya Allah.
2: Wes tak tutup wes lawange.
4: Lho ya apa sih?
2: Ditutup botol maneh.
4: Ditutup lawange ya sumpek aku iki.
3: Lho ya, lho sampean glepe ditutup lawange apa tak taleni?
4: Yo,
3: cung. Makane.
2: Yo wis ngaten lho, Pak. Pak, sak niki pun awan, wayahe dahar siang.
4: Gak, nek kok dhewe weduse mah wis dipakani.
2: Wedhus ya. Lho, nek weduse eling, bondo dunyane eling.
3: Iya, bondo dunyane eling.
2: Tapi nek semloyor apa meneh kecantol wong wedok wis ditutno teko ndi ae wis.
3: Untuk campur apa kecantol wong wedok. Kecantol rondo.
4: Sopo sing kecantol iku?
3: Di sampean. Lah
2: yo, Bu. Ya wis ayo.
4: Ayo mandi.
2: Duh, maem.
3: Maem.
2: Payae maem.
3: Dahar dhisik, Pak.
2: Dahar sik, Pak.
4: Weduse mang lho wis dipakani.
2: Wis dipakani anak
3: lanang. Wis dadi tengkleng weduse gendang.
2: Wis sampean ngitung.
0: Aku wis mangan.
3: Duh. Mangan opo?
2: Mangan opo? Jar wis mangan, isuk mau wis mangan sego pecel.
4: Iya isuk ya.
3: Saiki nawan.
2: Saiki wayahe awan, ayo maem, Pak. Salat riyin, mengke bar niku terus istirahat. Mungkin sore sampe nek mari adus kok biasae kok lungo nang emper. Wis, engko tak lungono nang emper engko.
3: Oh. Dicepati kopi sisa.
2: Nggih, engko wis gak usah lungo engko nek wis sore, engko koyo biyen nang kebuwengi gak petuk-petuk. Ya, sampe tibake nang dhuwur jembatan. Melo arek-arek niku kuliah, balik nang kampuse.
3: Wedi engko arek-arekku, Pak. Wis ta.
2: Wedi engko karo sampean.
4: Ya wis,
3: ayo.
2: Ya wis, ayo nek wedhus e, wedhus e engko sampean tung dhisik. Ayo, Pak. Ayo sampean ngetutno bapak e ta.
3: Iya, tenan buri.
2: Ayo, ayo.

0: apa sih, Pak? Apa-apa, mama, mama, mama, mama. Mesti ini mama, mama, iku langsung biuk. Ngono lho, Pak.
1: Enggak, maksudku hari ini enggak usah masalah.
0: Oh, gak usah masak.
1: Saya kita langsung ke restoran yang lebih.
0: Beli, beli yang di sebelah itu.
1: Ya cukup beli sih, Rek. Beli yo nista, terlalu nista. Ya kita langsung andok di restoran. Restorannya andok lah, tak ngomong andok.
0: Andok. Andok sing ibu sih.
1: Enggak, kita cari suasana yang lain yang view-nya itu begitu mewah, dan nanti kita apa buat TikTok di situ.
0: Oh,
1: kita sebar
0: gitu ya.
1: Bahwa status sosial kita ini memang benar-benar lain daripada yang lain. Lo pakainya mama itu kok gitu. Itu enggak usah dipakai, Ma. Itu kan masih alat desa.
0: Iki kan di oma sih, Pak. Iki di oma, Pak. Yang ntar nek berangkat langsung anu ke toko. Ya, ke toko.
1: Aduh, desa. Toko ke Depstol. Iya.
0: Langsung ya.
1: Ya. Garmen sigarane damen.
2: Bu, Pak.
1: Halo.
0: Leh, sayang. Kok Bu mbek Pak sih lupa ta?
2: Oh, iya.
0: Ini
2: Mami.
0: Mama tah mami enak iya.
2: Mami lah.
0: Ya wis mami.
2: Iki Bu sapi murahan.
0: Kalau ini sapi?
1: Kedet.
2: Papa.
0: Lho papa mbek Pak Mami.
2: Heeh.
0: Ya wis gak apa-apa wis.
1: Pai, panggilan kekinian pai.
2: Papa mama, aku
0: iya sayang.
2: Ono acara mbek teman-temanku.
0: Acara opo, Mami?
1: Apa itu? Apa?
2: Traktiran ini lho, Mama.
1: Oh, nah, itu sama temannya berapa?
2: 20.
0: Mau party.
1: Jangan nanggung-nanggung kalau mau ketemuan sama teman-temannya hanya 20. Satu kampus suruh ke sini.
0: Enggak apa-apa.

0: aku lho mau.
1: Itu lho.
2: Kak, ke rumah sini. Ya jangan lho, Pak.
1: Nah, ki mami ki enggak tahu tujuannya papi sih. Teman-temannya suruh ke sini, nanti kita giring ke rumah makan
2: gitu lho. Oh, dibawa ke rumah lagi itu. Iya.
1: Biar nanti foto-foto selfie di sini tunjukkan bahwa rumah Ita itu begitu mewah ini ya. Pak. Nanti captionnya cari narasi yang benar-benar bahwa itu seakan-akan itu memang kita mewah sekali.
2: Halo, Papa. Kenapa di restoran? Pakai aja gedung Papa untuk partinya anak kita satu-satunya lo Papa.
1: Jangan gedung ya. Sekali-sekali kita cari view yang tenda aja.
2: Hah?
1: Tenda.
0: Kok tenda? Kok tenda?
1: Loh, jangan salah sangka, tenda tapi yang eksklusif. Di puncak itu ada namanya villa-villa tapi yang terbuat dari tenda-tenda yang eksklusif Papa. Dan ternyata harganya lebih mahal dari
2: kejauhan.
0: Banyak nyamuk.
2: Iya benar, benar kata anaknya awak dewe itu lho, Pak.
1: Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Kejauhan.
1: Ya, yang jelas kita eksplor diri kita itu jangan seakan-akan kita pamer, ya, tapi memang lupa, pamer gitu loh.
2: Kita sebarkan di internet. Ya, kalau kita memang
1: oh, undangan kaya. Aku sebar.
2: Ya terus gimana?
1: Diunggah, di-share itu loh.
2: Oke, di-share.
1: Amin.
2: Diunggah.
1: Kalung jangan pakai yang itu udah kuno modelnya.
2: Kuno.
1: Cari yang model kelontong. Hah? Nah, tapi ini terbuat dari emas intan berlian gitu loh. Pak, gini. Kita mobil itu pakai mobilnya papi ya.
0: Siap. Mm-mm. Oh iya, Pak. Aku waktunya ganti HP ini. HP-ku ini sudah.
1: Jangan khawatir sama mami sama papi, kamu minta ganti HP-apa kalau perlu dibeli satu konter.
2: Kalau masalah HP kecil.
1: Mami ini HP-nya enggak cuma satu ini. Ya.
0: HP, sepatu, tas branded lho, Pak.
2: Okay. Berapa dong harganya berapa? 30 juta.
1: Aduh,
2: cuma 30 juta.
1: Jangan cari yang brand lokal. Cari yang brand dari luar negeri, Paris, Prancis, Ethiopia gitu sehingga kalau kesannya dari luar itu brandnya dari luar. Itu mesti mahal ya. Kalau perlu beli sak pabrik tas. Itu.
2: Papa.
1: Wah, so wong soki ngomong gelani itu wong Lamongan itu.
2: Sik ta, Pak. Sampean ngomong ngono. Kontraane mari wayahe bayar. Kontraan wayahe bayar.
1: Kontraan apa?
2: Kontraan omah.
1: Omah
2: iku.
1: Apa? Sapa sing ngomong di kontrak sapa?
2: Ini rahasia top secret. Lha ya. Kan kita berdua berbicara nih ngono. Ngomongno.
1: Ojo neng ngarepe anakmu ning ngono.
0: Ngomong apa toh papa mama iki?
1: Ini lho, kamu sekarang semester berapa toh?
0: Semester 6.
1: Semester 6. Kalau perlu langsung naik ke semester 9. Kasih hadiah tuh dosen-dosennya itu.
2: Iyo gak iso, aja ngono sama niku muruke arek gak bener.
1: Lah biar tahapannya lebih cepat. Kamu berapa SKS toh satu semester?
0: Ada 24.
1: Borong semua 60 SKS langsung bayar. Gitu loh.
2: Kuat ta?
1: Ya yang penting itu cepat gelar. Kamu kalau perlu gelar dokter dicapai, profesor dicapai ya.
2: Kontrakan nih wayang bayar
1: ini. Dah. Kita beri kebebasan anak kita untuk mengeksplor keahliannya. Kita ini kan selain ahli kuliah, gitu. Ahli kuliah kan, Pak.
2: Boh,
1: pinter kuliahnya juga memupuk skillnya kita. Kamu skillnya apa? Kamu kan skillnya pamer, gitu kan? Itu termasuk skill itu.
2: Skill kaiku.
0: Kok
1: iya.
0: Topan.
1: Tidak ada orang skill pamer, terus mama nunjukkan memangnya
2: tidak. Ojo terlalu, Pak. Masuk nguniku skill, Pak, pameriku. Berarti apa jadinya skillnya podo?
1: Nah, ini bukan gitu. Ketika skill itu dipamerkan ya, dia mendapat netizen banyak, kamu kan berpenghasilan.
2: Iya
1: kan?
0: Betul. Nah,
1: gitu. Tapi ingat, Ita, kalau teman-teman kesini, jangan memalukan ya. Jangan menunjukkan kemaluannya rumah tangga kita ini. Ya. Jadi kita harus benar-benar memframing bahwa kita ini memang benar-benar seorang suami istri yang sukses mendidik anak. Begitu.
0: Siap, Papa.
2: Pak, ojo keterlaluan ngono po apa-apa. Yo sing wajar-wajar ae lah.
1: Nah, ini kalau wajarnya ndak aduh sudah ndak menang. Kita harus melakukan jumping ya, melakukan lonjakan yang benar-benar tidak sama daripada yang lain walaupun kita begini, tapi kenyataannya begini. Gitu loh. Tanya ya. Ya, mobilnya kalau perlu 1 bulan sekali ganti merek. Itu ganti plat. Ya, platnya saja yang diganti, mobilnya jangan.
2: Ganti plat.
1: Ayo ngomong.
2: Ganti plat tok. jarene kudu ganti mobil.
1: Ya otomatis ganti plat itu otomatis ganti fisiknya mobil sayang.
2: Saiki lho, Pak. Iki mulai perhiasane mama iki mulai luntur lho, Pak. Wayahe ganti. Cek gak ketok lunture
1: ngono lho. Ya kamu itu memang jadul sekali. Luntur terus berarti sepuahmu kamu itu kurang.
2: Lho iya, iki wayahe nyepuhno, Papa.
1: Iku biyen sepuhan ta?
2: Ya iya iki gak asli.
1: Jangan pakai yang putih
2: begitu. Lah sampean sing ngusulno ngono.
1: Pakai yang kuningan, ya lah. Kuningan itu enggak mungkin luntur tapi kesannya seperti emas gitu.
2: Enggak, ya ketok. Yang riki.
1: Enggak, aku kalau kamu nomor ke berapa yang penting anakku ini lah.
0: Pokoknya ya, Pak, jok lali.
1: Iya,
0: Tas baru, sepatu baru, HP baru. Ambek iki, Pak, traktir kanca-kancaku aku
1: jadi. Jangan kuatir. Kalau perlu teman-teman itu tidak hanya kamu traktir ya. Kamu transfer semua.
0: Terus. Ndi duwite lho, Pak, dikeki
2: aku. Nah, intine iku nak duwite. Nandi?
1: Jarangan nang buriwi colong jokono.
2: Lah wis entek lho, Papa, iki kandhane iki wayahe perhiasan.
1: Oke, gini. Ita. Ini ada kartu kredit, Papi, ya. Kartu kredit.
2: Oh, di sini memang.
1: Ini ada yang beberapa bank ini saya simpen ya. Gampang, yang penting itu kita.
2: Iku ono tagihane lho, Pak.
1: Ya, kalau selama belum dipakai kan tidak ada tagihan. Nanti kalau kita gesek, tagihan gampang. Nanti kita pindah rumah lagi, melacaknya tidak bisa. Besok saya dipikir, yang jelas kita ayo.
0: Loro ya Pak, kartu kreditnya.
1: Jangan hanya 2, semua bank di Indonesia.
0: Telu.
1: Jangan hanya 3.
0: Papat.
1: Tidaknya 4 ya. Wis tak boron kabeh semua bank yang ada di Indonesia ini kamu bikinkan kartu kredit semua atas nama kamu jangan papi.
2: Ojo anak edo lah iki mami piye?
1: Mami ku neng kono neng koperasi aja jangan dian.
2: Ya ampun.
1: Enggak usah di kartu kredit.
2: Aku tiba mecicil terus opa.
0: Makasih papa.
1: Kita tapi tetap ya jaga marwah keluarga kita ya. Jangan sampai menunjukkan bahwa kita tidak bermartabat. Ya, oke.
0: Oke, Papa.
1: Kita.
2: Papa, jangan lupa wayahe nyepuh dulu. Iya, Nak, iya.
1: Pakai mobil yang roda 3 itu. Yang terbaru itu jangan dilihat rodanya.
0: Mobil terbaru.
1: Iya, itu harganya itu luar biasa daripada mobil-mobil yang manual itu roda 3 itu.
0: Tak pakai mobilku dewe. Ya wis, bye-bye papa mama.
1: Iya.
2: Iya wis. Pak, ojo lali. Wayahe nyepuhno papa. Iya. Perhiasane mama iki lho wayahe disepuhno.
1: Iya. Ojo cuma gelang kalung kok binggelmu iki tumpuk sampai tekok dongkul ndak apa-apa.
2: Sampai sing gak sok nekok iku. Gak apa-apa sing penting disepuhno.
1: Selfie.
2: Ya.
1: Nah, gitu. Sing kurang mesra.
2: Oke. Okay.

0: bingung mangan masak ngene mlengger ngene mlengger. Ana opo ya sing enak iki? Pek Jang,
1: dalem.
0: Sampeyan masak opo?
1: Biasa sampeyan njaluk sayur bening, brengkes pindang.
0: Koyok ya aku mlengger deh mangan. Bendine aku koyok
1: cacar jagung.
0: Iya. Semen nyambel.
1: Nyambel, iki nyambel.
0: Godong telo.
1: Oh, godong telo.
0: Terus iwak klothok.
1: Klothok.
0: Iya, iwak klothok.
1: Lo tinggalane sik nggih ngene anu kulkas.
0: Kasik kok koyo kudu arep ngono lho aku rasane.
1: Nggih, nggih, klo gorengno.
0: Heeh. Kuwi enak pek iya. Goreng tempe anget-anget ya.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh. Mlengger bendina masak is. Wah, benane yo. Jangan sop yo gak payu. Kare yo gak payu wis. Wis kakean mangan ngono-ngono iku tambahan. Yo feeling iki kepowin mangan wak sambel godong telo wak klothok. Enak paling.
2: Ulun pun.
0: Sapa? Monggo. Nggih monggo. Matur sinten?
2: Dalem.
0: Matur sinten?
2: Jenengan iku yo nopo sih? Wong mriki kok madus niki griyane sinten?
0: Oh nggih. Tapi kula mboten paham kali sampeyan. Tiang mriki ta?
2: Lho. Kusen.
0: Lah,
2: kusen.
0: Oh, ala cak kusen. Oh, ala panggling aku cak. Sampeyan kok tambah ganteng.
2: Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah aku lho cek niki diomongi tiang ganteng niku.
0: Lho iya lho dimana biar niku yo sampe niku rambutnya wabang yo.
2: Masa elek nemen lho biar.
0: Aku seeleng sampe meluron aja.
2: Alhamdulillah.
0: Saya ini kok kelemis lho.
2: Anu napa? Bu Rifa. Nih ngapunten kulo meriki niki nge sajane siji gawe luru gawe. Niki kulo wow, beten-beten tiang sing mriki ya?
0: Beten-beten.
2: Alhamdulillah, nek beten-beten tiang mriki soalnya kula niki kuatir mawon. Kula niki kan napa ya? Ngene omah niku tetek-tetek-tetek ati kula niku.
0: Dadi kita napa?
2: Duduk mriki mawon. Jane kula iki kenging napa nggih? Kula kok
0: kenging napa nggih?
2: Ngapunten kula niki ketok-ketok nek kali sampean kula niki.
0: Amosok sih.
2: Awak kurek. Mesti ana.
0: Si tak cekeles.
2: Aduh. Aduh sampai meter.
0: Kok sampe dek koyo ngene sampean?
2: Dek kula sampean cekel niki.
0: Masalah iki dong nek opo iki koyo ngene iki?
2: Bu Rifa.
0: Nggih.
2: Masalah tangan sampean koyo ngeten Bu Rifa. Aduh ya Allah. Ya Allah.
3: Ning Rifa siap.
2: Loh.
3: Lho, Mas Kusen, kesuwe iki, Mang.
0: Halah,
3: kesuwe ya niki, Bu.
2: Kebacut.
3: Kok iso sampean dahar? Sik. Lho. Lho temonane, lho temonane. Sampe dahar yen.
2: Lho.
3: Godong telo, iwak klothok, sambel pun siap monggo.
2: Iya,
4: iya.
2: Lah napa sampean kengken nyingkir niki?
3: Lho, sarapan wayahe dahar.
2: Lho,
3: bocah, bocah.
2: Lah napa sampean kaya ngeten iki? Masalah.
3: Lho, sampean kok dadek ngono.
2: Lho, bocah.
3: Aduh, bocah. Lu ditekel tangane ae terus.
2: Kok iso kaya ngene sampean iki? Le, lapok lambeku kok batek-batek kaya ngene iki.
3: Telaten aku.
2: Bocah. Kula niki kepingin ketemu kalih Bu Rifa. Lah napa sampean iki?
3: Cek dahar. Dahare cek eco ngono lho.
2: Lah ngono. Kula ewangane dahar.
3: Wah, gak usah sampean kok ae. Kari ambek aku kok.
2: Hah?
3: Ambek aku kok bareng aku.
2: Bareng mangan ambek sampean. Waduh ngipi opo iki, Mang?
3: Engko tak dulang.
2: Sampai aduh.
3: Engko tak dulang. Tak masakno.
2: Sampeyan niku dulang aku diguyu petik iku.
3: Apa sapa petik nguyu?
2: Ya apa sampeyan niku?
3: Kok iso padha gedene.
2: Padha gedene padha tuwek. Padha gedene ya apa?
3: Nuwun.
2: Lho kok.
3: Lho. Cik romantis rek mbok jambek. Ambek kusen.
2: San.
3: Pasangan serasi iki.
2: Pasangan serasi tak saduk
3: mlonjot kon. Gak kesuwen diresmekaken mawon mbok jah kali kusen nggih.
2: Kon iku ngomong apa?
4: Lho, tak saduk ndeloser
1: kok. Yo, napa?
3: Kok iso sampean muni ngresmekno ngresmekno.
1: Ngresmekno ketoke sampean iki wis cocok, wis jodoh, wis pasangan serasi lah ngoten lho.
3: Ambek sampean ya apa?
1: Lha sepurane mawon. Ah,
2: cocok, bocah. Nek sampean ambek kasen iki cocok. Nek
3: kene gak gelem e.
1: Nek niku mesti geleme ngoten lho.
3: Gelem mang wis tak rayu, klambine tak buatek tak.
1: Lah niku mawon mboten gelem mawon e aku.
3: Eh, aja ade ngono. Kapan iko sepi-sepi ya sampe
2: kaya ngono keproset ya
1: aku kilat iku aku kilat anu tak kira sapa barang noleh aku kaget tibake sampean
3: ana wong akeh muni kilat-kilat
2: bocah
3: nggih ya apa iki
2: Bu Rifa sampean kene medal
3: mboten cek dahar
2: pun mantun paling
1: eh aja kadek ngatur-ngatur Bu Rifa lho.
2: Ojo ngatur-ngatur apa kan?
1: Buri bangun apa jari aku?
2: Loh, buri... Potong kamu kayak oleh garbes.
1: Buri bang itu dekku. Loh, nah, iya apa?
2: Ngapunten, ngapunten gak Bu Rifa?
1: Bu Rifa,
3: loh ini kalau tamu male.
1: Nggih kula.
2: Nggih pun direken wong lare niku rada ngeten.
1: Nggih kula kasan nggih mosok anu. Ya napa? Parfum sing kula tumbasaken napa? Cocok nggih.
3: Loh, walah niku sendung sempen nih kok?
1: Nggih.
3: Oh alang nggih.
1: Si anu jamin-jamin kula tak ngambu nggih.
3: Lho ambune kados ngene iki.
1: Nggih. Anggut eco nggih sampean cocok nih.
3: Iki parfumku sampean gak ngambu.
2: Eh, kau niki parfum apa solar? Ya opo rek wong ambune kaya ngene.
1: Niki damel parfum mboten balsem.
3: Sampeyan aja ngenyek, iki larang regane.
1: Anu ngapun mbok Jah? Anu pun mengganggu pemandangan sing garakno burek. Sampeyan temburi mawon lho.
3: Apa sih wis mari pegawe aku ya genti. Nek sampeyan gak gelem ya aku balik nang tak
1: anu. Wong nggih mriko mawon.
2: Jajan. Mah.
1: Nggih.
2: Rifa.
3: Nggih, tetep mlen nggih.
2: Sandal sing kula tumbasaken nika kagen apa kaliten?
3: Pas iku
2: pas. Alhamdulillah pancen cocok kula nek numbasaken napa-napa teng sampean niku.
3: Nggih, lho aku lho matur suwun. Kok kula sakjane kepengin sandal warna ngoten niku tibake kok sampean tukok
2: ngono.
3: Pas pokoke.
2: Berarti cocok barek atiku.
1: Nggih. Nek ngoten Buripa. Napa napa kodhong jilbab sing sampean kula tumbasaken niku sampean damel ya napa? Mayu nggih.
3: Lho nggih. Cocok kok enggak ada klambi ngoten soalnya
1: serasi nggih
3: serasi mbek klambine
1: niku cocoke ndamel kudung ndamel kebaya terus langsung akad nikah
3: nikahan kali sinten
1: lho nggih pokoke enten lah niku pokoke nek
3: ben wis nikah ambek aku
1: lho
3: apa kula niki
1: aduh sampeyan lah mboten kula tukokno kudung ora napa sampeyan njaluk akad nikah.
3: Gak apa-apa aku tuku kodong dhewe.
1: Lho, meksa arek iki. Sampeyan kali satpam niku.
3: Kesik nggih. Niki niku sakjane nggih. Cak Kusen.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Kula kasan.
3: Nggih Cak Kasan, sakjane enten perlu nopo mriki?
1: Nggih, kula nggih ngeten lho enten harapan jenengan mriki kan ngapunten nggih. Sampeyan pun rondo suwe ngoten lho. Nggih. Ya anu lah kula niki nggih. Cari perhatian tambel gantine bojo sampean ngoten lho.
3: Kok sampean niku enten-enten mawon.
1: Nggih.
2: Pun diraken Bu Rifa.
3: Nggih.
2: Nek kula ngapunten nggih.
3: Nggih.
2: Kula mriki niku tujuan kula ningali griya sampean sampean tenageng.
3: Nggih.
2: Nggih, kos-kosan nggih kathah, kontrakan nggih kathah. Nek mboten enten sing ramuti kan badir. Iya, lakar kula mriki nggih kula rencang-rencangi ngersi-ngersi pernah-pernah kenapa perluane teng kos-kosan niku.
1: Ngapunten Bu Rifa, pokoke demi sampean kula rela berkorban, sampean kongkon napa mawon kula nurut.
2: Pun, ngeten lho.
1: Demi Bu Rifa. Cinta kula, pokoke. Nek pokoke sampean kok telat-telat
3: bengong.
5: Dakasan ngeten, cakusan ngeten. Lah kula niki bingung,
1: ngoten. Lah menpun bingung, tentukan pilihannya hanya satu.
2: Nah, pilih satu di antara dua Buripah.
1: Nggih, kasan.
5: Nah, ngeten nggih, saya merungokno nggih.
1: Nggih, nggih.
5: Kula memang omahe nggih gedhe, omahe akeh, kosan akeh,
1: nggih.
5: Kontrakane akeh mboten enten sing ngresiki.
1: Lah nggih.
5: Kula niku tak sampean mriki ngrewangi kula ngresik-resik. Nggih. Monggo, tapi kula niki sakjane mboten golek pembantu, mboten net.
2: Lho, lha napa golek pembantu?
1: Pun hitungan ngoten kula mbah susah dibayar. Pun kula ikhlas demi sampean.
2: Kula niki lillahi ta'ala. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih.
5: Yo yo nek saya menilai ta'ala ikhlas nggih monggo bareng-bareng
2: ngoten.
1: Eh nggih ta.
2: Kula bakan resik-resik nggih.
5: Nggih. Oh nek ngoten sami monggo
2: dipakai pegaweane. Nggih matur nuwun.

0: Dek. Dek.
1: Ganti Dek dah. Jarene mang mami. Ya
0: delok-delok situasi ini ta. Gitu lho.
1: Ayo iki gawat lho.
0: Ini gini.
1: Aku wis moyong. Kok nek diparani ya apa?
0: Ini lho, makanya ojo semata-mata kamu nampakkan bahwa kamu itu tidak bisa menguasai diri. Wis biasa ya.
1: Gak menguasai diri ya apa, biasa ya apa. Pak iki wayahe bayar kontrakan. Kepingin nane ikut.
0: Sik
1: semoyo tok ae.
0: Rungokno ta lah. Dadi alasane awake dhewe mbarek sing kok sing nagih kontrak iku kudu padha.
1: Ojo
0: gong tinabuh selen aku ngomong etan sampean ngomong alor. Ngono lho. Terutama di hadapan anak ojo sampai roh lek iki kontrak. Ngono.
1: Ngawalah.
0: Anggap ini kita cari suasana baru kan. Yang penting itu caranya ngomong. Uang itu nek anak mau nagih ku ojo langsung ditolak.
1: Ya wis ngene Pak, nek wong teko ya sampe nek sing ngomong ya ojo aku sing ditukno.
0: Sing konsis. Pa Mas apa anu?
1: Pa.
0: Pa.
1: Ya.
0: Wis aku ya apa? Pi ngono.
1: Mi. Sampe nyel aku mi.
0: Mi.
1: Mami jarene anake mang mami. Ya
0: jenengmu ancen ngatem mi. Ngetak teluk mi.
1: Aja ngono ta, Pak. Iki serius iki, Pak. Engko nek wonge mrene sampean sing ngadepi aja aku ae sing di anu di tokno nang wonge.
0: Makanya itu yang penting action-ne, ya.
1: Action yo apa? Yo apa sih coba? Aja
0: semata-mata bahwa Dek tidak bisa bayar terus karena Dek gak ono. Anggap ae ono cuma disemayani.
1: Iya, Papa. Aku wis semoyo, wis kakean alasan, aku wis kentekan. Wis ngene lho. Ngene lho. Sama lah cek duwe tinggalan sih, warisan sih. Iku lho Pak wis digawe.
0: Aja-aja ngontek-ngontekku sik.
1: Eh, sementing. Ya digawe bayar kontrakan iku, ambek digawe nyepuhno iki lho perhiasanku.
0: Aja ndekte aku lho ya.
1: Yo gak ndekte ngono Pak, lah terus sampean yo kerjane yo apa? Penghasilan sampean yo apa? Lah wis kadung ini awak dhewe.
0: Kalau bisa ada masalah yang diselesaikan selain iku kan ya iso ae. Wis lah manut, sementing manut oleh aku alasan dukungan ojo malah.
1: Aku iki wis ndukung sampean. Wis kewon alasan kok nek wonge sing nagih kontrakan moro sampean pokok sing ngadepi ojo aku. Aku wis kentekan alasan. Ayo, ayo.
0: Yo
1: makane iku.
0: Kan kita nikmati berdua, waktu sama-sama nikmati
1: ya, iyo,
0: saling
1: Papa.
0: Mendukung. Yang jelas di depan anak ojo menampakkan bahwa kita kekurangan, bahwa kita lemah.
1: Nah. Ngono. Solusine ya iku mang sama njaluk warisan wong tua sampean digawe nutupi iki ben gak ketok lemah.
0: Ya apa?
1: Ya cek gak ketok lemah ya iku mang njaluk. Ya wis lemahe wong tua sampean cek didol.
0: Ya didol-dol rong trek ngono.
1: Ya lemah iki sing dinggoni.
0: Bapak sampean.
1: Lah iya. Omah.
0: Gampang selagi masih ada ide lain kita usahakan.
1: Aduh Papa, ide lain yang mana? Sing endi sing digawe ide lain iku? Wis kentekan ide sampean.
0: Lambemu ojo ngomel lain dan sugono aku iki lho.
1: Sing iki sing digawe tuku gula kopi ku entek.
0: Carane utang. Tapi wis. Nggih.
1: Wis boh urusan sampean lho, Pak.
0: Pasang wajah yang tidak.
2: Lun.
0: Monggo.
2: Waduh omahe mewah ngene
0: rek. Ngenten iki, Dik. Ya kula, Dik.
2: Lho. Mobile ana loro.
0: Lho sing ning ngarep sing loro, Dik, teng mburi nika.
2: Kata nggih.
0: Mboten kata cuma 7. Tapi kula butuh kopi tok. Mboten. Niki namung kalih iki tapi ngene jenengan tinggalin merek kedos pundi?
2: Nggih. Eh,
0: sampean mau napa numpak napa mriki?
2: Lho, biasa.
0: Paling anu ojek online nggih.
2: Oh, mboten. Kula kantuk fasilitas.
0: Oh, fasilitas.
2: Nggih saking niki Buriva.
0: Nyuwun sewu, jenengan sinten?
2: Kula Kasan.
0: Sik. Kok ngomong-ngomong Buriva, ngapane Buriva jenengan?
2: Lho. Ya napa. Pun takok sinten kula napane Buriva mboten masalah. Intine tujuan kula mriki badhe nagih kontrak niki. Omah sampean niki.
0: Oh, jenengan utusane Bu?
2: Nggih. Niki. Intine diperpanjang napa mboten?
1: Papa iku bagian
0: anu sampean sarapan, Mas.
1: Wis. Bon. Wis.
3: Ditawani sarapan.
2: Jong sing sinar.
0: Menune niki wonten lho, sing nyemek-nyemek wonten, sing garingan wonten, sing berkuah.
1: Papa rek.
3: Sen.
2: Apa?
1: Apa?
3: Ojo nampak
1: menengok. Ya wong nek tawani mak
3: iku lho. Nagih ditawani mangan-mangan
2: iku pengapesan iki.
3: Pengapesan awak dhewe.
2: Gak usah. Mboten.
1: Alhamdulillah.
0: Enten to Mas, nggih. Wong kerja niki kan butuh energi baru, nggih. Butuh suplemen yang bisa menguatkan energi untuk supaya awake kerja niki lebih rapak, lebih semangat.
2: Pun mboten kakek ngomong. Langsung singkat padat to the point.
0: Sik, nggih nyuwun sewu,
2: jenengan. Jenengan bayar napa mboten?
0: Jenengan bener-bener
2: mboten saged bayar omah niki. Bu Rifa pesen kengken
3: ngosongaken.
2: Nggih.
0: Mboten cak enake ngonten, Mas.
1: Makasan, Pak Kusen.
2: Nggih.
1: Niki papa niki dereng cair niki, tasian transferane dereng dipendet, ngoten lho.
2: Terus yo napa niki?
1: Nggih semoye nek pun kantuk
2: sampun
1: wis sampun meneng iki kok tambah. Lah sampe ket mang. Wong iki kudu ngamuk ngono
2: lho. Ya wis, gantian.
1: Ayo saiki sampean wis, ayo musuh. Ayo.
0: Ojo menampakkan emosi, kita hadapi dengan tenang.
3: Pak Warno.
0: Akal iki luweh menang timbane okol. Ngono wis meneng ae.
1: Ya wis aku sing menang.
0: Oh, nggih. Oh, Mas. Wah, niku potongan rambutan rambutnya sampean cepak niki mesti model baru gini. Tambah ganteng
3: sampean. Pun ngalihaken fakta lho.
0: Waduh, merek bermerek tuh brandnya.
3: Loh, parah jelas.
0: Sik, niki wonten apa? Wonten apa?
3: Lho, ya napa? Ngarepan pun diomongi barek.
0: Oh, sampe
3: kanca kula kusen. Nggih,
0: sampe bagian burine, monggo.
2: Kula iki kawakmu. Aku kasan.
3: Hah?
2: Kusen iki kawakmu.
3: Kok balik sih?
2: Iku lho kasan.
0: Wis ngene.
2: Kawakmu kusen.
0: Kaku wonten bae, kula celuk kaku nggih.
1: Papa, papa, papa. Kan apa cek pertentangan perkara jenenge dhewe-dhewe
3: bapak. Kaku, kasan,
2: kusen.
3: Kusen. Nggih. Kaku, bener.
0: Nggih, ganteng sampean.
3: Sampean niki aja ngrayu-ngrayu. Sampean ngomong ngoten supaya kula mboten nerosi ngoten, Sih.
2: Kok okay. Erosi?
0: Wadan
3: mereng-mereng iku lho.
0: Turunane Gunung Merapi.
2: Erosi ku sing anu tanah longsor iku.
3: Lho.
2: Emosi.
3: Oh, emosi diganti ya.
0: Mun sembarang sak karep istilah jenengan, sing penting cekak asil jenengan iki wonten tujuan apa? Menengo, Dik.
3: Kula mriki
0: menengo, Dik.
1: Pah,
3: sampean rungokno.
1: Pah,
0: ya.
1: Pah.
3: Kula ni ngomong, ya napa rek
0: Pak Warno. Mboten cuma kula rungokne tapi kula pandeng.
1: Pah.
3: Pandeng tambah api.
1: Pah. Iku dhuwit kari 200 iku.
3: Wis
1: men. Tembelno nang wong iku ben gak ngomong.
0: Menengno lambemu sayangku.
1: Aduh, aku wedi kabeh dirungokno tangga papa.
3: Kula mriki dikengken kalih Bu Rifa.
0: Oh, jenengan Bu Rifa.
3: Apa?
0: Bu Rifa.
3: Boroh ya apa? San
2: sampean. Ya napa? Kula niki mboten boroh.
0: Ampun mendelik-mendelik.
2: Kula niki gedibal.
3: Ya. Padahal, ini kocok ngisini-ngisini lho.
2: Kula niki rekan kerjane Bu Rifa.
0: Oh, mitra.
2: Mitra kerja. Ya,
3: asisten.
0: Nggih.
3: Paham.
0: Pantes omongane jenengan persis lodruk.
2: Ya napa?
0: Monggo-monggo,
3: pripun-pripun. Nggih. Cekak cingkrange.
0: Nggih, kula pancen jenengane nggih katok cingkrang ngenten
3: niki. Maksude cekak cukupe iku lho.
0: Pun sak karep
3: sampean saged mbayar napa mboten dinone niki.
1: Papa, duit 200 iku mang lupa.
2: Kudu tegas.
3: Niki kontrak niki aku kasan kali kusen.
0: Kula kan kontrake bulanan, 1 bulan kan 15 juta toh.
3: Nah, lah sampean pun
2: seta omah niki kok bulanan.
1: 1 tahun, Pak.
0: Soale omah wedok niki,
3: Mas. Jelasno.
2: Pak, seta tahun kok omah mewah sampeyan iki gedhe iki bulanan.
0: Lho, nggih tapi kok kula
2: pesen 1 tahun. Lah nek bulanan, kadek mandek mboten bulanan. Niku berarti positif sampean.
0: Kok jenengan
3: gak ngono nggih ta?
0: Kok paham.
1: Ya positif besok bayar
0: ngono. Khawatir nggih. Benjing jam 6 isuk putu-put kula transfer. Nggih.
2: Oh, ngeten.
0: Kula transfer.
3: Iki janji lho nggih.
0: Mangke lek langsung bena mampir kopi lek mboten perlu kula kopeni teng mriki monggo.
2: Napa niki? Napa niki?
0: Mboten iki alah.
2: Pinten niki?
0: Ini ngapunten sama
1: tangan. Gantinya bensin.
2: Rang atuh. Rang atusan. Sampen pun kadek nyuap pula.
0: Kirang tamah.
3: Boten nyuap niki.
2: Boten nyuap nge.
0: Boten cintur.
2: Niki ikhlas.
3: Ikhlas.
2: Jambu nek ngono.
3: Ini apa sih? Ngarpo yuk kaya amburin bonek.
2: Kan rezeki
3: sih. Rezeki.
2: Bisa jok ngomong.
3: Perjanjiannya kan gak oleh suap menyuap.
1: Pak Kusen, Pak. Pak Kasan niku nyuwun nomor rekening e mawon. Minjing-injing-injing cak ditransfer kali papa niku.
2: Urusan transfer niku kali Buripa.
4: Mboten Mas, ngapunten. Pun ngandelne Buripa. Jenenge lek petugase to.
2: Nggih.
4: Nggih. Kula transfer ter rekening jenengan dhewe-dhewe.
2: Oh, mboten, mboten hak kula, mboten hak kula.
3: Lho napa sampeyan?
2: Mboten. Mangke kula jalukno rekeninge nggih. Pun.
3: Pun nggih.
2: Dadi
4: niki kelas lho. Rekeningnya Buripa ya?
2: Gek.
4: Lek rekening jenengan rekening anu mohon, rekening listrik.
2: Belum bulan nunggak mulai.

0: Nggih, piye, Dik?
1: Iki lho, sampean niku nek ana telo goreng kok gak patek apa mesti gak patek didar, ono gak seneng gorengan.
0: Gak, iki masalahnya asam urate sik kumat. Ambek kolesterolku sik kumat. Dadi aja ditawani gorengan dhisik. Kaku kabeh awakku.
1: Loro kabeh. Wis timbangan kok mlakune nyeret ya, mending gak makem ya.
0: Nah, iku mangane poso dhisik, poso minyak.
1: Poso minyak. Tapi nek wedang kopi sik tetep.
0: Oh iya no, kopi wajib, teh wajib. Ya apa? Iki mang jerene bapak wis turu ta iki mang?
1: Turu apa? Ucik yaene, bapak nek turu ngono bengi-bengi lho. Iki mang. Saya tak delok e. Metu tangga iku mau.
0: Garo lho iki mang. Dileono dhisik nek kamare.
1: Waduh, gak ono, Pak.
0: Duh, ya apa rek?
1: Gak ono iku nek kamare. Aduh, iki kok tak aku dilang maneh.
0: Gombel.
1: Ya iya dul yo jol rek masih osik sore-sore ngene ya mosok yo wewe gombel gentayangan sampean niku iso ae. Loh. Mangga lho.
2: Kang.
0: Nggih. Piye-piye?
2: Yo selamat ta.
1: Mangga.
0: Iya selamat alhamdulillah.
1: Dik Warno nggih. Mangga piyambakan ta, Dik?
2: Eh biyen pakene sampe kok lusuh ngono sih.
1: Ya biasa. Aku nek ning omah ngene kan enak dasteran sing rodok biasa ngene kan
2: adem. Kok suami po rek.
1: Terus aku bendino dikongkon maca ae ngono nang omah padahal yo setrika.
2: Yo ngono mas sing daster sing minimal brandnya itu ada sehingga suami itu so punya
1: gairah. Alah Dik, nek ndelok tuku ngene lho Dik, nek tuku daster brand-brandan ngono iku sing merek-merek ngono ki gak kuat.
0: Iyo,
2: ono gak isin
1: sing saonoke.
0: Alah wis wis biasa
1: ngene.
0: Mbak Yumu kae wis
1: Masmu ya wis ngono iku nek kambe Mbak Yu ki yo ngene iki.
2: Zaman sudah berubah rek. Ya, senajan awake dhewe urip sederhana tapi penampilan casingnya kan harus kita
1: iya wis ya wis nek sampean ajane pantes nek macak noecis ngono apa meneh waduh mobilnya ganti.
0: Iya ganti mana
1: ganti ta?
2: Ya apa durung tau melok apa numpak mobilku sing anyar
1: iki. Lah durung mbok jak lunga ngono sing iki gak mbok bancaki. Durung mbok bancaki paling. Apa kene mbok lalekno gak mbok itung bacaan mobil.
2: Ya iki gak nengking ini neng, langsung neng panti asuhan.
1: Oh, ngono. Itu malah luwe
2: kabeh. Takon ngelus tak sangon diplak-plak-plak.
1: Wes.
2: Ngono. Dungone arek-arek panti asuhan niku insyaallah lebih mandi. Nyatane aku begitu oleh mobil sitok ya, mene tak dol.
0: Loh, kok ditol?
1: Lah terus kok mana didol?
2: Maksudnya tak ganti merek sing luwih anyar.
1: Oh, ngono.
2: Cara hidupe adikmu
1: iki. Iya, tapi nek bagi ning panti asuhanku kudu krana ati sing ikhlas lho ya. Gak mergo njaluk diwan
2: ya di anu. Ini stigma sing kaya ini wis sing penting nang
1: panti. Lah nek njaluk diwahi malah gak berkah lho, Dik.
2: Ora usah diwano, dipoto, diunggahno nang Facebook, nang Instagram, nang media.
1: Nang medsos.
2: Iya, motivasine
1: terus iki lho, Pak Warno.
2: Nah, iki apa sih salah? Supaya spirit iki nular nang liyane
0: ngono. Oh. Ya salah no, lah kaya ngono iku.
2: Salah piro?
0: Iku jenenge riak.
2: Wah, ya, aku gak payo kadang-kadang pilek tapi ya terobati.
0: Kok
2: riak iku?
1: Eh alah wis wis saiki ngombene apa ndak tak gene tak udekno
2: nang banyu panas. Kurang aku sing gawe dhewe. Saya ngene.
1: Oh. Bapak anak nanti. Perlu apa?
2: Bapak nanti.
1: Lah iya iku mau bapak biasanya nek sore-sore ngene iki arke wayahe bubuk kok barisak ngene iku kan biasanya lungguh nang emper, tak lungguhno nang emper.
0: Biasanya nyangkrong nang emper iki mang gedang goreng. Kopi tapi gak ono.
2: Riko njogo wong sitok bapak wis ontang-anting paribasane kok gak iso sih nek kebacut sih
1: perlu. Lah kok ya kurang apa to Dik? Wis sak ingok-ingok iki mau. Kok biasanya kadang-kadang kok diterno arek-arek Karang Taruna iku lho.
2: Ya lek ngrepotne wong liya, bapak lek wis pegun sih.
1: Ya wis tak golekane
2: Tak golekane. Gak usah.
1: Lah apa lah sampean ngono ya tak golekane.
2: Ya sampai tapi
1: kudu tenang ta ambek bapak.
2: Gak cuma perlu mendesak iki,
1: Mbak. Perlu mendesak iki maksudnya apa?
2: Ngene cukup penuh wakili ya.
0: Yo wes gak apa-apa yo.
2: Roda kehidupan itu kadang-kadang kan nang iso nang ndukur ya.
0: Masalah
2: itu dinamika ini koyo ngene iki, iki aku lagi ono masalah.
1: Bu sampean ono masalah.
2: Tapi aku yakin bisa mensolusi.
1: Masalahnya sampean ku apa terus solusinya kira-kira apa? Ngono kan kok sik
0: iso
1: disano yo.
0: Lha urip kok masalah.
2: Tapi
1: lha iku lho Bapak. Iku lho Bapak. Waalaikumsalam, mesti sing ngeterno loro iki.
0: Mesti sing ngeterno wong loro iki.
1: Mesti dadi tuntunan nang griyane. Waalaikumsalam, ayo kene. Waduh, iki mau ngeterno bapak meneh, ngeterno Mbah Kung.
3: Iya, iya. Iki Mbah ya ampun.
1: Aduh, Pak, Pak sampean niku yo nopo?
3: Brang iku lho Ibu nang dalan.
1: Nyebrang.
3: Hampir ditubruk.
1: Ya Allah, sore-sore sujune gak ditubruk, Pak.
2: Pak,
4: Iya iya.
1: Iku lho anak sampean lho.
4: Apa?
1: Adik.
4: Adik sapa?
1: Lah lho Warno.
4: Lah iki adik iki lho.
5: Lho Pak.
4: Eh, jere anakku mek awakmu.
1: Iki mau ketemu. Nih, aku ki mantu sampean
3: pinggir dalan.
1: Iki wis Mbak matur nuwun ya, Mbak. Wis
3: nggih.
1: Nggih,
2: nggih. Iki.
1: Lho kok disangka
3: repot-repot tepang.
1: Wis gak usah tampanono wis
0: tampanono.
3: Tambah.
0: Iki kok yo
3: tambah.
0: Wes jare iki yo. Rawat biaya tambah.
2: Cun.
0: Yes, matur nuwun ya.
1: Ora apa-apa. Nggih, Dik, yo ngene iki bapakke senengane. Ku pamite nang ndi ngono
4: mbluwat. Sing kebacut ra peno.
1: Lah terus yo opo? Kok sak tak kancingi lawang yo ngesakno.
0: Mosok kok nang omah iso dino.
4: Iya.
2: Ampun ta, Pak. Ampun ta.
4: Apa sih?
2: Ngene, Pak.
4: Apa?
2: Biasa iki mau mari tekan di peno.
4: Yo teko ngarep.
1: Wis gak usah takoki lali-lali.
4: No. Tak kandhani iki penting.
2: Iya.
4: Yo. Aku nek ndelok awakmu kan wis gedhe.
0: Gedhe.
4: Rungokno
1: ana wong. Niku mobile, mobile adik.
4: Iya, aku kan
0: ganti maneh, Pak.
4: Ngomong ngene lho. Wis mapan to.
0: Heeh.
4: Iya apik. Tak rabekne yo no.
1: Iya no. Kok dirabekne
0: kok dirabekne sih?
1: Wis duwe bojo malah wis duwe anak. Ya ampun, bapak lali deh.
0: Ya opo sih?
2: Aja disenani dimaklumi.
1: Ra yo seneng ah, sampean iso guyu-guyu lho yo.
2: Ya opo sih? Gak guyu opo.
1: Seneng sih Dek Warno dirabekne meneh.
0: Mrene ku langsung entuk lampu ijo teko untuk wong langsung.
2: Kang, Kang. Mbak Yu.
1: Gak
2: Pak. Apa durunge aku sampean rabekno? Rabi ku lek butuh biaya sih Pak.
4: Iya iya kan aku ndelok awakmu kan mapan. Iya.
2: Aku pancen Joko kan sih Pak. Iya sik Joko ya aku ya.
4: Lah iya wis gedhe
1: kok malah diterus-terus.
0: Tambah di.
4: Wis gedhe ya
0: wis
2: mapan kebeneran.
4: Ya apa?
2: Ya aku kartu sampean iki pengen ngomongan sing jelas ya. Engko lek mari aku sampean tak bareng sampean tak jak nang gone purel ya nang kopi-kopi kono ya.
1: Aduh wis gak usah Dik, wis gak usah ditutup-tutupno.
2: Wis ngene.
0: Gak usah diterusno
1: apa-apa. Kan wis keperluane ke apa? Aku iki pun mboten sah dirabekno male lho nggih. Iki wis duwe bojo, duwe anak.
0: Duwe anak.
4: Oh, wis rapi ta.
0: Lho,
4: kok gak ngomong aku.
1: Lho sing rabekne yo sampean ngono. Wis mbok musuh wong lali iki bahaya
2: wis. Gak apa-apa sing penting bapak iki tetep urip ngono lho wis. Tetep sehat maksudku.
1: Iya lho.
2: Wis ngene. Wakile bapak minangka bapak iki kan ya wis ana rada pikune. Mbak Yuku marek kakangku. Aku kate izin dengan hormat, tak kira bapak mesti setuju mergo bapak iku kan anak kesayangane kan aku.
0: Iya.
2: Iki aku lagi ono masalah, aku njaluk dengan hormat Mbak Yuku marek kakang omah kayu didol.
0: Duh.
1: Lha, nah, omah iki sak ceblokan omah yo. Ya iki nggone bapak lho,
0: Dik. Lah iya.
2: Nah, iya bapak nek sing ngomong sih. Anak sing paling disayang lek Warno sih, ya. Daripada sampean sepurane yo, ya. Bapak mulai cilik lek kelat ambek aku kelat ambek bapak. Tak kira ya, bapak tak tembung.
1: Ngene lho. Awakmu bareng kari ngopeni bapak tuwek wis kok ngene gak gelem.
0: Lah iya.
1: Ayo.
0: Bapak. Mari ngono malah njaluk
1: omah didol iki piye? Ngabdimu nang ndi?
0: Ngabdimu opo?
1: Nek kena soro dikekno awak dhewe.
2: Time is money jarene ya. Waktu adalah uang. Dadi tetep bapak Pak tak pasno sampean aku tak bisnis yang lebih besar. Omah iki didol kate tak gawe bondo mengembangkan bisnisku yuk. Kang ngono lho.
1: Ngono ah.
2: Ya.
1: Sik.
2: Ya Pak ya.
1: Tapi ngene lho,
0: ndak tak ngono. Aja dhisik,
1: aja dhisik. Dek, jaman ngene, Mas, aku nek ulang ngomong ya, akate ya kudu ade kan wong telu ya.
0: Ono
1: jenengan, ono bapak, ono adik ya. Berarti ngono iku biasane kan ya dibagi telu, Mas.
0: Iya lho. Wong bapak ya saya ono kok.
1: Ngono aja ya.
2: Iya.
1: Bapak ya napa?
4: Lho, iki sudah rabi telu ta?
1: Eh, kok rabi telu ya Allah.
0: Kudu rabi telu, Pak.
4: Apa sih iku, Mas?
0: Aku ya pengin.
1: Lho, ya ngono iku. Aduh, kan ana melok-melok.
0: Wis sampe aja.
2: Yo, ini, wis, bapak gak perlu dijak rembukan sing terlalu detail. Sing penting kok kongkon tanda tangan. Sing penting sampean iku setuju dibagi telu ya. Lah iso aku sing luake mergo aku yo mulai biyen
1: kesel. Oh, luake mbahmu yo mau aku.
0: Yo aja ngono lho.
2: Ya wis dibagi telu ya.
1: Sampean wong loro ku anak lanang kabeh, yo padha kecuali nek anak sing kedua iku aku. Nah, aku kan mantu ning kene. Aku
2: nurut ae apa jare sampean. Ya sampean kakang kan yo mau anu sampe peno. Ya Loh, Pak, yoga. Pak, aku rabi telu.
4: Apa no?
1: Eh?
4: Iya, situ ta.
1: Bapak iku yo ngono.
0: Lah iya.
1: Wis. Pak, omahe iki didol kok dibagi telu. Jenengan. Mas, bojoku lo, ambek adik.
0: Ya apa?
1: Betul ya, bagi telu nggih.
2: Tak jareng kopi.
4: Ya salarmu.
1: Oh, oleh berarti.
0: Ya
1: wis, Pak. Ya apa?
0: Ya.
2: Ya wis. No set-setane, engko lek perlu neng notaris, Bapak kok langsung tanda tangan.
4: Wong aku iki karepku ku malah aku ora kerasa nek ning kene.
2: Nah, ketepan.
4: Aku tak melok arek-arek.
1: Nah, arek-arek ku sapa? Arek sapa?
2: Arek sing ketelu mau ta, Pak?
4: Iya.
1: Jenenge ngono eling jenenge.
2: Ul.
4: Iya, Uul ya.
1: Nah, iya. Eling nek karo tayu ayu jenenge eling.
2: Ya dimaklumi lah, biyen nom-nomane mungkin kurang ana. Ya wis, yu ya.
1: Yu ya. Putus sono, Pak. Putus
0: sono. Yus gak apa-apa, lah sancene bapak wis ngijino wis, ya wis budal.
2: Ya wis. Tak golek apa beli?

0: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sabar bukan berarti sikap pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Akan tetapi, sabar adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengubah situasi yang sedang menimpa kita. Kemudian, serahkan sisanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kaning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Senin 18 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula ngaturaken kula wahyucan ngaturaken adon trimo kangge sarengan sampean kalian ngaturaken suka pepisahan kepanggi malih benjing. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya Tempundi Kemawon, siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 19 Mei tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolombololoro ngantos Sangapulo Surabaya FM 96,8 MHz Pro Papa Terari Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jane sesarengan kalian kulo Ana Riangga saged kepanggih malih dinten niki Selasa tanggal 19 Mei tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning kepanggih malem barek kula aneryanggah enjang niki dinten Selasa tanggal 19 Mei tahun 2016 caning teng adicara cahaya pagi. Nah, teng adicara cahaya pagi enjang niki enten Ustazah Ajeng Irna SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Lakar Santri, Kemenak Kutha Surabaya. Langsung mawon kita sapa caning. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi kabaripun Ustazah?
1: Masyaallah, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, seneng aku lek ngene iki. Semangat. Ya wis biar semangatnya semakin terasa, monggo Ustazah panjenengan saged maringi mukadimah pada tema cahaya pagi kali ini, keutamaan puasa Arafah nggih.
1: Nggih, keutamaan puasa

dengan kita baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amma ba'du. Cak dan Ning, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini, 19 Mei 2026, Alhamdulillah, kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Cak Daning, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di antara hari-hari yang paling istimewa dalam bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini bukan hanya penting bagi para jemaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, tapi juga memiliki keutamaan besar bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dikisahkan ada suatu momentum di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW berkumpul di suatu majelis. Satu peristiwa itu dialami oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Namun ketika mendengar ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab justru malah menangis. Para sahabat heran karena ayat itu adalah kabar gembira tentang kesempurnaan Islam. Namun kenapa tiba-tiba sahabat Nabi Umar menangis? Ternyata sahabat Umar memahami bahwasanya dengan kedalaman iman yang luar biasa, segala sesuatu yang telah mencapai puncak kesempurnaan biasanya akan mendekati penurunan. Maka karena itu ketika mendengar hal ini, telah sempurna agama Islam, telah disempurnakan oleh Allah, beliau menangis dengan keimanan yang sangat dalam karena mengingat bahwasanya ayat ini diturunkan pada puncak hari Arafah dan merasa bahwasanya usia Rasulullah SAW ini sudah dekat, tidak lama lagi, alias sudah mendekati kewafatan baginda Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kemudian ayat ini turun pada hari Arafah ketika Rasulullah sedang berada di puncak wukuf. Hal ini menunjukkan bahwasanya hari Arafah ini bukan hari biasa, melainkan hari yang menjadi saksi kesempurnaan agama Islam. Maka jika Allah saja memilih hari itu untuk menurunkan ayat sepenting ini, bagaimana kita bisa menyia-nyiakan kesempatan ibadah di dalam bulan Dzulhijjah? Kemudian dikisahkan lagi sebagai dari sahabat Abbas radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Abbas radhiyallahu anhu ini adalah sosok muda tapi sangat tajam pemahamannya terhadap agama. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya beliau sangat memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari Arafah. Kemudian beliau sering mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih dicintai Allah untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari tersebut, hari-hari di bulan pertama bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, termasuk menjaga puasa Arafah dan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kita belajar bahwa para sahabat Nabi pun tidak menunggu tua untuk serius beribadah. Artinya, para sahabat Nabi memanfaatkan waktu yang ada dengan sesungguh-sungguhnya untuk beribadah di bulan Dzulhijjah.
tidak menunggu lapang.

untuk taat, tidak menunggu tua untuk serius beribadah. Tetapi mereka segera menangkap momentum, mereka sadar bahwa hari-hari mulia seperti Arafah adalah kesempatan emas yang belum tentu terulang dalam hidup mereka. Dan Ning, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dua kisah sahabat ini kita semakin memahami bahwasanya hari Arafah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi sendiri menjelaskan bahwasanya keutamaan puasa pada hari tersebut, pada hari-hari Arafah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dinyatakan, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan para cuak dan ning, hanya dengan satu hari berpuasa, Allah memberikan ampunan 2 tahun dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan 1 tahun dosa yang akan 1 tahun ke depan. Ini bukan perkara kecil, mengingat kita ini adalah makhluk, kita ini adalah manusia yang banyak khilaf, banyak dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari telah kita perbuat, entah yang sadar atau tidak sadar, entah yang kecil atau yang tidak nampak, entah yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Bahwasanya pengampunan dosa ini adalah rahmat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun, tentu saja, para ulama menjelaskan bahwasanya dihapus dosa-dosa kecil, sementara dosa besar ini tetap membutuhkan taubat yang sungguh-sungguh. Maka puasa Arafah bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak ada di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka selain di hari Arafah. Ini berarti hari Arafah adalah hari pengampunan massal, pengampunan tiada batas, hari di mana pintu langit ini dibuka. Doa-doa diangkat dan rahmat Allah diturunkan tanpa batas. Bagi yang berhaji, mereka sedang wukuf di padang Arafah, menangis, beribadah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedangkan bagi kita, umat yang tidak sedang melaksanakan haji, Allah memberikan kesempatan yang tidak kalah mulia, yakni dengan berpuasa, berzikir, memperbanyak doa, beristighfar, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan setiap tasbih, tahmid, dan takbir kita, dan istighfar kita, akan dinilai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah ini ingin kita semua para makhluknya, semua manusia dimanapun berada, tetap terhubung dengan kemuliaan di hari Arafah. Maka jangan sampai kita ini hanya menjadi penonton. Sementara orang-orang alim, orang-orang yang beriman di belahan dunia yang lainnya sedang berlomba-lomba, sedang bersungguh-sungguh dalam beribadah meraih ampunan Allah. Porocak dan Ning yang saya hormati dan yang saya sayangi. Kemudian terkait keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Qur'an dalam surat Fajar yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Surat Al-Fajar. Para ulama menjelaskan bahwasanya malam yang 10 ini merujuk kepada 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni pada hari-hari ini. Alhamdulillah pada bulan Mei
Di hari Senin tanggal 18 Mei kemarin, kita telah memasuki bulan pertama Dzulhijjah, yang mana pada hari ini merupakan hari kedua bulan Dzulhijjah. Namun, apa keutamaannya di dalam hadis? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh ini lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari. Porocak dan Ning, kira-kira apa makna penting dari kedua hadis di atas? Bahwasanya amal biasa, pelajaran yang bisa kepetik dari hadis di atas adalah amal biasa di hari biasa nilainya juga biasa. Kemudian amal biasa tetapi kita lakukan di bulan mulia, di bulan Dzulhijjah, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini nilainya luar biasa. Karena Allah sendiri berjanji bahwasanya semua ibadah yang semua amal ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah, yang kita niatkan demi menggapai ampunan Allah, akan dilipat gandakan. Nilainya akan luar biasa. Porocak dan poroning yang saya sayangi, memasuki bulan-bulan Dzulhijjah ini, awal-awal bulan Dzulhijjah, sekiranya kita semua melaksanakan, meningkatkan ibadah kita, melaksanakan amalan-amalan baik itu sunnah ataupun wajib, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Apa saja, kita bisa memperbanyak zikir, takbir, tahmid, dan tahlil. Agar semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita juga melaksanakan salat sunnah rawatib, sedekah, berkorban, berpuasa, termasuk mari kita membersihkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan berada dalam keadaan sehat, meskipun batuk-batuk, penuh semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam awal-awal bulan Dzulhijjah ini terdapat 10 hari pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Jadi jika baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwasanya hari-hari terbaik untuk beramal ibadah dan meningkatkan takwa kita adalah di hari Arafah, maka siapa kita yang tidak ingin untuk juga berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa kita di hari Arafah? Melalui siaran hari ini, monggo kita bersama-sama memahami bahwasanya betapa besar keutamaan puasa Arafah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kalau kita pikirkan dengan secara matang, bahwasanya pengampunan dosa ini bukan hal yang biasa. Bayangkan, mungkin dalam satu bulan atau dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari, ada dosa-dosa yang tidak kita sadari telah kita kerjakan, yang kita ketahui maupun tidak ketahui, yang halus maupun yang berat, secara lisan, secara amal, dan banyak lagi. Mungkin kita menyakiti hati orang-orang terdekat, atau bahkan secara amal ibadah kita ketika sholat tidak sedang benar-benar menghadap Allah. Maka mari kita sempurnakan semua amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini. Para cak dan ning yang saya hormati, bahwasanya hikmah puasa Arafah, mungkin para cak dan ning bertanya, sebenarnya kenapa puasa Arafah ini begitu besar pahalanya? Sebagaimana ceramah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya di bulan ini para umat muslim di Mekah dan Madinah sedang melaksanakan puncak dari rukun haji, yakni Arafah. Mereka sedang berwukuf di Arafah. Kemudian kita yang tidak senang melaksanakan haji diberi kesempatan lain untuk meningkatkan iman dan takwa kita di rumah. Berpuasa di bulan Arafah ini adalah juga sebagai bentuk latihan ketakwaan kita kepada Allah dengan menahan lapar, haus, dan emosi, dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita di bulan Arafah. Dan juga mari menjadikan momentum hari Arafah di bulan Dzulhijjah ini sebagai hari bulan besar. Para cak dan ning bahwasanya puasa Arafah ini dianjurkan bagi siapa saja, bagi umat muslim, bagi umat Nabi Muhammad yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dianjurkan juga untuk berpuasa, karena bulan Arafah ini adalah bulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah.

0: hadirin edaramat Allah, maka janganlah kita menyia-nyiakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah. Mari kita menjadikan hari-hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah. Meniatkan puasa sejak malam hari, bangun untuk sahur, mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, zikir, dan doa, serta menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memanfaatkan waktu mulia ini dengan sebaik-baiknya, dan diampuni dosa-dosanya, serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Projek dan ini yang saya hormati, sekian yang bisa saya sampaikan terkait keutamaan puasa hari Arafah. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Ustazah Ajeng Irna BSHI Penyuluh Agama Islam saking Kecamatan Lakar Santri Kemenak Kota Surabaya. Semoga lekas sembuh Ustazah dan Cak Ning. Kita sudahi cahaya pagi kali ini Cak Ning, matur nuwun sangat untuk Cak Ning sing sampun mirengaken cahaya pagi. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya.

0: Heh, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakni cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Canding Pemkab Pamekasan Jawa Timur buka layanan terkait administrasi kependudukan nang wengi dino Canding. Kae ningkatno penggunaan identitas kependudukan digital IKD nang wilayah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Pemkab Pamekasan Agus Budi Santoso nyampeno sakliyane gawe bentuk peningkatan layanan. Layanan pas bengi sing dikei jeneng extra time iki mengejar rendahnya pengguna IKD Canding. Layanan administrasi kependudukan bengi iki digelar ben bengi mulai jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nang anjungan Dukcapil Mandiri ADM nak jalan Kabupaten Pamekasan. Kabar liyane Canding, Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ngelibatno peran poro perangkat desa gawe nangani kasus anak putus sekolah tingkat SD lan SMP nang wilayah sing jumlahe mencapai ratusan wong Canding. Sesuai data, menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi, Zianal Fanani, jumlah anak putus sekolah jenjang SD lan SMP nang wilayah Ngawi sampai saiki ono 730 arek, terdiri atas 200 anak putus sekolah tingkat SD lan 530 anak tingkat SMP. Penyebab atusan arek iki gak ngelanjutno sekolah ono beberapa faktor, diantarane mergane faktor keluarga, ekonomi, sampai faktor lingkungan sekitar. Canding, iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: apa kabar isu iki? Muka-muka pada sehat, podo semangat. Dino Selasa caning ya. Dino Selasa biasanya kegiatannya cek lumayan, tapi ya wis rodok mereda gak koyok dino Senin wingi ya caning ya. Pemane mari preisui langsung melbu melbu kerja, terus mari ngono menjalani aktivitas kembali seperti biasa. Insya Allah lancar kabeh yo kegiatannya sampe dino iki caning. Nah aku ngancani sampe saiki aner yangga iki caning yo, sing kita stay tune sampe ikut jam 10 isu, menjelang jam 10 isu kita sama-sama yuk langsung akan mengikuti acara pertama kita, yaitu siaran Bangun Deso caning. Siaran Bangun Deso Enjang niki bakalan mengangkat perihal tentang senam sehat. Ayo sapa sing cek rajin senam. Lek gak rajin bahaya, bahaya. Soalnya awake iki kudu di apa jenenge dijak jogging, dijak apa ya, dijak goyang gerak wis pokoke ojo membeku, membisu. Alah-alah, wis pokoke ojo menengah lah caning, akeh obahe ngono ya maksud aku. Ya wis, yuk langsung kita mirengaken sarang-sarang caning siaran Bangun Deso senam sehat.
1: Dang pangan segar ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
3: senam sehat.
2: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi lo, Bu. Aku ingin ngandani sampean-sampean kabeh. Sok minggu depan iku diadakno senamane.
1: Loh, senam ndi, Bu?
0: Loh, senam nduk bal desa lo. Apa jenenge? Awak dhewe kan wis suwe gak ngadakno kegiatan senam iku ben sehat maneh awake lho.
1: Iyalah, Bu. Kok senam iku gaya apa? Gaya apa?
0: Lho, gaya apa? Gaya apa ya cek sehat lho gaya apa? Wong gratis lho ya gak bayar lho. Gak enak sih awak iku sehat.
1: Gak, Bu. Gak enak. Lho, kok aku ki yo gak pegel. Olahraga-olahraga ini kita pegel mendingan ya, Oma.
0: Loh, justru pegel-pegel iku diadakno senam. Cek ini sehat. Gak apa-apa lah, Bu.
2: Aku pengen melu, Bu, tapi aku izin, Bu. Soale ra ono koncone arek nome, Bu.
0: Loh, gak apa-apa. Nom-noman iku yo sampeyan ono kegiatan melok senam kok kan kancane bodo melok ya gak apa-apa lho.

0: bu ngerebut-ngerebuti awak juga enak ide dulu terus penak
1: ibu
2: hari ini gak yuk biasa enak minggu tak delok kegiatan tau bu sampai gelap metu-metu acara ibu
0: ya beda lah olahraga sampai acara-acara ku ya beda olahraga lah sampai keringetan aduh aku ini gak cocok sampai kayak ngomong-ngomong ibu lihat acara aku kan yuk enak lah tempat ber AC mbak
2: Ayo melu
0: ayo
2: bu, aku ya tak melu,
0: nek sampe
2: melu.
0: Halah, ki opo lah rekan-rekan iku. Emang ibu Sri ki melu ta?
1: Ya melu ta lah. Mosok kate yo gak melu. Wong aku sing ngajak kok gak melu. Aku ki lho bu, awakku loro kabeh gak seneng malahan. Pengin sehat dulu lho.
2: Mone kok kok anak pemandune gak buat gak iso senang nek piye iki kok.
1: Ya ono anak pemandune. Ya mesti awak dhewe yo gak iso tarane gak dipandu.
0: Iya sih, tapi yo iki oleh opo sih? Misale melu iki entuk opo to Bu Sri?
1: Wis meni ono dorpres.
2: Wih, menarik.
1: Iya, nak terpese. Jadi ini sing paling semangat nggo oleh hadiah.
2: Wow,
0: terpese apa sih iki nangan opo mek jajan rentengan?
1: Ya enggak lah, Bu, maksud jajan rentengan. Sing jelas ku terpese ku ya, Bu, peralatan dapur ngono.
0: Ngono tok Bu Sri gak opo ayo gak semangat.
1: Gay semangat. Terus ta menarik-menarik Bu. Wis pokoke awak dhewe iku kudu sehat kabeh. Saiki kira wong yo cek iso wis turu ya. Kok akhirin penyakitan ngono. Dadi diusahakno awak dhewe iku cekak ngantuk, cekak turu ngono lho Bu.
2: Ngono ta Bu.
0: Halah yo wis kalau es kabar noai, lek misalnya si dok tak melu, lek kak yuk, mungkin aku turu tak duli naik kok.
1: Turu, saya menunggu nggak dia nuntur dok ay, dok nawa saya menunggu rimbol si koyok nguniku ya, kak singset, kak sehat. Saya pun pian cek senam pian rajin senam, awa ewapi unu yo ramping sehat unu saya koyok ngunu lo. Lon, kelambine lipat-lipat kayak ngono.
0: Bu, aku iki biyen melok seneng. Soale dur PC iki enak. Gede lagi lek misale masak-masak apa jenenge? Entuk atat masak untuk aku yo sok tuh. Bu,
1: ya mesti tapi tekan yo seneng.
2: Iya sih, seneng. Kena jenggo meriahkan. Oh iya, iki yo alat-alat pawonku iki yo. Wae ganti wae tuku wis padha pecah-pecah kabeh. Aku kok malah kepikiran pengen melu.
1: Ndak yo ngono. Engko pokoke kon semen wis jan kabeh melok senam wis. Pokoke sing paling heboh, senam sing paling anu apa akas dhewe ngene iku lho Mbak, lincah dhewe ya iku engko oleh leader press ngono. Seneng-seneng wis ta lah. Engko be kok wong Erteli yo melok, gak apa-apa, monggo.
0: Yowes, mulai sak ya, aku ya.
2: Yowes, hati-hati, Bu Rini.
1: Yowes, hati-hati.
2: Kabar-kabar, yolek melu.

0: di rumah yang baru mau mulai olahraga ataupun mau ngajak mama papanya olahraga bareng sama di rumah aja. Kita mulai dari jalan di tempat.
1: Iya bu. Oh, ternyata semen akas dewe ya tekone ya.
2: Senam apa iki? Sumpek ramene wong. Sumuk kabeh aku sampean.
1: Lho, panjene senam kan ya golek keringet to, ceng. Sampean niku ya apa sih? Lho. Iya.
3: Bu Rini, Bu Sri.
1: Ya apa? Sampean jago njogo sampean yo.
3: Nggih, iki sekalian tak gawe konten, Bu. Cek senam iki iso disawang wong-wong ning njaba.
1: Iya, marono senam awak dhewe iki jenenge apa ya sing enak ya?
3: Senam apa ya enake? Senam ceria.
1: Senam ceria.
3: Soale wong-wong videone kita sawang-sawang ki padha nguyu-nguyu kabeh.
1: Tak delok yo asik-asik jogete. Wah iki kudu oleh juara kabeh iki kutone.
2: Senam ceria apa to, Bu? Bu, modelane kok ngene iki padha gak ketatan, gak kerapikan kabeh. Tempat-tempate malahan
1: kapo-kapo. Wis sesuwene kok rapi-rapi dhewe. Yo nyene nek kaitan yo gak iso rapi, tapi nek wis engko terus-terus berulang-ulang sesuai rapi.
3: Oh, nggih, Bu.
1: Lah iya, le, iku lho kanca semen kok delok wah kas koyo ngono lho.
3: Iya, Bu, kanca-kancaku lagi ki mau pisanan melu senam. Dekne gak ngerti soale lek ono senam iku meninggu iku, gak ngerti dek.
1: Lho kok kene iku lho gratis. Nek kok kono-kono kok mbayar. Kok kene iku gratis. Ustazlah. Asik-asik pokoknya awak dadi sehat ya to. Senam gak bayar terus oleh hadiah pisan.
3: Bu, bener banget. Aku senang ini aku oleh gayung, oleh iros. Wah, lumayan.
2: Semoga aku ini.
1: Lah.
2: Ganti opo-opo aku nak kene tambahan.
3: Alah, Bu.
1: Tenang, ojo geremeng ta, Bu. Awak dhewe iki golek sehat kok sampe geremeng ae.
2: Tapi kok aku ngerasa iki mau boyokku iki kok wis gak loro ya tak gegrek-grek iki yo. Biasane iki lek tak gegrek iki loro. Apa wis mlaku iki berdarah-darah iki yo. Gak loro iki
1: yo. Iku berarti semen iku semakin sehat, ngono lho.
3: Iya bener iku, berarti kroso iki efek enek emel senam. Ngono kok arep turu jerine. Untung tak parah nih kabeh
1: wong-wong. Iya wis matur suwun ya. Wong semen ubrak-ubrak. Kapopo apik ngecek sehat kok ya. Akhirnya kan yo pake sing melok lho. Aku lho gak nyono, gak ngira nek wong teko sak menike ya to.
3: Iya.
1: Dikandani mok senam mulu tok wis melok kabeh. Kaya iki ana RT njopo barang yo.
3: Iya iku. RT sebelah iku padha melu iku lho. Ana wong 10 iku lho.
1: Seneng ae aku yo Anis.
2: Yo wis, mene-mene aku tak melu maneh. Soale aku ki ngeroso awakku ki mau iku luwih penak. Biasane iki boyokku ki gak iso diapak-apakno. Iki mau tak gerak-gerak kok wis penak. Una awakku ki dadi koyo luwih lemes ngono iki lho. Koyo gak kaku kabeh ngono. Wis alhamdulillah lek ngono aku mau melu. Untung aku mau melu.
1: Lah sampean yo oleh wajan ngono
2: ya
1: Wan.
2: Ya mek wajan tok wis gak apa-apa lah sementing boyokku gak loro.
3: Heh wajan tok ngono iku kena digunggureng-gureng sembarang barang iku. Goreng omongane wong ya kena iku.
1: Tontala lho keringete koyo ngono.
2: Sampai gobios kabeh lambi-lambiku iki lho. Mantep pancen olahragane ini iki yo.
1: Iya, wis pokoke ayo dilanjut pokoke wis senam terus pokok sehat-sehat kesehat kabeh wis pokoke.
2: Aduh, seneng aku ini iki.
1: Ya wis dilanjut ayo.
3: Wis ayo.

0: Waalaikumsalam.
1: Semangat pagi.
2: Pagi,
1: semangat pagi, Bu. Oh, kenapa sih kayak ngene, Re?
2: Iya, Bu, iki wis teko kene maneh, wis gak kroso wis arep melok senaman maneh.
1: Aku paling semangat iki melu soalnya lapo. Awakku iki wis fresh tenan mau melu sing kapan iko. Saiki aku tim melu maneh ben awakku tambah fresh, tambah kuru, tambah langsing. Tadi prima donna.
0: Alhamdulillah. Semakin cantik semakin sehat.
2: Ya pokoknya benar banget senjongan burini itu.
0: Senam kita jenenge
2: senam ceria.
0: Senam ceria. Wong ceria ceria kape.
2: Jadi sing rene iki gak oleh ono nggowo beban masalah hidup gak oleh.
0: Gak oleh.
2: Kudu ceria.
0: Ceria kape.
1: Ini kayak aku seneng delok itu. Delok ini bibit nang arep lemu, masih yo lemu-lemu kayak ngono iku, tapi tetep sehat. Semangat goyangan iki gerak
2: anu.
1: Wes mantep pokoknya aku pengen kuru, aku pokoknya pengen kuru saiki. Soalnya aku ya jarine booster iki mau aku yo ngomong di aku Lia, jarine awakku ku tambah gede, tambah gendut. Aku yo males yo diomong kayak ngono pokoknya aku kudu semangat saiki ora kayak bakar kalori aku yo. Bu Sri karo Mbak Lia, aku iki mangane ku saiki ku tak jogo.
2: Nah, bener iku.
1: Mangane ku pat sehat lima sempurna. Wis sayur-sayuran wis gak mangan soto bakso goreng. Wis tutup pangananku saiki ku.
0: Iya. Pancen yo kudu mengurangi. Dadi mangan sing berlemak-lemak iku ojo di hot-hot koyo ngene iku yo. Wes dalan.
2: Nek perlu iku selain senam iku gawe burine khusus lek pengen diet, pengen ngono iku. Ana tambahan olahraga mana ya, Bu ya? Biasane iso melok apa? Raketan. Lari-lari cilik nek sore ngono iku, no. Dadi cek gak ngenteni senam ben minggu tok, kesuwen iki engko seminggu pisan olahragane.
0: Marang ngono yo Agustusan iku yo ana lomba. Lomba voli ya. Terus lomba bulu tangkis ya. Awak dhewe iso melok gak popo.
2: Biasanya kan lombane kan ben RT kan mesti kon melu.
1: Nak tangga sebelah iki jarine kate ono iki lomba-lomba maning yo. Pokoke ono acara-acara koyo membuka lowongan koyo sing lek arek-arek pengin olahraga ngene iku lho ono kamu sebelah. Dadi ono voli, ono bulu tangkis, ono pedel apa iku pedel-pedel
2: iku. Oh, sing tampek-tampek ibu apa iku to?
1: Makanya kok aku tak pengen melu ngono, tapi lek wong tuwek ngono kuwi melu ta ya.
0: Lho, bebas oleh. Sopo ae oleh melok. Gak apa-apa, Bu.
1: Wedine ku pas pencolotan boyo aku.
0: Yo dilatih saiki mulai senam iki jingkrak-jingkrak. Yo mencolot-mencolot sesuai lak yo terlatih lho, Bu. Gak apa-apa.
1: Tapi aku kuwingi ku sempet delok yo Bu Sri. Iku ku yo arek muda-muda arek nom-nom ngono iku. Lek aku melu wedine iki boyokku iki tambah encok. Mung aku olahraga iki iki yo. Boyokku wis lumayan enak. Soale aku gerake gak berlebihan. Lek mencolot-mencolot ngono yo eling umur Bu Sri.
0: Yo ngini lho.
1: Delok wae wis.
0: Nggih, gara didik kan awak dhewe. Yo gak mencorot banter-banter banget. Nek iki kan lawani sampean misale yo melok lomba voli lawani sampean kan seumuran sampean. Gak mungkin lawan arek nom-nom.
2: Yo iku kok kalah iku kok nek lawan arek nom.
0: Dadi ini wis santai hai, gak usah dipikir. Tak kanan yo, yingko senam yingko hadiah spray yo.
2: Lho,
1: spray?
0: Yo,
1: spray tok Bu Sri iki.
0: Lho ya, cek kurang bersyukur ae, mesti kayak hadiah cek kurang ae.
2: Enek selambu jengklong gak? Selambu cek mboten enek jengklonge iku lho, Bu.
0: Jengklong selambu.
2: Selambu kurung ning kasur iku lho, Bu. Selambu sing dulu nutup
1: cek gak kayak nyamuk iku to. Ayo apa to Mbak Lia iki?
2: Ya aku yang golek kuwi butuh menawa oleh senam.
1: Entuk iki lho sepeda listrik. Tapi gak entuk sepeda listrik, mentuk spray. Halah oke apa spray aku duwe akeh Bu Sri.
0: Eh rungokno. Nek ngono iku kan khusus lomba, iki kan gak lomba. Ini kan senam setiap minggu.
2: Terus api iki ya dia.
1: Api apa-apa bekne iki? Apa menika ketuan iki ngadakno koyo iki? Apa gara-gara senam setiap minggu moro-moro ku ono acara khusus minggu ini iki entuk hadiah sing megah ngono sa perut
2: apa koyo nek Agustusan biasa ngono iku
0: ikut gone kecamatan sing
2: tingkat
0: senam
2: kecamatan
0: sing senam sing apik-apik tok iku delokno ayo berusaha senam sing apik ya delokno
2: iya
1: ya wis yo wis ayo lanjut
2: meneh ayo
1: lanjut meneh yo
0: oke oke ayo
3: nyekap semanten siaran Bangun Desa, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Caning, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani nggunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.